0: Salam kula suciwa tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

46 Pro 4 Lestari Budaya Penjaga Tradisi masih menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Informasi seni dan budaya seputar Kota Semarang kami hadirkan dalam Ragam Semarang. Atensi masih kami tunggu untuk panjenengan yang ingin bergabung berinteraksi langsung. Line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277794, dan juga live chat atau komentar di aplikasi RRI Digital. Nanti juga akan kami hadirkan bagaimana informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi.

Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Uday, kami sudah terhubung bersama Prakirawan Sianto dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi perakiran cuaca maritim di hari ini. Mas Dianto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Andi.
1: Kabar baik, sehat, Mas Dianto?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, monggo, seperti apa informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini?
2: Oke, Mas, matur nuwun. Selamat pagi, sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Saya Dianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan untuk pelayaran. Baik, selengkapnya yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Jumat 3 Juli 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang cerah berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 12 knots. Dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, yaitu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 44% sampai dengan 80%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 43 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Akan terjadi pada pukul 12 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 1 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semademak, perairan Separa sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikut terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Dianto.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Sahabat budaya, apa manfaat melukis? Berikut disampaikan co-founder My Creative Island, Henny Lestarianti.
1: Untuk kesehatan secara mental itu apa saja? Saya beri contoh ya, misalnya ketika kita menggambar atau melukis, itu kan kita mengerahkan pikiran kita, tangan kita, ada koordinasi mata, tangan gitu ya, dengan membuat garis, membuat sketsa, kemudian mewarnai gitu. Ketika kita fokus seperti itu, maka pikiran kita itu bisa menjadi yang tadinya mungkin kosong, menjadi fokus ke karya itu gitu. Biasanya manusia itu kan dalam satu hari itu bisa ada ribuan bahkan puluhan ribu pikiran yang masuk. Nah, pikiran-pikiran itu kalau pikiran negatif maka akan menimbulkan kecemasan gitu, terutama mungkin untuk lansia yang tidak banyak kegiatan ya di rumah, mungkin hanya menunggu cucu pulang sekolah atau apa begitu. Nah, pikiran-pikiran itu bisa masuk gitu. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, sesuatu kegiatan terutama seni, kemudian kita fokus di situ, maka pikiran yang negatif itu akan menyingkir karena kita fokus dengan apa yang kita kerjakan saat itu. Nah, dari situ muncullah rasa tenang, rileks gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan menggambar atau melukis hal-hal yang kita sukai, misalnya menggambar pantai, menggambar langit yang teduh dan sebagainya begitu. Kemudian, manfaat yang kedua, melukis itu juga bisa menimbulkan rasa puas dan kepercayaan diri. Mungkin banyak di antara para senior, para lansia yang dulu aku produktif, bisa membuat ini, bisa bekerja, sekarang aku kok nggak ngapa-ngapain gitu, jadi merasa aku tidak berguna begitu. Nah, ketika kita nanti, siapa tahu dari hasil kita melukis, mencoret-coret itu menghasilkan sesuatu yang wow gitu tanpa disadar. Nah, itu akan pertama kita sendiri merasa puas, wah lukisanku berhasil, ternyata bagus ya gitu. Nah, yang ketiga, untuk mengekspresikan seni lukis itu untuk mengekspresikan emosi. Mungkin ada dari bapak ibu, para lansia yang sudah mulai kesulitan untuk mengungkapkan emosi secara verbal. Nah, dengan melukis itu bisa dituangkan, lagi senang atau lagi sedih, semuanya bisa dituangkan dengan gambar.

hari ini saya ingin mengucapkan selamat datang ya sahabat Buddha untuk panjenengan yang berwisata menghabiskan waktu liburan sekolah tahun ajaran 2025-2026 di Kota Lumpia, Kota Semarang. Selamat datang, selamat menikmati berbagai keindahan lokasi wisata, belanja, budaya, dan tentunya wisata kuliner di Kota Semarang. Nah, untuk sahabat budaya yang mengajak putra-putri tercinta ini juga harus terus waspada ya, karena penyakit ISPA dan juga diare ini mengancam selama liburan karena berpindah-pindah tempat dan juga istirahat yang kurang

0: terlebih dahulu guys, sahabat kuda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Mas Titis muncul lagi.
0: Loh, Mbak Dewi. Kok Mas Titis toh salah ini?
1: Iya, Mbak Dewi mau berangkat, Rena minta lagu dulu.
0: Lagunya apa? Aja sing angel-angel kok ora ketemu.
1: Alah, aku enggak pernah diputar.
0: Nah, tadi udah mepet, Bu, dicari enggak ketemu ya tak
1: ganti. Oh, gitu. Aku lagunya Terminal Ngadio Ngawi, ada yang tidak jadi kempot?
0: Kempot sebentar, cek dulu.
1: Terminal Ngadio Ngawi.
0: Ngadion toh?
1: Iya.
0: Kempot te.
1: Ada enggak saya?
0: Ada.
1: Ya ada lagi.
0: Sik toh. Didi kempot te.
1: Kalau enggak ada tak ganti sabar meneh.
0: Sabar aja, Sadewa nge, Bu Dewi nge.
1: Iya, mas aku tahu biasanya ini diputar-putar tapi sampai pas aku minta aku gak ada ya mas.
0: Ya pas, mungkin diputarnya di program lain, ayo tadi sing sing pagi gitu. Itu lagu dangdut kok adanya di sore, remiknya
1: belum tersedia. Iya. Ya salamnya buat semuanya saja, selamat pagi. Selamat beraktivitas, ya, selamat apa saja lah.
0: Jih.
1: Yang penting happy mas.
0: Jih.
1: Iya buat mas Sandi jaga kesehatan. Aktif tidak terlupa, semoga diberi kebahagiaan ya mas.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah, barokah.
0: Jih.
1: Mas Sandi kan siaran terus, nggak capek mas?
0: Oh, kok ras siaran digolei siaran. Oh,
1: nanti kalau nggak saya, saya nggak siaran, nggak bayaran.
0: Lah, kui repot karena bayaran. Matur nuwun nggih, Bu Dewi PSG Semarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sabar nggih Bu Dewi, lagune wow, diul tereng diputar, niki sabare Sadewa langsung diaturake.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum DPU terus mengintensifkan pembersihan saluran drainase di kawasan Simpang 5 sebagai upaya mengantisipasi genangan saat musim penghujan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga kawasan ikonik Kota Semarang tetap nyaman, aman, dan bebas genangan. Pembersihan dilakukan DPU Kota Semarang dengan mengeruk sedimen dan mengangkat sampah yang menghambat aliran air. Pemeliharaan rutin ini bertujuan mengembalikan kapasitas saluran agar sistem drainase dapat berfungsi secara optimal. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, sebanyak 41 naskah kuno berhasil diidentifikasi di Kabupaten Cilacap. Melalui kegiatan sosialisasi, penelusuran, visitasi, dan identifikasi naskah kuno tahun 2026. Temuan tersebut menunjukkan masih tersimpannya jejak sejarah dan warisan budaya di berbagai wilayah yang belum banyak dikenal masyarakat. Naskah-naskah kuno itu ditemukan di 14 kecamatan dan 18 desa kelurahan. Hasil penelusuran yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap bersama pemerhati sejarah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta komunitas Cilacap History selama Mei hingga Juni 2026. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sahabat Budaya Kang Mas, Mbak Yu, kami hadirkan program Ruang Sehat dengan tema pagi hari ini, Awas ISPA dan Diare. Mari jaga kesehatan anak saat liburan. Pagi ini kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah, bersama dengan Dr. Oki Rahma Prihandani, Magister Ilmu Biomedik Spesialis Anak. Sudah terhubung di ujung telepon narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Oki.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat dokter?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, ini musim liburan dokter, awas ispa dan diare, mari jaga kesehatan anak saat liburan. Nah, ini juga bertepatan dengan musim kemarau nih dokter. Kenapa ispa dan diare perlu diwaspadai dokter? Monggo sebagai pembuka silahkan.
1: Iya, oke. Ini kan apa namanya, masa liburan biasanya anak-anak ini ya, pas diajak bepergian gitu ya. Bepergian, baik mungkin liburan keluar kota atau mungkin yang deket-deket aja, makan keluar, main di luar gitu ya. Sehingga memang itu akan meningkatkan paparan terhadap kuman-kuman, ya kan? Biasanya kalau mereka ke sekolah mungkin ya lingkungan yang ada kan hanya di sekitar sekolah ya, gitu. Jadi tapi kalau dia sudah pergi kemana-mana, tentu bertemu dengan lebih banyak orang. Lebih banyak orang, maka kalau dalam kondisi cuaca yang seperti ini ya, di mana memang kejadian tadi ispa ya itu juga meningkat, maka resiko untuk terjadinya infeksi di saluran pernafasan itu tentu juga bisa meningkat ya. Begitu juga dengan kejadian diare ya. Tadi misalnya diajak pergi main kemana, nah biasanya kan habis itu juga lanjut makan kemana gitu ya. Nah itu tentu juga ada resiko ya untuk paparan atau kontaminasi makanan misalnya. Kalau misal kita tidak masak sendiri itu kan tidak tahu ya tentang pengolahannya bagaimana gitu ya, kebersihan makanan yang disajikan seperti apa gitu. Jadi itu pun juga sama ya, bisa meningkatkan resiko. Nah, seperti itu.
0: Baik, untuk pencegahan dokter, karena kalau liburan ini salah satu agenda rutin ya dok ya. Anak-anak pasti bertanya, kapan liburan ya, udah libur sekolah. Kita ke ispa terlebih dahulu dokter, untuk pencegahan seperti apa dokter, terkait penyakit ispa di musim liburan?
1: Iya, untuk penyakit ispa itu kan memang bermacam-macam ya, mulai dari yang ringan, mungkin hanya batuk pilek gitu ya, sampai dengan yang berat ya, seperti pneumonia ya, radang paru-paru. Nah, untuk pencegahan secara umum tentu kita yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Pertama dengan cara apa? Makan makanan yang seimbang ya kan? Karena dengan makanan yang seimbang itu tentu imunitas lebih meningkat ya, terutama untuk mikronutriennya ya, vitamin, mineral itu sangat berperan dalam imunitas tubuh. Nah, maka anak-anak itu kan kadang-kadang susah ya disuruh makan sayur, suruh makan buah, padahal ya di situ tuh yang banyak mengandung vitamin mineral gitu ya. Jadi usahakan mereka cukup asupan itu, dan harus bervariasi ya, karena tidak ada satu makanan yang lengkap kandungan gizinya. Maka dengan kita mengganti-ganti menu makanan, sumber makanannya, maka itu akan saling melengkapi. Nah, kemudian jangan lupa asupan cairan yang cukup ya. Kalau kita mengalami dehidrasi ya, seperti itu ya kan, kadang kalau main tuh udah lupa ya, lupa enggak apa namanya minum gitu ya, saking asiknya main. Nah, itu juga bisa ya, seperti itu menyebabkan kerentanan. Kemudian yang lainnya juga yang tidak kalah penting adalah vaksinasi ya. Vaksinasi influenza itu bisa diberikan mulai usia 6 bulan. Nah, tapi memang kita juga harus melakukan booster itu paling tidak 1 tahun sekali. Kenapa? Karena virus influenza itu jenisnya banyak banget. Jadi setiap tahun itu gampangnya ada update virus ya, karena melihat pola virus yang berkembang seperti apa. apa. Jadi memang virus influenza, kekebalan terhadap virus influenza itu tidak seperti campak ya, karena memang berbeda apa namanya penyebabnya ya. Kalau yang campak kan kita pasti updatean itu kan di usia 18 sama di usia 5-7 tahun ya, ketika SD kadang-kadang bias itu sudah cukup tuh. Tapi kalau influenza tidak bisa. Jadi kalau kita mau kekebalan yang optimal ya memang harus diupdate tiap tahun. Selain itu juga jangan lupa imunisasi dasar yang sekarang sudah diberikan oleh pemerintah itu sudah sangat bagus sekali ya. Banyak vaksinasi yang bisa mencegah terjadinya pneumonia yang berat. Contohnya apa? Contohnya pneumokokus ya, sudah masuk tuh ke program pemerintah, bisa didapatkan di puskesmas ya. Kemudian juga jangan lupa imunisasi DPT dan campak yang sudah lebih ada duluan tuh ya di program pemerintah, itu juga sama. DPT itu bisa menyebabkan apa namanya, DPT itu kan difteri, pertussis dan tetanus ya. Difteri dan pertussis itu kan dia menyerang saluran nafas. Nah, kalau imunisasinya tidak lengkap, maka tentu lebih rentan terjadi infeksi tersebut ya. Campak, kenapa campak kok bisa apa tadi namanya mencegah pneumonia berat ya, karena yang diserang oleh virus campak itu terutama di saluran pernafasan, di saluran pencernaan gitu ya. Jadi kalau dia terkena campak, belum ada kekebalan, kemudian apalagi kalau misalnya dia gizinya kurang ya atau gizinya buruk, maka bisa mengakibatkan komplikasi yang berat di saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Itu.
0: Baik, baiklah, banyak sekali ya dokter faktor-faktor penyebabnya dan yang harus disiapkan ini sebelum liburan sekolah. Nah, dokter, makan seimbang dan juga disebutkan tadi mikronutrien ini menjadi salah satu pencegahan ya untuk terhindar dari penyakit ISPA. Nah, biasanya orang tua ini memilih cara yang instan, dokter, dengan multivitamin. yang beredar di pasaran. Nah, ini dokter seperti apa ini tanggapannya, dokter?
1: Ya, lebih bagus memang yang alami ya tadi ya, dengan dari sumber-sumber makanan. Kemudian kalau vitamin D ya dengan berjemur, karena sebenarnya di kulit kita itu sudah ada bahan vitamin D, tapi dia belum aktif. Nah, akan diaktifkan oleh sinar matahari ya. Namun kalau memang kondisinya tadi ya sedang dalam artinya kita, banyak nih yang sedang sakit di sekitarnya ya. Anaknya memang mungkin agak-agak picky gitu ya, kan nggak bisa ya kita merubah dalam waktu semalam gitu ya. Ya oke, mungkin perlu atau bisa diberikan suplementasi ya. Nah, suplementasi kalau untuk ISPA memang beberapa yang berperan itu antara lain ya vitamin D, vitamin C, dan zinc gitu.
0: Baik, artinya diizinkan ya dokter, asalkan sesuai iya, dosis dan hanya tambahan ya, bukan yang utama.
1: Iya
0: ya,
1: betul itu, takutnya apa mispersepsi atau kita jadi jaga kayak gitu kalau kasih jaga kayak, udahlah nggak mau makan ya nggak apa-apa, kasih multivitamin aja gitu.
0: Dokter, sempat disinggung terkait picky eater nih dokter. Ah, untuk anak-anak ketika liburan nih biasanya seperti aji mumpung nih dok, mumpung jalan-jalan pesen yang yang semua yang diinginkan. Nah ini diingatkan kembali dokter, bahayanya makan yang sembarangan khususnya yang terkait dengan penyakit ISPA, dokter, monggo.
1: Iya, kalau makanan memang lebih berpengaruh terhadap ke apa namanya nanti ke diare ya, kalau yang masalah higienitasnya ya. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau yang berhubungan dengan ISPA itu lebih ke kandungannya. Jadi kalau anak-anak ya itu kadang susah ya menyuruh anak makan sayur, buah gitu ya. Jadi yang dimakan cuma lauknya aja gitu ya. Tapi kalau makan keluar gitu kan, dan mintanya pakai es krim misalnya kayak gitu, sebut merek ya, ya gitu kan. Jadi memang sukanya lebih ke fast food, fast food ya. Tentu peran orang tua adalah mengarahkan gitu ya, mengarahkan bagaimana tetap mendapatkan asupan nutrisi yang baik gitu kan. Kita bisa ya memilih, karena tugasnya orang tua memang ya, kalau untuk mengarahkan ya, mengarahkan anak-anak makannya seperti apa, menjaga seperti apa. Saya rasa seperti itu, jangan kita selalu menuruti keinginan anak. Ya sesekali boleh lah ya, sesekali. Tapi kan maksudnya katakanlah itu sehari sekali, tapi kan jangan setiap hari ya kita makan di luar. Nah gitu, sesekali aja gitu. Jadi di dua kali makan yang lainnya masih tetap mendapatkan asupan yang seimbang. Seperti itu.
0: Baik, dokter, kalau di liburan saat ini juga bertepatan dengan musim kemarau yang diprediksi cukup panjang, dokter. Biasanya penyakit-penyakit apa sih, dokter, yang bisa mengancam anak-anak, khususnya yang yang berkaitan dengan saluran pernafasan, dokter?
1: Ya, kalau kita bicara masalah ISPA itu kan tadi ya ada yang di saluran nafas atas, bisa di saluran nafas bawah. Mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Jadi karena kalau di musim kemarau itu kan udara kering ya, banyak debu. Artinya apa? Polusi ya. Gitu kan, polusi. Nah, polusi itu kan bisa menyebabkan seperti iritasi begitu di saluran nafas. Sehingga apa? Sehingga kuman, virus itu akan lebih mudah masuk karena pertahanan di lapisan saluran nafasnya itu menurun ya. Nah, penyakit apa yang muncul? Ya berbagai macam jenis ISPA, mulai dari common cold misalnya flu ya, kalau orang bilang flu, atau batuk misalnya, radang tenggorokan seperti itu ya. Kemudian kalau yang berat ya bisa sampai dengan radang paru-paru.
0: Baik.
1: Atau pneumonia.
0: Nah, ini untuk penanganannya, dokter, ketika sudah melakukan perjalanan dan kebetulan jauh dari rumah, ini apa yang harus dilakukan untuk pertolongan pertama ketika terkena ISPA, dokter?
1: Oke, yang pertama kita harus lihat dulu seberat apa nih ya kondisi si anak. Kalau memang dia masih cukup baik kondisi umumnya ya, artinya tidak ada sesak, makan minum mau, tentu kita bisa ya menggunakan obat-obatan yang dijual bebas ya. Apotek itu kan ada tuh obat batuk pilek yang bisa dibeli secara bebas ya tanpa menggunakan resep. Tapi kalau memang sudah muncul gejala yang berat ya, seperti apa, nafasnya cepat, kalau bernafas kok setelah iganya tekung ya gitu ya, ada tarikan dinding dada namanya ya. Kemudian sampai dia mungkin nggak mau makan minum ya, mungkin karena nyeri telannya ya, atau tidurnya nggak nyenyak, terbangun-bangun ya karena misalnya hidung tersumbat atau batuknya ngekel banget ya, tentu itu perlu konsultasi dengan tenaga medis ya. Bisa dibawa periksa ya, kalau misalnya sedang tidak di rumah, misal bepergian ke rumah saudara eyangnya gitu ya, ya nggak apa-apa kan, bisa periksa ke klinik gitu ya. Maksudnya kita konsultasi lah ini kira-kira bagaimana ya, apakah memang bisa hanya menggunakan obat-obatan, rawat jalan, atau mungkin ada hal yang perlu diwaspadai ya, perlu pemeriksaan penunjang, atau bahkan kalau ternyata ada kegawatan sampai sesak seperti itu, tentu akan membutuhkan perawatan lebih lanjut, harus dirawat inap. Memang harus kita lihat klinisnya dulu.
0: Baik, yang penting tidak boleh diabaikan seperti itu ya, dokter,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Dokter Oki, nanti kita bahas lebih lanjut juga yang diare belum kita singgung, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, boleh ya, dokter, ya?
1: Boleh.
0: Baik, untuk sahabat budaya yang ingin berdialog langsung, line telepon dan WhatsApp kami buka 0248316661, juga di 0811277714. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Semarang, Dr. Oki Rahma Prihandani, Magister Ilmu Biomedik, spesialis anak, dengan tema pagi hari ini, Awas ISPA dan Diare, Yuk Jaga Kesehatan Anak-anak Saat Liburan.

0: Selamat datang untuk wisatawan yang berkunjung dan berlibur memanfaatkan waktu liburan sekolah di Kota Semarang. Semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan tentunya berkesan untuk keluarga tercinta. Dan tetap jaga kesehatan sahabat budaya, karena ispa dan diare ini mengancam ya selama musim liburan. Dan pagi hari kita masih berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Semarang, Dr. Oki Rahma Prihandani, Magister Ilmu Biomedik, spesialis anak. Dr. Oki, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita. Baik. Baik, Dr. Oki, saya bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan dari Bu Ines di Semarang ini. Dokter, kalau kata orang dulu ini, kalau anak batuk pilek dikasih dikerokin saja. Nah, ini boleh minta tanggapannya dokter. Monggo dokter Oki.
1: Iya, silahkan. Okay. Memang ada ya beberapa remedi atau pengobatan tradisional ya yang bisa dicoba ya, kalau saya bilang dicoba ya. Karena seperti kerokan tuh, kalau kerokan itu sebenarnya sudah pernah tuh ada yang membuat penelitiannya ya, ternyata bisa membantu. Karena apa, kalau dikerik nih kan biasanya pakai minyak tuh ya, terus digosok, itu tuh kan panas ya, sehingga apa, sehingga dia bisa melebarkan pembuluh darah, makanya merah-merah kan gitu ya. Nah, dengan melebarkan pembuluh darah itu gampangnya dia akan melancarkan ya kan, meningkatkan sirkulasi. Nah, dengan seperti itu diharapkan sel-sel imun itu dia bisa lebih mudah gampangannya gitu ya menuju ke sasaran. Nah, seperti itu. Tapi efektivitas, maksudnya apakah kemudian cukup hanya dengan itu ya, tentu harus dilihat ya. Kan memang ada beberapa juga seperti yang dihirup itu ya, IO misalnya ya, IO atau olesan seperti balsam atau
0: inhaler mungkin seperti itu ya.
1: Iya betul, seperti itu yang bisa digunakan. Memang dia melegakan ya, bisa melegakan saluran nafas kalau misalnya hidung tersumbat seperti itu ya. Itu juga sudah ada sebenarnya penelitian-penelitiannya. Tapi kemudian yang harus dilihat adalah bagaimana responnya terhadap terapi tersebut ya kan. Apakah setelah dilakukan seperti itu membantu apa enggak gitu ya. Dan juga kalau pada anak-anak yang lebih kecil, balita misal, kalau dikerik kan ya kayaknya kasihan ya gitu ya. Kemudian mungkin juga kita harus hati-hati dalam menggunakan minyak atau apa ya namanya, yang untuk tadi ya, biasanya kan kalau ngerik itu kan ada minyaknya ya,
0: minyak nah atau itu kan mungkin.
1: Nah ya, itu kan bisa juga berpotensi menimbulkan iritasi ya, karena biasanya kan panas tuh ya yang dipakai tuh kan, tidak seperti baby oil aja gitu kan, nggak bisa ya kayaknya ya buat kerik ya, pasti kan menggunakan minyak khusus. Nah, itu juga harus hati-hati apakah kemudian akan menimbulkan reaksi iritasi pada kulit. Nah, kalau misalnya terjadi iritasi terus kita kerik, nah itu kan malah lebih bahaya ya, karena itu sebenarnya menghilangkan lapisan kulit gitu ya. Jadi kalau terlalu kuat atau tadi misalnya sampai menimbulkan iritasi ya, malah menimbulkan masalah baru kan, seperti itu. Baik. Bukan berarti tidak boleh ya saya bilang, tapi artinya kita harus lihat lagi sih, kalau memang sudah dilakukan kemudian tidak memberikan perbaikan, tentu bisa dipertimbangkan terapi yang lain.
0: Baik, terima kasih dokter Oki, semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Bu Ines tadi di Semarang. Dokter, saya sedikit kembali terkait imunisasi dokter. Sekarang ini imunisasi sudah mulai berkurang ya dokter, bisa, maksud kami dalam beberapa komunitas ini yang menolak untuk vaksinasi. Dokter, boleh diingatkan kembali dokter, sebenarnya seberapa penting vaksinasi ini untuk anak dan juga untuk lingkungan tentunya dokter, monggo.
1: Iya, oke. Kalau ya, jadi memang sampai sekarang masih ada ya beberapa pandangan yang apa namanya mungkin
0: menolak
1: memberi, iya menolak ya untuk vaksinasi ya dengan berbagai pertimbangannya tentu. Nah, kalau menurut saya pribadi sebenarnya vaksinasi itu kan hak anak ya. Itu salah satu langkah pencegahan, proteksi yang bisa kita berikan ya sebagai orang tua ya. Karena dengan memberikan vaksinasi, dia itu sebenarnya kan dipaparkan terhadap kuman atau virus ya dalam atau sebagian sebagian tubuhnya gitu ya, dalam bentuk yang sudah dilemahkan atau mungkin yang sudah mati, yang gimana itu dia akan bisa menimbulkan kekebalan, menimbulkan respon imun untuk kekebalan terhadap kuman atau virus tersebut ya, sehingga kalau nanti masuk kuman atau virus yang aslinya nih yang dia kekuatannya 100% gitu ya. Tadi kan mungkin sudah dilemahkan ya. Tinggal 5% gitu baterainya. Ini 100% ya. Kita sudah punya antibodinya. Anak-anak itu sudah punya antibodinya gitu. Sehingga diharapkan anak itu tidak sampai jatuh sakit. Atau misalnya pun sakit. Maka akan klinisnya itu tidak terlalu berat. Nah seperti itu. Ya. Dan pemerintah sekarang sudah memberikan lebih banyak lagi ya sebenarnya vaksinasi yang bisa didapatkan secara gratis di puskesmas ya. Kalau dulu zamanan saya itu pneumokokus, rotavirus itu harus bayar sendiri mas. Kalau sekarang enak ya, sudah ditanggung pemerintah. Itu pneumokokus itu kalau bayar sendiri sekarang berapa? 1 juta loh itu. Ya, tapi di puskesmas bisa dapat gratis sampai 3 dosis ya, 2 dosis dasar, 1 dosis ulangan, kan sayang ya kalau nggak dimanfaatkan. Kita bayar juga itu pajaknya kan.
0: Baik, terima kasih dokter Dani, semoga bisa menjadi pencerahan gih, karena memang banyak manfaatnya ya ternyata vaksinasi itu ya dokter ya.
1: Iya.
0: Baik dokter, saya bacakan kembali satu pertanyaan dari Mas Cahyo ini di Demak. Dokter, di musim liburan seperti ini karena banyak virus yang beredar atau yang ada di lingkungan, apakah disarankan untuk anak-anak menggunakan masker dokter? Karena tapi anak saya susah sekali kalau disuruh menggunakan masker. Dokter Oki, monggo ditanggapi.
1: Iya betul sekali ya. Sebenarnya untuk general precaution-nya atau pencegahan ya, universal precaution itu sama seperti ketika kita COVID lah ya gampangannya kan begitu ya. Bisa menggunakan masker, kemudian juga dianjurkan untuk sering cuci tangan ya. Kenapa ya? Karena memang bakteri ataupun virus yang menyebabkan ISPA itu memang bisa masuk ya lewat tadi udara yang kita hirup ya, karena bisa lewat droplet gitu, ataupun secara tidak langsung melalui tangan nih gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak tuh misalnya di playground tuh kan banyak tuh ya, berkumpul dengan anak-anak yang lain, kemudian mainan juga kan digunakan secara bergantian ya, kita nggak tahu tadi ada yang batuk atau enggak nih, misal ada terpercik di mainan tersebut, anak pegang-pegang ya, kemudian tangannya mengusap di daerah hidung atau mulut. Nah itu juga memang bisa menjadi suatu mode penularan begitu. Maka tentu penggunaan masker dan juga cuci tangan itu menjadi hal yang cukup penting ya, baik untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian ISPA.
0: Baik, terima kasih Bu Oki, semoga terjawab pertanyaan dari Mas Cahyo di Semarang. Kita geser ke diare dokter, ini juga penyakit yang sering menjangkiti anak-anak ketika liburan. Nah ini untuk penyebabnya biasanya apa sih dokter?
1: Iya, diare pada anak-anak itu penyebabnya banyak banget ya. Mulai dari memang karena infeksi ya. Infeksi bisa disebabkan karena virus ya. Banyak apa namanya, terutama di balita itu rotavirus ya, yang sekarang juga sudah masuk tuh program imunisasinya di pemerintah. Nah itu rotavirus itu bisa menyebabkan diare sampai dengan dehidrasi berat ya. Jadi memang itu paling banyak menyebabkan diare pada anak-anak. Kemudian juga bisa berupa kuman ya. Jadi cemaran kuman salah satunya adalah tipes ya, tifoid ya, yang mungkin sering didengar ya. itu kan bisa menyebabkan gejala salah satunya diare juga ya, walaupun juga kadang-kadang ada yang lainnya ya, mual muntah seperti itu, demam ya, terus ataupun juga parasit seperti namanya amuba tuh ya. Nah, adanya paparan terhadap bahan makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri ataupun parasit tersebut tentu juga bisa menyebabkan kondisi sakit pada anak-anak. Ya.
0: Baik. Ya. Lalu yang harus dilakukan orang tua ketika liburannya apa ini, dokter, untuk mencegah diare? Apalagi yang dilakukan beberapa hari dan tidak mungkin menyiapkan masakan sendiri, dokter.
1: Iya, susah ya kalau tidak. Iya, oke. Kalau misalnya kita lagi berlibur gitu ya, nginap, nggak bisa masak sendiri ya, atau apa beli di luar ya, tentu kita harus memperhatikan, memilih tempat makan yang memang terjamin gitu ya untuk masalah higienitasnya. Kita lihat tempatnya seperti apa ya. Kemudian tadi anak-anak juga diajarkan untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun ya sebelum mengkonsumsi makanan ya, itu juga salah satu langkah pencegahan ya, karena ya tadi selain ispa ya yang dipegang-pegang itu kan juga bisa kumannya, salah satunya yang menyebabkan penyakit di saluran pencernaan ya, tidak hanya di saluran pernafasan seperti itu.
0: Baik, lalu untuk pertolongan pertamanya nih dokter ketika terjadi diare, dan kapan anak ketika terkena diare harus mendapatkan penanganan dari dokter atau klinik ini seperti apa? Monggo dokter Rocky. Iya.
1: Oke, pada kasus diare itu kan ada kehilangan cairan dan elektrolit ya dalam jumlah yang berlebihan gitu ya. Maka tentu penanganan pertama yang harus dilakukan adalah mengganti cairan tersebut. Ya, mengganti cairan tersebut dengan apa? Idealnya adalah dengan oralit ya. Kalau anak-anak tuh sekarang ada oralit yang sudah siap saji ya, kemasannya kayak botol gitu ya. Jadi sudah nggak perlu dilarutkan lagi ya, rasanya biasanya lebih enak ya. Atau menggunakan oralit yang serbuk itu juga nggak masalah juga sih ya. Tapi memang pengencerannya, pembuatannya harus sesuai dengan petunjuknya ya, seperti itu. Berapa mili untuk satu sasetnya ya. Nah itu di situ sudah ada sih anjuran pemakaiannya ya. Nah itu diberikan setiap kali dia BAB untuk mengganti cairan yang keluar ya. Kemudian bisa juga diberikan zinc ya. Zinc itu fungsinya untuk memperbaiki saluran cerna yang rusak ya, regenerasi saluran cerna yang rusak. Nah pemberian zinc itu yang harus diperhatikan adalah dia diberikan selama 10-14 hari. Karena kalau diberikan kurang dari itu, gampangannya proses perbaikannya itu belum selesai. Sehingga akan lebih mudah terkena diare kembali ya. Karena tadi belum, jalannya belum mulus, belum gitu. Masih ada yang bolong-bolong ya. Kumannya, virusnya itu masih gampang masuk di situ. Nah, kemudian yang harus kita pantau adalah apakah ada tanda-tanda dehidrasi. Ya, tanda dehidrasi kalau pada anak yang mengalami dehidrasi yang ringan sedang itu biasanya justru menunjukkan dia tampak kehausan ya, pengen minum terus ya. Kemudian kalau sudah pada kondisi yang lebih berat, mata cekung bisa ya, mata cekung. Terus kalau kondisi yang lebih berat maka dia akan tampak sudah lemes ya, nah sudah mengalami kekurangan cairan yang berat. Nah, lemas, anaknya nggak mau minum malahan ya, sudah nggak pengen minum gitu. Kemudian pipisnya bisa berkurang ya volumenya, warnanya lebih pekat ya, kuning pekat seperti itu. Nah itu harus hati-hati ya. Begitu juga komplikasi yang terjadi, apakah ada tadi selain dehidrasi juga apakah disertai dengan muntah ya, sudah diare tambah muntah ya, kalau kehilangan cairannya lebih banyak tapi nggak bisa masuk, kita nggak bisa ngasih asupan karena muntah-muntah terus. Nah kalau sudah seperti itu ya sebaiknya segera ke faster untuk dinilai apakah memang ini kondisinya masih bisa dilakukan rawat jalan atau memang harus sudah dirawat inap gitu.
0: Baik, dan ini tidak boleh terlambat ya dokter ya, karena kemarin anak teman ini kan meninggal karena dehidrasi diinfokan nih dokter.
1: Iya, betul sekali ya. Jadi maksudnya kadang diare itu dianggap suatu hal yang sepele ya. Kalau orang Jawa kadang malah ya enggak apa-apa, ngenteng-ngentengi, nanti mas pinter gitu ya. Gitu, kalau selamat ya kan Pak. Satu kali enggak ya gitu. Tapi maksudnya masih ada loh pandangan seperti itu gitu loh. Jadi enggak apa-apa gitu. Nah, karena dengan adanya kekurangan cairan atau dehidrasi seperti itu, tentu pada organ tubuh menjadi tidak optimal ya. Kan tubuh itu, jaringan tubuh itu kan bergantung pada suplai oksigen dan nutrisi yang disalurkan lewat pembuluh darah. Coba kalau cairannya kurang, gimana? Ya kan? Tentu organ-organ tubuh itu akan kekurangan tuh tadi oksigen dan cairan, akhirnya apa ya? Rusak kan begitu ya. Maka kalau sudah ada tanda tadi ya, dehidrasi yang ringan aja, kita sudah harus waspada. Apalagi kalau ada muntah ya, walaupun belum sampai ada tanda dehidrasi nih, tapi sama sekali nggak bisa masuk. Nah, itu kan juga kita harus mempertimbangkan ya, oh sekarang sih memang belum ada nih, tapi kita kasih obat anti muntah yang lewat minum, masih aja terus muntah. Itu kan resiko untuk dehidrasi di kemudian jam atau kemudian harinya itu kan juga besar. Jadi itu juga merupakan salah satu faktor apa yang harus dipertimbangkan. Bisa dianggap sepele kalau dehidrasi itu. Maka mending kita overdiagnosis ya kalau kita atau menganggap gitu aja kok diperiksain. Jangan gitu. Nah. Mending diperiksain daripada nanti ada hal yang terlewat.
0: Baik. Aduh, cukup seram ternyata ya ancaman ISPA dan diare. Benar tadi sudah sempat disinggung Dokter Oki ya, kadang tuh masih suka meremehkan hal-hal gini lah gitu. Jangan geh pendengar Sahabat Budaya, ini sudah disampaikan secara detail oleh narasumber kita Dokter Oki. Dokter, sayang sekali ini karena keterbatasan waktu, dokter mungkin sebagai penutup, sebagai pesan untuk pendengar yang sedang liburan, khususnya dengan anak-anak, untuk terus mewaspadai ISPA dan diare, dan supaya perjalanan tetap lancar, ini apa yang harus dilakukan selama liburan sekolah. Dokter Oki, monggo.
1: Iya, oke. Untuk mencegah terjadinya ISPA dan diare pada anak-anak selama musim liburan ini, tentu kita harus perhatikan tadi ya, asupan makanan pertama ya, asupan makanan harus tetap dengan gizi yang seimbang ya. Kemudian untuk cairannya jangan lupa ya, cairan itu juga cukup penting, harus tetap minum yang cukup. Kemudian usahakan untuk pencegahannya tadi dengan cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila memang bepergian ke tempat-tempat yang ramai ya. Kemudian jangan lupa juga untuk vaksinasi ya. Kalau ada yang masih belum lengkap vaksinnya ya, vaksinasinya, maka silakan bisa dilengkapi. Kalau mau diberikan vaksinasi tambahan, oh lebih bagus lagi.
0: Baik. Ya. Dokter Rocky, terima kasih informasi dan perbincangannya. Semoga sehat selalu dokter. Nanti lain waktu kita sambung kembali boleh ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat Budaya, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini di Ruang Sehat. Awas ISPA dan

kalau perlu gunakan vaksinasi tambahan atau booster. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, dan program Ruang Sehat ini juga menutup kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini. Jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih menemani nanti di Mangun Projo.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masyarakat Kota Semarang kini dapat memperbarui data sekaligus membayar pajak daerah secara lebih mudah melalui pemanfaatan program pemutakhiran data pajak berbasis digital menggunakan stiker IKRO, informasi data pajak melalui QR Code online. Inovasi digital ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang terus didorong pemerintah Kota Semarang. Agustina Wilujeng, Wali Kota Semarang, menyampaikan program pemutakhiran data pajak berbasis digital tersebut mulai dilaksanakan secara serentak Senin 29 Juni 2026. Kegiatan dilakukan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Semarang bersama Bapenda Provinsi Jawa Tengah dengan mendatangi langsung objek pajak di seluruh wilayah Kota Semarang.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Pelatihan memasak yang digelar di Kelurahan Karangtempel diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM baru. Kegiatan yang diinisiasi anggota DPRD Kota Semarang, Siti Royka tersebut juga menjadi upaya meningkatkan keterampilan masyarakat untuk mengembangkan usaha mandiri. Pelatihan yang didanai melalui alokasi pokok pikir, POKIR DPRD Kota Semarang itu difasilitasi Dinas Koperasi Kota Semarang. Kegiatan berlangsung di Aula Kelurahan Karangtempel pada Rabu 1 Juli 2026 dan diikuti warga. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sobat Buddha untuk kebersamaannya. Di pagi hari ini kami hadirkan program Mangun Projo. Dan pagi hari saya sudah tidak sendiri, sudah hadir di studio bersama anggota bidang kesenian pertunjukan teater Kreator Semarang atau Kresem, Mbak Puan Ning, yang akrab disapa dengan panggilan Mbak Ning. Dan untuk tema kita pagi hari ini, seni gerak jadi inspirasi. Nanti kita cari tahu lebih dalam bersama-sama ya sahabat budaya. Untuk panjenengan nanti yang ingin berdialog, berinteraksi langsung, monggo line telepon dan WhatsApp kami buka 02483166661, juga di 08112777914, dan juga tinggalkan komentar di aplikasi RRI Digital. Kita berkenalan dulu dengan narasumber kita pagi hari ini. Mbak Ning, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat Mbak Ning?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Andi.
0: Semangatnya ini loh, luar biasa. Baik, Mbak Ning boleh dong kenalan dulu ya pagi hari ini. Sebenarnya Mbak Ning di bidang seni pertunjukan teater, Kreator Semarang atau Kresem, ini bidang apa dan tugasnya apa sih Mbak Ning?
1: Oke, baik. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Nyebutnya apa nih, sobat apa nih?
0: Sahabat budaya.
1: Oh, sahabat budaya. Oke, baik, sahabat budaya. Kenalkan, nama saya Puan Ning. Lebih sering dipanggil Ning. Boleh Mbak Ning atau apa aja deh. Oke, jadi Kreator Semarang, tugasnya di saya kebetulan di bidang teater, seni pertunjukan. Jadi di Semarang itu banyak sekali budaya yang lain, Mas. Terutama salah satunya yaitu adalah teater. Jadi lebih ke menggerakkan seni pertunjukan teater, bisa di umum, mahasiswa maupun sekolah. Seperti itu. Baik. Secara luasnya seperti itu sih. Baik. Nanti biasanya per tahun itu akan ada pertunjukan atau festival teater sekelas SMA, mahasiswa ataupun umum, Mas.
0: Baik. Seperti itu. Artinya dari sudah lama Mbak bergelut di bidang teater, Mbak Ning?
1: Kalau saya alhamdulillah sudah. Jadi awal teater itu pas saya kuliah, Mas Andi. Sampai sekarang alhamdulillah sudah berkeluarga, udah anak dua dan masih menggeluti bidang tersebut. Kayaknya gak bisa move on.
0: Gak bisa move on ya. Baik. Nah, sudah cukup lama berkecimpung di dunia teater di Kota Semarang. Nah, ini untuk anak-anak muda di Kota Semarang, bagaimana minat-minat anak-anak muda terhadap seni, khususnya seni teater ini, Mbak Ning?
1: Oke, anak muda ya. Ini kita mau bicara tahun berapa nih, Ejian?
0: Dari bicara dah tahu ya, udah senior sekali.
1: Aduh, senior. Enggak juga sih, Mas. Sama, teater itu sama kayak macam, kalau bisa dianalogikan tuh kayak bidang usaha ya. Ada naik turunnya. Pas masa-masa saya kuliah itu sangat aktif sekali. Tiap kampus itu pasti punya teater sendiri dan itu sangat solid. Kalau misalkan nih, saya dulu di Sastra Undip, jadi kalau misalkan Undip sedang ada pentas, itu pasti kampus yang lain itu pasti akan datang lihat. Begitupun yang lain, kayak misalkan yang terjauh nih di dulu itu sekarang ini ya, UIN, UIN Wali Songo. Nah, itu yang terjauh itu pun kami datang ke sana. Terus waktu itu teater SMA juga lagi apa namanya, lagi getol-getolnya mereka pentas. Nah, setelah saya lulus waktu itu terus bekerja dan sepertinya agak minim undangan pentas atau kayak flyer atau poster
0: pertunjukan,
1: ya, pertunjukan. Cuman alhamdulillah sekarang itu naik lagi, terutama teater dari SMA. Mungkin ada kaitannya dengan yang kekinian itu, kayak misalkan nih Semarang kan sekarang udah sering dibuat tempat atau lokasi syuting film layar lebar. Nah, itu sangat memengaruhi sih. Jadi kayak mereka kayak mindsetnya, oh, mungkin aku latihan teater dulu ya, abis itu bisa nih jadi artis, bisa jadi pemain film. Mungkin, mungkin. Ya, sisi positifnya itu jadi banyak yang berminat untuk ikut ekstra teater kalau di sekolah.
0: Baik, Mbak Ling, di kesempatan pagi hari ini boleh juga dijelaskan sebenarnya manfaat dari berkesenian, khususnya seni teater ini apa untuk pribadi Mbak Ning sendiri dan juga mungkin berdampak di kehidupan sehari-hari Mbak Ning, atau mungkin Mbak Ning juga sebenarnya artis juga ini. Monggo, manfaat dari teater ini Mbak Ning.
1: Oke, Mas Andi, makasih. Banyak sekali sih manfaat teater, terutama pribadi saya ya, kalau boleh saya menceritakan diri saya.
0: Monggo, silahkan.
1: Saya dulu itu sangat introvert, tidak seperti sekarang ini. Banyak sekali. Saya dulu Mas, asli saya itu Rembang, desa kecil, dan satu-satunya SMA hanya ada di sana. Dan di sana juga tahu sendiri, di desa itu gak ada kegiatan yang apa ya, paling istilahnya ya pramuka, seperti itu. Nah, saya masuk ke Semarang, lalu jatuh cinta pertama itu adalah ketika saya waktu itu mau cari makan keluar dari kampus. Kalau di sastra yang di bawah itu, dulu kan di peleburan, sekarang kan udah naik semua. Itu kan depan kampus ada panggung kanan, panggung kiri. Nah, panggung barat sama panggung timur. Ketika saya keluar dari ruangan kelas waktu itu, ada orang teriak-teriak di panggung. Apa ya, saya sebagai orang desa itu tertarik banget. Oh, sebebas inikah di kota?
0: Kalau di desa udah dibilang wong edan.
1: Iya bener, saya mau ngomong kayak gitu kok gak enak ya. Seperti itu. Nah, saya gak jadi cari makan waktu itu. Udah diam aja depan, waktu itu depan ruangan E103 liatin.
0: Sampai detail, ingat sekali.
1: Ingat banget. Terus itu beberapa kali setiap sore ada, kemudian ada yang notice tuh mereka. Terus nyamperin saya. Mau apa namanya, jurusan apa? Semester berapa, mau ikut enggak waktu itu? Nah, awal mula ikut teater. Oke, singkat kata adalah waktu itu saya diajarin tentang teknik olah vokal, olah nafas, kemudian konsentrasi dan lain-lain. Sampai akhirnya saya bisa mempunyai suara yang lumayan tidak cempreng. Awalnya cempreng banget. Terus punya tingkat percaya diri yang tinggi. Nah, rasa percaya diri ini terutama yang sangat membantu saya untuk akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion saya. Terus mendapatkan relasi. Itu jadi teater itu kalau orang, atau seringnya orang tua bilang ya, ih ngapain kumpul sama wong-wong edan gitu. Tapi banyak sekali manfaatnya, terutama ya itu, kepercayaan diri kita itu meningkat. Sama rasa kepedulian sosial itu meningkat. Dan di kehidupan kita yang sekarang itu lumayan sangat membantu menjaga kita agar tetap seimbang. Seimbang artinya tetap waras di guncangan
0: indis ekonomi. Ya Pak, ya bahasa kerennya sekarang.
1: Betul sekali Mas Andi. Jadi bagi saya pribadi itu sangat-sangat membantu di kehidupan saya sekarang. Dan semoga teman-teman yang sekarang sedang menggeluti teater itu bisa merasakan manfaat yang sama. Seperti
0: baik.
1: Itu
0: ya. Baik, tadi sempat disinggung ya Mbak Ning ya, anak-anak muda sekarang, anak-anak SMA khususnya sudah mulai tertarik. Nah, ini untuk yang belum tahu, belum kenal, sebenarnya yang diajarkan atau yang dikerjakan di dunia teater apa Mbak Ning?
1: Oke, baik. Ini ya buat sahabat budaya, adik-adik nih, adik-adik. Jadi teater itu umum banget sih, general. Mau dia dari SD mulai, atau seperti Mas Andi, seperti kita ini, mau mulai lagi, mulai awal juga boleh banget. Jadi biasanya di teater itu yang latihan dasar itu adalah ada olah vokal, olah nafas, ada olah gerak, dan konsentrasi. Biasanya basicnya itu Mas. Setelah itu ada, ya tidak harus menguasai ya, bisa sambil jalan. Itu nanti kita sudah coba reading. Ada naskah gitu, terus mencoba blocking, mencoba dialog, terus memahami tempo. Terus nanti setelah, biasanya pementasan itu gak hanya keaktoran doang, gak hanya aktor aja, ada faktor pendukung lain. Yaitu seni, ada musiknya, ada settingnya. Nah, ketika mulai pementasan itu sudah harus berbaur semua. Jadi gak hanya sebagai aktor yang berdiri sendiri, tapi juga ada pemain musik. Jadi gimana kita jaga tempo, jaga irama sesuai dengan naskah yang diinginkan. Jadi adik-adik, teater itu sangat menyenangkan. Kita nggak hanya coba belajar, yang sering diketahui adalah kita hanya pentas gitu, yeah, memerankan suatu peran, karakter tertentu. Tapi untuk menuju ke situ itu banyak yang dilalui, harus latihan seperti yang saya omongin tadi. Dasar itu paling tidak harus menguasai. Kan tidak lucu kalau misalkan kita pas di panggung tiba-tiba suara kita habis, atau kok suaranya kayak gini, awalnya seperti ini, yeah, kan biasanya ya, karakternya kan beda-beda tuh. Nggak mesti karakternya halus terus, ada yang karakternya jadi apa namanya, orang marah-marah. Asik sekali sih, kadang-kadang itu kalau pas kita di panggung dan memerankan yang lain itu kayak apa ya, stress release mas. Kayak kita bisa
0: berubah
1: gitu, berubah ya, menjadi orang lain, kayak kayak udah penat sama diri sendiri coba. Tapi tujuannya nggak melarikan diri ya,
0: sedikit curhat colongan ini ya.
1: Seperti itu, menarik sekali sih. Jadi yang belum ikut teater nih, coba deh kalau misalkan di sekolahnya belum ada ekstra teater, sekarang di Semarang banyak sih teater umum. Jadi anak sekolah, nggak sekolah, pekerja itu bisa masuk semua. Gitu, nah, Mas Andi.
0: Kalau di Kresem atau Kreator Semarang ini apakah juga menerima anak-anak yang ingin belajar atau hanya menyalurkan saja mungkin Mbak Ning?
1: Bisa, iya, sangat menerima. Dua-duanya menerima Mas. Jadi misalkan ada yang hanya ingin belajar, ada sih, saya pernah menemukan saya ingin belajar aja, saya ingin mengetahui, tapi saya tidak ingin pentas.
0: Oh ada seperti itu?
1: Ada loh. Ada yang memang benar-benar tujuannya pentas untuk aktualisasi diri, entah itu butuh validasi atau enggak. Saya ini nih aktor Semarang, aktor Semarang nih. Jadi dia harus butuh apa namanya, butuh sebuah panggung, ada media untuk dia mengaktualisasi diri. Ada. Jadi semisal ada teman-teman yang butuh misalkan pengen belajar teater atau seni yang lainnya, boleh banget datang aja, menghubungi aja, nanti pasti akan ada yang mengarahkan mau kemana.
0: Langsung ya itu, di sosial medianya lengkap ya Mbak Aning ya.
1: Betul sekali.
0: Mbak Aning, tadi sempat disinggung ya kolaborasi dan juga saling support ini tadi waktu masih zaman dulu. Nah ini sebenarnya seberapa penting sih Mbak saling support antar komunitas untuk suatu kemajuan komunitas itu sendiri Mbak Aning?
1: Penting banget. Itu kalau misalkan zaman sekarang kayak gini mas, YouTuber baru gitu biasanya kan dia butuh subscriber sama like atau komen gitu kan. Biasanya kalau kita lihat di komennya itu kan ini ya, tak
0: subscribe.
1: Iya, tak subscribe, tak komen, gantian.
0: Nanti ke gitu ya.
1: Ya, nanti ke channelku dan lain-lain. Sama mas, jadi kalau dulu mungkin sekarang sama, tiap teater atau tiap komunitas itu biasanya punya properti masing-masing mas. Kayak misalkan dulu di tempat saya itu punya yang namanya kain hitam, biasanya untuk backdrop kalau pas kita lagi pentas, untuk menutupi ruangan. Terus ada komunitas lain itu punyanya lampu, komunitas lain punyanya dimmer. Nah biasanya kalau pas kami pentas itu untuk mengurangi budget itu saling pinjam. Jadi ketika pas saya pinjam itu ini untuk masalah properti ya, itu biasanya saling pinjam. Terus kedua, masalah ini, masa, penonton.
0: Oh iya.
1: Iya, itu sangat berpengaruh karena zaman itu media sosial kayak Instagram belum ada.
0: Belum.
1: Ada jadul banget ya.
0: Masih nah, Friendster Mbak.
1: Masih Friendster, Facebook lah ya pol-polnya. Terus, jadi kayak omongan teman ke teman dari mulut ke mulut
0: ketok
1: itu
0: tular
1: sangat
0: ya, Mbak,
1: ketok
0: ya,
1: tular. Iya, itu sangat berpengaruh. Kayak misalnya, wah aku habis dari sini nonton ini bagus banget loh ini, masa. Nah sampai sana akhirnya itu kayak ya membentuk suatu komunitas yang solid. Jadi ketika teman ini pentas, ayo semuanya datang. ayo semuanya datang. Jadi orang yang benar-benar belum tahu sama sekali tentang teater, lihat riuhnya tempat tersebut, itu kayak udah pengen apa ya, kayak udah menarik perhatian sendiri untuk datang. Akhirnya ya biasanya sih pada tertarik.
0: Dan juga menambah relasi tentunya ya Mbak ya.
1: Betul banget. Itu yang dulu biasanya orang teater tuh miskin-miskin ya Mas. Gak, itu dulu-dulu, semoga sekarang gak.
0: Bukan saya yang bilang ya sahabat budaya.
1: Semoga sekarang tidak. Soalnya memang itu yang membuat modal kami untuk mendapatkan uang. Akhirnya kan seperti itu. Jadi awalnya hobi, suka, lalu kemudian itu bisa kalau sekarang ini ya, apa namanya, cuan. Mendapatkan cuan.
0: Cuan, udah gini-gini.
1: Di gini-gini. Waktu itu tuh seringnya awal-awal saya dan teman-teman mendapatkan uang itu ada teman media juga waktu itu. Sebut nama nggak apa-apa?
0: Boleh.
1: Waktu itu SCTV ya, kan ada liputan 6. Nah, itu tuh ada kayak reka ulang adegan-adegan itu.
0: Awalnya sih coba-coba.
1: Ya walaupun pertama dikalungin sebagai korban, tersangka.
0: Untuk reka ulang ya Mbak ya talentnya.
1: Reka ulang iya. Lumayan, alhamdulillah waktu itu uangnya lumayan, dan lumayan buat bayar kos, buat apa namanya, makan satu bulan. Awalnya itu. Nah, kemudian akhirnya ada PH yang butuh talent, masuknya kan ke teater, nah, kan, biar mereka gampang.
0: Akhirnya ngaku ya sebenarnya Mbak Ning ini artis. Sahabat budaya.
1: Enggak artis rambutan Mas Andi.
0: Baik, ini semakin seru perbincangan kita. Dan satu hal yang saya garis bawahi adalah relasi ini bisa membuka peluang ya Mbak Ning, dari teater ini bisa kemana-mana dan akhirnya bisa seperti saat ini. Kita nanti lanjutkan kembali ya Mbak Ning ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Sahabat budaya, untuk yang ingin bergabung selain ini lewat telepon dan WhatsApp, tema Mangun Projo edisi hari ini seni gerak jadi inspirasi. Kita berbincang bersama anggota Kreator Semarang atau Kresem bidang seni pertunjukan teater bersama Mbak Puan Ning.

0: untuk sahabat Budang sudah menunggu bagaimana kisah dari Mbak Ning ini ya, dari kreator Semarang bidang seni pertunjukan teater, dan tema kita pagi hari ini seni gerak jadi inspirasi. Mbak Ning, kita lanjutkan kembali dialog perbincangan kita. Mbak Ning, kalau di bidang seni pertunjukan dan teater kreator Semarang, mungkin ada kegiatan yang sudah terlaksana atau agenda dalam waktu dekatnya apa yang sudah dilakukan Mbak Ning?
1: Ya, oke, okay, thank you Mas Andi. Yang sudah terlaksana itu adalah pelatihan. Pelatihan teater itu biasanya untuk umum, biasanya di-share di sosial media kayak 1 bulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya gitu, akan ada latihan bersama yang akan dilatih oleh ini. Jadi pelatihnya memang ganti-ganti. Siapa yang berminat bisa datang langsung waktu itu untuk latihan. Biasanya setelah itu akan ada latihan lanjutan, Mas Andi. Nah, untuk kedepannya sih berharap akan ada pementasan. Tapi mungkin tidak di tahun ini ya. Karena lumayan teman-teman itu agak padat sama acara masing-masing. Itu yang susah ya. Karena memang di seni begitu ya, apa namanya, kayak bukan pekerjaan utama ya Mas ya.
0: Iya, untuk mengekspresikan diri ya.
1: Mengekspresikan diri, iya.
0: Baik. Baik, tadi sempat disinggung ketika off air ini sempat melaksanakan festival Nyibuba ya, Mbak. Ini apa sih, Mbak? Boleh dijelaskan, Mbak? Dan kolaborasi dari kreator Semarang atau Kresem ini apa saja, Mbak Ning?
1: Oke, waktu itu kami dengan GSAC, karena apa namanya, GSAC sedang mendapatkan dana hibah waktu itu. Jadi ada suatu proyek, terus menggandeng beberapa para seniman di Semarang, yaitu ada tari, musik, juga teater. Jadi kolaborasinya itu jadi satu pertunjukan, ada seni musiknya, ada nyanyiannya, ada tarinya, juga ada dramanya waktu itu. Ada 4 kali pementasan dengan lakon yang berbeda-beda dan di tempat yang berbeda-beda, dan itu di ruang publik. Jadi misalkan penonton itu mau akhirnya nimbrung atau apa ya Mas bahasa Indonesianya, ikut
0: bergabung.
1: Iya, ikut apa namanya,
0: kolaborasi,
1: ikut
0: mungkin.
1: Ikut ketika pas kami pentas terus mereka ngomong apa gitu, ya sangat interaktif. Jadi apa namanya, sangat menyenangkan, sangat menghibur, dan tantangan bagi kami. Misalkan nih penonton nih misalkan ngomong apa itu ke apa namanya, aktor yang ada di panggung. Nah, si aktornya ini nimpalin gak nih sama penontonnya? Karena memang bebas banget, interaktif banget, karena memang itu pentasnya di ruang publik. Dan itu suatu pengalaman bagi saya pribadi yang sangat tidak terlupakan. Karena ya itu tadi, setiap satu bulan itu harus mementaskan lakon yang berbeda, otomatis menghafalkan naskah, latihan, yeah, di sesela kesibukan kami yang lain. Kan pasti ada pekerjaan waktu itu, teman-teman saya banyak banget backgroundnya. Ada yang kerja di bank, ada yang dosen, ada yang dia punya warung makanan. Jadi menyatukan mereka untuk latihan bareng itu sudah wow banget. Terus akhirnya pentas, ya dari background beberapa itu kolaborasi itu hasilnya unik dan ciamik. Nyari kalimat yang pas.
0: Baik, sudah terbayang ya keseruannya. Nah, ini lakon Nyibuba ini apa sih sebenarnya, Mbak? Apakah tokoh beneran di kota Semarang atau apa, dan idenya dari mana ini, Mbak Ning?
1: Oke, jadi idenya itu adalah dari teman-teman GSAC. Waktu itu apa ya, tokoh yang bisa kita pentaskan tapi bisa menginspirasi atau memotivasi untuk kita semua. Jadi akhirnya keluarlah Nyibuba. Nyibuba itu dari salah satu tempat di Semarang, Bubaan. Nah, dari situ itu jadi Nyi Buba ini adalah tokoh fiktif, adalah seorang perempuan yang memperjuangkan Semarang atau kemerdekaan. Jadi lakonnya dari 4 lakon itu ada beberapa dari tahun, mulai dari sebelum kemerdekaan sampai sesudah. Jadi lakon-lakon heroik tapi dikemas dengan sangat apik, yang bisa diterima sama masyarakat umum tanpa harus membaca sejarah kita dulu, seperti itu. Jadi Nyi Buba ini adalah tokoh fiktif rekaan atau buatan teman-teman GSAC. Tapi Mas Andi, ada yang sangat seru waktu pentas itu. Mungkin ya karena saya dan teman-teman memerankannya dengan baik dan sangat menghayati. Itu ketika pas kami, enggak apa-apa cerita nih.
0: Enggak apa-apa, silakan.
1: Ini ketika pas
0: udah ditunggu lalu.
1: Pas pentas kedua waktu itu di Pecinan, kami pentas di depan kelenteng. Ah, view-nya keren banget. Jadi di depan kelentengnya itu adalah panggung kami. Ketika difoto dari depan, itu background-nya itu udah wah banget. Nah, ada salah satu penonton sebelum pentas itu menghampiri saya. Waktu itu memang saya berperan sebagai Nyi Buba. Saya kurang tahu apakah si penonton ini mengikuti lakon dari pertama, karena itu pentas kedua ya. Kok udah tahu bahwa saya pemerannya gitu. Jadi waktu di pinggir panggung sebelum giliran saya naik, memang itu ada yang datang lalu menyalami saya. Waktu itu bilang begini, "Nyi Buba hadir di sini." Saya antara terkejut, kaget, terus apa namanya,
0: bingung,
1: terus pengen ini tertawa kan, loh ini kan tokoh rekaan, tapi si orangnya ini serius banget, saya gak mau merusak moodnya dia kan. Ketika saya disalamin sambil dia natap saya, dia ngomong seperti itu, saya juga iya, hati-hati ya, Nyi Buba hadir di sini. Saya cuman termenung lihat dia tanpa jawab apa-apa, cuman ngangguk-ngangguk aja, kemudian orangnya pergi. Nah, setelah itu kami pentas seperti biasa. Saya belum sempat cerita sama teman-teman. Nah, setelah pentas saya disalamin lagi. Benar kan? Merasa kehadirannya di sini kan? Iya, iya. Saya cuma ngangguk-ngangguk gitu aja. Jadi gini Mas Andi, mungkin gak hanya satu penonton itu yang merasakan bahwa Nyi Buba itu beneran ada. Karena si sutradara dan penulis skenarionya itu begitu apik menulis naskahnya, sehingga yang menonton itu merasa percaya, merasa oh bahwa benar-benar Nyi Buba itu ada. Atau mungkin sosok tersebut itu ada dulu, mungkin namanya bukan Nyi Buba kali ya. Mungkin itu yang dirasakan sama penonton, sampai akhirnya mereka merasakan kehadirannya, bahwa sosok itu ada nyata.
0: Ikutan merinding nih saya.
1: Iya, waktu itu saya iya beneran merinding. Ketika saya ceritakan ke teman-teman, responnya juga sama. Waktu itu pengen ketawa, tapi tak lanjutin. Hah, iya. Sampai mereka kayak, "Mas, ya Allah, tokoh rekaanku ini dipercaya nih."
0: Dan menarik perhatian. Baik.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Ning, saya bacakan terlebih dahulu ya pertanyaan dari Mas Amin di Semarang. Baik, selamat pagi Mbak narasumber. Ini dengan perkembangan teknologi, apakah teater masih dengan cara yang lama atau sudah memanfaatkan teknologi terbaru untuk pentas saat ini? Monggo.
1: Oh, oke. Mas Amin, ih keren banget ini anak teater ya. Iya Mas Amin, tentu saja untuk pementasan teater saat ini itu tetap memanfaatkan teknologi yang sekarang, apalagi anak-anak muda ya Mas. Kalau dulu itu ala kadarnya, background juga background kain hitam seperti itu. Kalau sekarang udah beda. Ada beberapa teman itu yang backgroundnya dia background yang kami maksud itu kayak backdrop di belakang, yeah, itu pakai multimedia mas, jadi
0: LED pak ya,
1: LED itu full, jadi dia juga menampilkan apa namanya gambar-gambar, efek-efek, kadang suara, efek-efek, jadi sesuai naskahnya itu satu, itu sebagai untuk setting panggung. Terus musik dulu itu seringnya pakai, kalau bikin suara yang agak berdesir itu biasanya beras dimasukin botol. Nah kalau sekarang udah makai teknologi AI
0: lebih real ya jadi.
1: Iya lebih real, jadi beberapa dan terbaru ini saya sama teman-teman itu malah memakainya suara sekalian, jadi lagu kami ada lirik, terus kami masukkan ke situ, jadi yang nyanyi juga dari Mbak AI-nya. Dari Mbak AI-nya. Jadi sudah menggunakan teknologi itu Mas Amin, jadi agak lumayan kalau misalkan krunya dikit itu sangat-sangat memangkas budget.
0: Lagi-lagi.
1: Iya maksudnya ke situ.
0: Baik. Mbak tapi sebagai pelaku seni teater yang sudah cukup lama dengan tadi sempat disinggung ya teknologi yang cukup banyak dilibatkan. Ini apakah ada batasan sih Mbak yang harus dilakukan? Harapannya tentu tidak merusak ya dalam tanda kutip seni teater itu sendiri Mbak Ning.
1: Tidak ada batasan sih Mas untuk sebuah karya seni. Wih. Jadi lagi-lagi Mas, itu tergantung si sutradara atau si komunitas tersebut ingin menampilkan sejauh mana keterkaitan teknologi sama naskahnya dia. Lagi-lagi ke situ. Jadi ada sutradara yang memang benar-benar ingin itu real tanpa sentuhan teknologi. Dilihat ya masih bagus juga, semua tergantung penggarapan. Jadi tergantung si sutradara sama si komunitas tersebut. Kalau jawaban saya awal tadi tidak ada batasan antara kita mau memakai teknologi sejauh mana. Atau misalkan ada juga teman yang tidak ada aktornya mas. Real semuanya teknologi semua. Gak ada aktornya. Oh. Emang dia pengen menampilkan visualnya seperti itu. Ya memang temanya waktu itu bahwa apa ya? Apakah sama kita sama teknologi. Jadi yang disuruh menyimpulkan ya penonton.
0: Karena memang tidak ada yang paten ya Mbak ya di dunia seni ya. Betul. Semua bebas mengekspresikan.
1: Betul sekali. Tapi itu sekali lagi menurut saya ya Mas Andi. Ya. Mungkin untuk pelaku seni yang lain ada komentar yang lain juga bisa seru nih. Mungkin lain kali ada seniman lain yang
0: nanti diadu ya.
1: Enggak diadu. Kita diskusi santai aja lah sambil ngopi ya.
0: Baik, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mas Amin. Nah, Mbak Ning, kalau mau bergabung sebelum itu kita masih di pertunjukan ya. Ketika bidang teater melakukan pertunjukan, ini kolaborasi yang dilakukan seperti apa dengan anggota yang lain dari Kreator Semarang?
1: Ini dia yang agak susah ya. Itu biasanya di pendanaan mas. Jadi yang agak ini nih, biasanya kan memang pertunjukan itu lumayan budgetnya untuk ya, biasanya kalau kami latihan itu kan ada kayak konsumsi entah itu air minum atau apalah seperti itu. Kalau berkali-kali latihan kan lumayan juga. Terus ketika pentas kami butuh ruangan, kami butuh lighting yang memadai, butuh setting, juga butuh tenaga manpower. Kalau dulu di kampus untuk kayak tenaga, lampu, kain itu kan biasanya pinjam. Tapi yang agak susah di kami itu adalah tempat. Karena tempat dengan kualitas suara yang bagus itu jarang. Tapi salah satu yang bagus di ini.
0: Habis itu RRI.
1: Iya, di RRI.
0: Monggo kalau mau sewa lu.
1: Nah, itu kan. Jadi yang sering itu adalah kami ingin kolaborasi di beberapa hal yang menunjang pementasan tersebut, terutamanya tempat. Jadi kayak yang sering digunakan untuk pentas ya itu seringnya kan auditorium RRI, lalu di Taman Budaya Raden Saleh yang audionya bagus kan. Terus ada beberapa tempat lain tapi memang terbenturnya lagi di sewa itu mas. Lebih seringnya kalau misalkan kolaborasi kayak gitu. Misalkan nih kayak kemarin teman-teman High Theater mau pentas itu relasinya kolaborasinya sama teman-teman Udinus. Mereka ada gedung baru yang memadai, yang bagus juga audionya. Nah, kami biasanya sering ke situ kolaborasinya untuk yang sekarang loh ya. Selain kayak peminjaman properti. Selain itu, ada kolaborasi di aktor, Mas. Seringnya beberapa komunitas sekarang open. Kayak misalkan enggak yang pentas enggak hanya komunitas dia aja nih. Tapi bisa juga dari komunitas yang lain misalkan pengen bergabung. Kayak udah bukan pertukaran pemain, hanya kamu mau main ya boleh enggak apa-apa. Jadi enggak strict di komunitas tersebut aja. Seringnya sekarang udah lebih open sih.
0: Lebih mudah, Pak ya, Pak?
1: Betul.
0: Lebih susah.
1: Lebih mudah.
0: Lebih mudah ya.
1: Lebih mudah, tapi memang ada beberapa komunitas juga yang kolaborasinya itu di backstage untuk
0: support
1: setting,
0: ya, lampu,
1: support dan macam. Lain-lain. Tapi kalau untuk pemain ada yang strict tetap komunitas dia.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Nah, ini agenda, Mbak, yang ingin didapatkan atau pentas yang sedang direncanakan ini kapan dan di mana dan tentang apa ini boleh dibocorkan?
1: Kalau tentang apa ini rahasia ya.
0: Masih rahasia. Tadi waktunya deh mungkin.
1: Insya Allah tahun depan. Untuk bulannya ini masih menunggu. Soalnya begini sih. Kalau pas kami pentas itu kalau bisa tidak ada agenda pentas lain juga waktu itu, Mas. Jadi satu, kita mendapatkan masa yang
0: banyak.
1: Lalu tidak memecah masa sih intinya. Mungkin ada teman-teman yang pengen nonton pentas kami tapi dia sedang terbentur ada acara lain juga, padahal dia juga pengen. Lebih menimbang ke situ kalau misalkan memilih waktu yang pas, kayak misalkan bulan sama harinya sama tanggalnya. Tapi insya Allah tahun depan ada, Mas. Pasti akan diinfokan di sini ya, Mas ya.
0: Wah, ini saya tunggu ini, Mbak.
1: Iya,
0: nanti kalau tepatnya di sini juga boleh.
1: Boleh.
0: Kita kolaborasi.
1: Boleh banget. Iya.
0: Karena memang RR ini sedang mendekatkan diri dengan komunitas juga ini.

0: Kor Semarang. Biasanya itu nanti langsung diarahkan ke bidang tersebut. Atau bisa DM juga untuk gimana caranya bisa gabung, atau gabung dong, atau gabung latihan dong. Itu bisa. Gampang, segampang itu.
1: Dan nanti banyak di follow up banyak bidang yang dinaungi kreator Semarang ya, Bani.
0: Tidak hanya bidang teater. Misalkan teman-teman sukanya sama musik, sukanya sama tari, boleh. Atau sukanya sama yang di bidang manajemen pementasan, itu juga bisa banget. Baik. Jadi kita bisa belajar semua.
1: Bani, kalau sebagai pelaku seni, pelaku kreatif, sebenarnya kalau anak-anak muda yang berkreasi, berkesenian di kota Semarang ini seperti apa sih, Bani?
0: Pelaku
1: seni dan kreatif di kota Semarang, apakah masih semangatnya masih ada atau masih perlu dipancing-pancing ini, Mbak Ning, dengan dari salah satu dari teman-teman kreatif ini, Mbak Ning?
0: Masih sering dipancing-pancing sih, kalau mau jujur. Jadi ini Mas, apa namanya? Pertemanan itu sangat memengaruhi, kayak misalkan teman saya ikutan ini, saya ikutan Nah, ini ternyata teman panutannya ini ada banyak agenda dan jarang mengikuti acara tersebut. Satu temannya ini nanti bisa ikutan, gak ikut latihan atau gak ikut ini. Nah, sama sih kalau untuk yang pelaku benar-benar di Semarang itu banyak Mas. Ada banyak kayak macam ada Histeria, ada GSAC, ada High Theater, ada Teater Lingkar, ada banyak. Jadi kok gak enak ngomongnya, tapi gak usah aja kita ngomong yang enak-enak aja. Biasanya bergantian sih Mas, tetap masih aktif, tapi memang perlu kayak
1: dicolek-colek dikit.
0: Iya, ayo nih ada kayak ini, yuk kita barengan. Soalnya banyak, lumayan banyak faktor juga. Mereka bisa ikut gabung atau join, tapi alhamdulillah so far ini di Semarang sudah semakin baik, semakin cakep, walaupun masih tertinggal dengan kota-kota yang lain sih.
1: Baik, sudah ada mulai pergerakan tapi masih harus
0: dipancing. Itu bahasa yang tepat, iya benar.
1: Dan sebagai penutup, Mbak Ning, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, tentunya ajakan ya, untuk adik-adik kita atau juga pendengar yang lain untuk terus berkesenian, terus berkreasi, khususnya di seni teater ini, Mbak Ning.
0: Oke, baik. Jadi teman-teman, jangan berhenti mengekspresikan diri. Untuk teman-teman yang lulus SMA yang awalnya ikut teater, atau teman-teman di kampus yang ikut teater, setelah mereka lulus biasanya mereka kehilangan arah Mas. Soalnya gak mungkin setelah lulus masih ikut teater SMA, setelah lulus masih ikut teater kampus. Jangan berhenti, masih ada banyak wadah lain yang bisa untuk mengekspresikan diri atau mengekspresikan kemampuanmu. Jangan berhenti, terus asah kemampuanmu. Banyak wadah-wadah yang bisa menampung kreativitas kita. Jadi walaupun kamu masih sekolah, masih kuliah, atau walaupun jadi ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan ingin mengekspresikan apapun itu, silakan gabung aja. Hubungi kreator Semarang atau komunitas terdekatmu. Jadi ini Mas, ini kok kalimatnya tidak bagus ya buat penutupan ya, untuk menjaga keseimbangan hidupmu. Jadi jangan berhenti mengekspresikan diri.
1: Baik, Mbak Ning, terima kasih ya.
0: Oke, baik Mas Andi.
1: Informasi dan perbincangannya ditunggu nih beneran nanti ya tahun depan. Oke, pentasnya dari teater ini semoga lancar dan ramai, dan juga semakin banyak anak-anak muda, sahabat budaya yang terus lebih fokus dan mengenal seni teater di kota Semarang. Baik, Mbak Ning, sehat selalu. Nanti lain waktu kita sambung kembali, boleh ya Mbak Ning ya?
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Andi. Baik. Terima kasih sahabat budaya.
1: Baik, sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita di Mangun Projo edisi hari ini. Seni gerak jadi inspirasi. Kita berbincang bersama dengan anggota kreator Semarang atau

SM Bidang Seni Pertunjukan Teater Mbak Puaning. Terima kasih atas perhatian panjenengan dan jangan kemana-mana, saya masih akan temani nanti di Sambel Kemangi. Saat lagi terus bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Yang sahabat budaya Kang Mas Bayu kula Distiawan tasih rencang nggih wontene acara sambel kemangi nyampleng tenan 02483166611 juga di 08112777914. Monggo sahabat budaya ingkang siang niko kerso request lagu, kirim salam utawi berbagi informasi kuliner. Sabar wonten Pak Suwarno Ringin Telu Semarang. Monggo Pak Suwarno sambel kemangi.
1: Sambel kemangi senang banget Andi. Oke.
0: Monggo.
1: Kangjeng nyuwun lagu.
0: Lagunipun apa?
1: Sarung Jagung kan Mas.
0: Sarung Jagung. Nggih, salamipun.
1: Salamipun kangge Mbak Darso, Pak Sulgapur, Pak Arno, Mbak Supri, Pak Sastro, Pak Bio, Pak Bowo, Pak Marjono, Pak Misrun, Bu Yanti, Bu Dewi, Bu Yani, kali Bapak Sarbini, ingkang wonten ing Gisek Drono, kalian Ibu. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Suwarno, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih pun Pak Suwarno, monggo sambel kemangi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Wah, nggih kaya ngombe obat iki ping telu. Ping telu wis kaya ngombe obat Bu Dewi.
2: Monggo. Tak bosen-bosen ya, Mas.
0: Bosen ora ya.
2: Kayak terus salam-salame buat pecat tadi itu Bapak siapa? Suwarno. Pak
0: Suwarno Ringin
2: Telu. Terima kasih salamnya Pak Suwarno dari Mbak Dewi. Terus Bapak Susastro Senggirat, Bapak Anggoro ya naik. Terus Pak Anggoro, Pak Subagio.
0: Nggih.
2: Bu Sutarto, Bu Yanti dua-duanya. Dan buat semuanya saja. Adikku Bowo.
0: Nggih, Mas.
2: Terus Mas.
0: Yeah.
2: Aku minta lagu ya Mas.
0: Lagunya apa?
2: Tadi lagunya ngano belum ada ya Mas.
0: Loh,
2: itu terminal ngadio itu.
0: Madiun Ngawi.
2: Iya. Sudah aja.
0: Dereng enten.
2: Lagunya. Yen kaku kangen. Jangan kalau seliramu.
0: Oke.
2: Tolong fotomu neng dompetku gitu.
0: Nanti dicek dulu nggih Bu Dewi nggih.
2: kalau enggak ada ya sih gampang wae ngelumit ya asmara kalau enggak ada ya Mas.
0: Nanti dicarikan dulu toh.
2: Ya, salam buat semuanya saja. Buat Mas Titi jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan di beri panjang umur. Kan pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jan Bu Dewi ini madosi Mas Titis terus wong Mas Titis nembai prai kok diundang-undang mesake mengke kupinge panas lho pripun. Pripun Bu Dewi, Pak Kabut SGG saking ngablak. Monggo sambel kemangi.
3: Pak Kabut SGG.
0: Monggo.
3: Sakit bareng Mas.
0: Nggih.
3: Nah niki sing siaran niki sinten mbah nyetel kula?
0: Niki kalian Andi, Pak Kabut.
3: Oh, bareng Mas Andi, lagune mlebu swarga gampang.
0: Wah nggih. Gampang to.
3: Kalian ngeten enten ora iso gampang mau sing mlebu swarga.
0: Gampang lho. Kuwi
3: saged enten parane ngeten.
0: Enten
3: parane ngeten.
0: Pripun?
3: Pak Polo wayahe mule.
0: Nggih.
3: Nanging uwonge ora petingkah. Yen gas 3 kilo dienggo wong sugih. Kabeh amale padha musnah. Lah niku nek wong sugih nganggo gas 3 kilo boten saged mlebu swarga gampang men.
0: Mboten
3: riyun.
0: Nggih, matur nuwun, Pak Kabut sugeng siang sugeng midhangetaken. Oke, lumantar pesan WhatsApp wonten Pak Untung Mulyono nyuwun tembang pepeling kagem Mas Andi himself. Perempat Semarang. Lah kok nyalami awake dhewe iki pripun? Kalian aja Sri Winarti kandangan Kaliwungu Mas Ataya Aldani sedaya pamirsa Pro 4 dimanapun monggo. Kita nguri-nguri acara sambal kemangi Pro 4. Matur nuwun. Pepeling wau sampun diaturaken nggih teng awal wau nggih. Ugi wonten Pak Kaswo di Semarang bergabung monitor sambal kemangi saking Borobudur Semarang. Pak Pardiono Wilujeng siang Mas Andi minta lagu Sri Huning. Salam untuk Pak Abdul Gofur, Mbak Dewi, Bu Yanti duanya, Randu Blatung dan Bojonegoro, Tataan Jepara, Pak Supriyono Kalibanteng, Pak Misdun Sampangan, Bu Eni Bojo dan semua penggemar campur sari sambel kemangi Pro 4 RS Semarang. Untuk Mas Andi Awak, Mas Andi Setiawan, selamat tugas sampai paripurna. Matur nuwun Pak Pardiono nggih di tenggong nggih tembangipun. Sampun wonten sarung jagung saking Sri Jumiati niko disuwun kalian Pak Suwarno ringin telu Semarang. Salam katur sedoyo pamidanget sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: sambal Kemangi nyampleng tenang. Saya ke WhatsApp terlebih dahulu nggih. Sahabat budaya yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Bu Hasri, sambal Kemangi Maknyus. Selamat pagi Mas Andi, salam sehat dan bahagia selalu untuk Mas Andi. Saya mau link Sirwangi, salam untuk Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante N, Bu Astuti, Bu Yanti dua-duanya, Bu Dewi, Bu Kartika, dan semuanya. Pamit banget sambal Kemangi untuk Mas Andi, terima kasih. Di belakangnya, saking Tulungagung, Mas Pur Perdana, nyuwun tembang Gubuk Asmoro, salam kagem Pak Abdul Gofur, Mas Bo, Bu Yanti lan sedoyo sahabat budaya sugeng siang kagem Mas Andi, matur nuwun. Lumantar telepon WhatsApp sampun wonten Bu Upi Supiati, monggo sambal Kemangi.
1: Sambal Kemangi pedes tenang.
0: Monggo Bu Upi.
1: Nang mantep. Lujeng yang Mas Alki.
0: Lijeng, sampun siang nih sak menika. Lijeng siang Bu Upi.
1: Jempol, jempol siang.
0: Jempol siang. Ngapun ten nggih, marai wis sak abad. Waduh, wis sak abad. Yang penting sehat terus, bahagia ngoten to.

0: ketemu Mas Aldi. Saya ke episode ketemu ini ngerap di sosial.
1: Oke. Mau gue ngeres.
0: Oke,
1: ngeres aja. Yang
0: paling lo diparingi.
1: Nopo niko.
0: Kan saya mau ketemu.
1: Ngeres.
0: Kalau nyun Madion Ngawi.
1: Madion Ngawi, oke. Salamipun.
0: Salamijos. Salamipun, wakim sedaya pamit dina kerempat untuk ingkun di kemawon khusus pun kerempat RRI Semarang mirunggang Mas Aldi sukin ngeyikati nanti terhajar widat badai resam di kolong bagi yang mulia keluarga.
1: Amin, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingi pun Bu Upi, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi, Mak Nyus tenan Mas Andi.
1: Monggo Bu Yanti.
2: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat nih Mas Andi.
1: Nggih, pangestunipun Bu Yanti.
2: Amin amin. Request lagu tasih tembutin Mas Andi.
1: Tasih, ngersake nopo?
2: Blitar.
1: Oh Blitar, wah kayak dodolan ngetan kabeng.
2: Iya. Salamipun sebagai mawon ya Mas Andi. Sama Pak Ibu-Ibu, sehat-sehat selalu. Kagum Mas Andi, sehat-sehat selalu, semangat, bahagia, sejahtera. Rezeki pun lancar, berkah barokah Mas Andi, sekeluarga. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, pelaku UMKM harus selalu upgrade diri agar bisa terus bersaing. Berikut disampaikan pengusaha UMKM Kurnia Jaya Snack, Farid Hidayah.
1: Untuk saya sendiri, karena juga saya juga masih tahap belajar ya. Jadi kita sebagai pelaku UMKM harus tetap semangat ya. Semangat dan juga harus nanti akan mengupgrade diri kita. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Misalkan di sini tuntutannya dengan marketplace ya. Kita juga harus gimana caranya untuk bisa menyesuaikan dengan yang ada gitu loh. Dengan apa? Dengan cara mengupgrade, dengan belajar, dengan membaca-baca dari Google, dari cari informasi, atau dari lembaga-lembaga. Sekarang kan banyak instansi-instansi yang mengadakan pelatihan untuk UMKM. Jadi nantiasa kita harus merasa harus mengupgrade diri, lebih pinter gitu loh, untuk bisa meningkatkan usaha kita. Gitu Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggreng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Oke sahabat budaya, tembang Lali Janji ini menjadi penutup kebersamaan kita di Sambal Kemangi edisi hari ini. Mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan lagunya di hari ini. Sambal Kemangi besok kembali hadir pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain ini Michelle Sabda melanjutkan menemani aktivitas yang panjenengan. Saya Adi Setiawan pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bre, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPPVP Semarang meluncurkan program Digital Camp SDM UMK Go Up pada Kamis 2 Juli 2026 untuk meningkatkan daya saing 200 pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK melalui keterampilan digital, literasi keuangan, dan strategi pasar. Kepala BPPVP Semarang Fikri Kurnia Kiki menjelaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya teori, melainkan mencakup pendampingan insentif, di mana sebanyak 20 UMK terpilih terbaik nantinya akan dipilih untuk mengikuti program lanjutan seperti optimalisasi pemasaran digital dan perluasan akses permodalan. Adapun program ini diharapkan mampu menjadi model percontohan nasional untuk mendorong UMK naik kelas, menciptakan lapangan kerja baru, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS menggelar pameran karya teknologi tepat guna dalam ajang Mechanical Innovation Fair dan Automotive Education 2026 di GOR UMS pada Kamis 2 Juli 2026. Koordinator pameran, Afif Faisal, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah apresiasi sekaligus pembuktian kompetensi mahasiswa dalam menciptakan solusi mekanis aplikatif. Berbagai produk inovasi dipamerkan seperti alat uji beban aspal, digester biogas, mesin pencacah, hingga solar fotovoltaik, di mana kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana melatih mahasiswa merancang sistem mekanikal fungsional yang juga diperkaya sesi edukasi industri mobil listrik yang diadakan dalam workshop. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Selamat siang, Kang Mas Wiyo, sahabat Budaya, masih bersama Perempatan RRI Semarang, Radio Plus Tadi Budaya Penjaga Tradisi, yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Dan hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026, misalnya hadir kembali mengudara untuk Kang Mas Wiyo, sahabat Budaya semuanya, untuk sharing-sharing info-info ya, berita-berita dan juga hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dan di edisi hari ini, Prigel Teras UMKM Perempatan RRI Semarang akan ngobrolin ya tentang sesuatu yang penting juga di masa-masa sekarang ini, pentingnya konten kreator di zaman Gen Z ini ya. Sudah datang langsung ke studio ada Mbak Andriani Ayu selaku konten kreator dan MUA ya, kita akan bahas tentang pentingnya konten kreator di zaman Gen Z. Monggo untuk kamu sebagai sahabat budaya yang nanti mau tanya-tanya nggih, bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Selamat siang Kak Yans.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Perasaannya seperti apa Kak?
1: Senang hari ini udah di jadi narasumber untuk RRI.
0: Oke, alhamdulillah intinya ya. Baik, tadi sudah bisa sampaikan juga kita akan bahas pentingnya konten kreator di zaman Gen Z. Selaku konten kreator juga gitu ya Mbak ya. Tapi mungkin kalau bisa kita mulai gitu ya untuk mengawali juga obrolan kita di siang hari ini, mau tahu dong Mbak, awal mula jadi konten kreator itu Mbak Ian seperti apa Kak?
1: Awal mula jadi konten kreator itu dulu saya kecimpung di dunia modeling. Terus setelah modeling saya menjadi MUA. Waktu jadi MUA itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan Cina. Dan di bidangnya konten kreator, mau nggak mau saya harus belajar konten kreator itu seperti apa. Nah, ada banyak hal di konten kreator. Jadi kayak konten kreator untuk perusahaan, untuk konten kreator branding, personal branding sendiri, itu juga beda-beda gitu.
0: Oke, jadi pas kerja di perusahaan pun sudah dimasukkan ke konten kreator ya, yeah, bagian konten kreator. Jadi mau nggak mau pun juga harus update terus konten seperti apa yang ramai gitu ya di masa-masa waktu itu. Tapi kalau bisa di-compare atau dibandingkan di antara waktu dulu pas modeling, MUA gitu ya, jadi konten kreator juga sampai saat ini, mana yang mungkin Mbak Yans ini rasa awalnya jadi hobi gitu ya, terus bisa-bisa jadi peluang bisnis itu yang sebelah manakah ini?
1: Yang konten kreator sih. Jadi saya suka bikin video-video, walaupun saya di dunia MUA modeling itu tetap saya bikin kayak video-video BTS. Nah, dari video-video BTS itu berkembanglah zaman cara editingnya seperti apa kayak gitu. Jadi saya tetap belajar kayak gitu, tetap ikut acara seminar-seminar untuk konten kreator juga saya mengikuti juga. Kayak gitu. Ya misal konten untuk MUA itu seperti apa, konten modeling seperti apa, konten wedding itu seperti apa. Jadi saya belajar satu persatu dari bidang-bidang masing-masing gitu.
0: Oke, tetap ada pelajaran yang dipetik ya dari masing-masing ya.
1: Iya, pasti.
0: Yang pas jadi MUA seperti apa gitu ya, jadi konten kreator juga seperti apa. Apalagi selama ini juga ya bisa belajar mungkin dari cara editing gitu ya, atau mungkin cara ngambil angle yang pas itu seperti apa gitu ya Kak ya. Baik, jadi banyak belajar. Tapi sudah berapa lama Kak jadi konten kreatornya Kak?
1: Alhamdulillah sudah 3 tahun ini.
0: 3 tahun ini, baik. Jadi 2023 kah atau
1: 2024? 2023 akhir sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, alhamdulillah. Baik, dan mungkin ini platform seperti apakah yang Kak Yans pakai untuk jadi konten kreatornya, di upload di manakah gitu?
1: Di Instagram, lebih banyaknya sering ke Instagram.
0: Instagram aja atau juga berkembang
1: Ke TikTok juga, tapi untuk akhir-akhir ini lebih ke Instagram.
0: Instagram, oke, baik. Dan mungkin berlanjut di Instagram itu kan konten kreator banyak banget ya Kak ya. Benar-benar macam-macam itu, yang mau dari konten kreator makanan, konten kreator kecantikan gitu ya, atau mungkin ya yang wisata-wisata gitu ya. Benar-benar banyak banget macam-macamnya. Nah, Kak Yan sendiri ini yang seperti apakah?
1: Kalau untuk saya sendiri membranding dari sebuah vendor ataupun membranding seseorang. Nah, saya lebih ke condong ke situ. Jadi kalau misal kita nge-branding suatu vendor itu juga ada tata cara seperti apa, gimana gitu alurnya. Dan di situ juga nge-branding personal brandingnya seseorang juga sama. Kita juga biasanya kita bikin skrip dulu untuk oh ini kedepannya ini kak harus seperti ini, untuk besoknya kita langsung ke praktiknya seperti ini gitu.
0: Oke, langsung disinggung juga tentang personal branding. Nah ini pertama kali tercetus mau jadi content creator. Nah gimana cara bikin personal brandingnya terlihat langsung oke, ini seperti apa?
1: Untuk pertama kali kita relasi dulu biasanya. Untuk relasi atau untuk teman, untuk teman-teman sendiri kayak satu misal di sekolahan, kita bikin aja kayak BTS acara sekolahan kayak gitu. Nah nanti kita bikin video BTS-nya, terus kita minta salah satu untuk review kayak gitu. Kita edit lah itu proses pengeditan. Nah di edit itu nanti kita bisa masukkan ke misal ke platform TikTok atau ke Instagram gitu.
0: Oke, jadi tetap ya kecil-kecilan dulu juga ya.
1: Kecil-kecilan dulu awalnya. Misal kalau anak sekolah gitu bikin aja acara, misal ada acara sekolah bikin itu, ngikut aja dulu pertama kita ngikut aja. Jangan istilahnya jangan berpikiran ah aku nggak bisa. Terus aja berkembang, belajar. Insya Allah nanti kedepannya bisa jadi lebih baik, bisa jadi content creator banyak yang kenal gitu.
0: Oke, tetap pelan-pelan juga ya. Dan pun nanti setelah makin banyak juga konten yang diupload gitu ya, nanti personal branding akan terbangun dengan sendirinya gitu ya. Selama itu memang baik, selama itu juga memang dibikin dengan bagus juga gitu ya, diniati juga ya.
1: Iya, pasti.
0: Harus diniati juga. Pun kadang ada yang agak kesulitan ataupun sudah mager duluan itu bagian ngeditnya.
1: Iya, kadang gitu.
0: Pas ngambil videonya, ngambil fotonya itu mungkin ya senang-senang aja gitu ya. Habis itu pas bagian ngeditnya terus nyambungin ke lagunya ini nih.
1: Iya. Biasanya tuh proses awal itu dari lagu dulu nih, moodnya dibikin dari lagu dulu. Habis lagu langsung biasanya jadi alur ceritanya langsung muncul. Ketika udah dapet lagu langsung muncul gitu.
0: Oke, jadi gak langsung sekadar cuma diedit-edit aja terus lagunya nyusul gitu, enggak ya kak ya. Tetap harus menyesuaikan biar nanti kebangun juga yang baik, video yang bagus.
1: Ya, kayak chemistry-nya seperti apa, rasa di videonya itu seperti apa gitu.
0: Oke, tapi pernah gak Mbak Yans ini kayak ternyata salah strategi gitu?
1: Ada, sering, pasti itu. Sering juga.
0: Pernah diceritain?
1: Iya.
0: Seperti apakah, boleh diceritain?
1: Waktu itu sempet bikin video angkatan kayak gitu. Video angkatan itu ada sering tuh bikin dari kliennya sendiri atau dari teman-teman sendiri bilang lagunya pingin ini. Oke, kita udah bikin nih, udah bikin sudah sesuai rasa semuanya. Tapi dengan mereka, requestan mereka kita masukkan. Nah, itu nggak nyatu sama videonya gitu. Jadi kita balik lagi ke awal lagi. Jadi itu kerja dua kali lagi lah. Gitu.
0: Oke, dan itu jadi bikin mager nggak kan?
1: Bikin malas.
0: Jujur aja bikin malas ya kak.
1: Iya, jujur banget bikin malas. Udah kita buat capek-capek, tapi mereka nggak gini, tapi udah dikasih saran gini-gini. Jadi ya sudahlah gitu.
0: Ya sudah, pun kan kebahagiaan orang beda-beda ya kak. Yeah. Apalagi kadang nggak semua bisa sesuai sama mood kita gitu ya. Yeah. Dan itu memang ya jadi kesulitan sendiri kalau jadi content creator gitu ya kak ya. Dan mungkin sejauh ini antara masih aktif MUA ya kak ya tapi ya?
1: Masih.
0: Nah gimana nih cara atur waktunya selama masih jadi MUA tapi juga ngonten gitu ya, nah seperti apa?
1: Nah kalau untuk itu biasanya MUA itu pasti subuh ya, jam 2, jam 3 itu. Nah itu bisa diatur. Jadi kalau pagi saya jam 2, jam 3 itu udah backup dulu, selesai, kelar jam 6, jam 7 tuh selesai. Habis itu ada jadwal lagi untuk konten lagi, itu menyusul biasanya gitu. Jadi disesuaikan, misalkan dari awal sudah ada jadwal untuk konten jam 8, otomatis jam 7 saya sudah selesai untuk make up, lanjut ke lokasi kedua gitu.
0: Oke, tetap bisa diprioritasin dulu yang mana gitu yeah. ya. Dan kebetulan pun Mua biasanya pagi-pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Jadi kontennya ya bisa setelahnya gitu yeah, ya. Apalagi kalau mau ngejar golden hour ya masih keburu juga ya Kak ya.
1: Masih bisa.
0: Masih bisa. Golden hour tuh jam berapa sih Kak?
1: Biasanya udah jam 6. Jam 6 sampai jam 8 gitu.
0: Iya, yeah, berarti masih keburu banget kalau semuanya pagi subuh-subuh gitu ya. Jadi ya masih bisa gitu ya antara menyeimbangkan kerja jadi Mua dan juga jadi content creator. Tapi kadang kalau pas ada sesuatu yang mungkin bertabrakan, nah ini mungkin yang diprioritasin sama Kak Yans yang mana?
1: Sesuai itu aja, sesuai jadwal aja. Jadi kayak misalkan sudah ada untuk konten, biasanya saya konten wedding konten gitu kan. WCC jam 6, make up-nya mulai make up jam 5. Ya udah, pokoknya saya jam 6 udah harus selesai, ya selesai gitu.
0: Oke, tetap harus diselesaikan dulu apa yang memang awalnya dulu ya, yang awal-awal dulu memang sudah deal gitu. Misalnya memang tadi disampaikan juga, diberi perumpamaan juga kalau misal makeupnya jam 5 tapi harus konten jam 6, ya udah mau enggak mau tetap harus selesai
1: harus
0: jam 6.
1: Selesai 6 dulu terus lanjut ke konten. Mungkin kalau untuk konten biasanya jam 6 saya ada space waktu 15 menit lah. Maksimal 15 menit saya udah harus sampai gitu.
0: Oke, jadi inilah tips mungkin bagi-bagi waktunya ya. Enaknya juga kalau Mua biasanya pagi gitu ya. Jadi di waktu-waktu berikutnya bahkan sampai malam juga bisa gitu ya, bisa take konten, bisa bikin-bikin konten gitu ya. Baik, itu sedikit tentang konten kreator dan mungkin kita akan lebih perdalam lagi ya bersama dengan Mbak Yans ini ya. Tapi kita jeda sebentar. Kamu sebagai sahabat budaya yang mau bertanya-tanya juga boleh ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Masih di Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang dan juga masih bersama dengan Mbak Andriani Ayu ya, atau Kak Yans. Kita masih bahas pentingnya konten kreator di zaman Gen Z. Nah, mungkin tadi sudah banyak dijelaskan ya perjalanan menjadi konten kreator ya Mbak ya. Bagaimana cara-caranya juga dan lika-likunya seperti apakah gitu. Dan berikutnya mungkin kita menuju ke Gen Z nih. Menurut pandangan Kak Ian sendiri juga, apa sih yang bikin Gen Z itu sekarang mau gak mau tetap harus ada konten-konten sendiri gitu ya, dan seleranya tuh juga beda gitu, menurut Kak Ian seperti apa?
1: Nah, kalau untuk Gen Z sendiri, mereka sekarang lebih mengeksplor dirinya mereka sendiri, seperti ke review atau apa gitu kan. Mereka lebih apa ya, lebih mempunyai personal branding mereka sendiri. Jadi kegiatan mereka sehari-hari, biasanya mereka nge-vlog sendiri, kayak gitu, bikin kayak gitu sendiri. Nah, itu jadi salah satu untuk branding dia sendiri, gitu, sosialnya dia sendiri, seperti itu.
0: Oke, jadi Gen Z sekarang tuh juga bisa dibilang udah pinter-pinter gitu ya.
1: Iya.
0: Mau bikin-bikin branding seperti apa ya, berdasarkan keinginan dia sendiri juga, apa yang memang menjadi referensinya dari dia sendiri juga seperti apa gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin kalau dari Kak Ian sendiri juga, menurut Kak Ian ini konten seperti apa sih yang mungkin saat ini itu juga menarik ya, ampuh gitu buat menarik minat-minat Gen Z itu seperti apa? Mungkin dari visualnya kah, atau mungkin dari idenya seperti apa?
1: Kalau untuk yang sekarang itu lebih ke visualnya. Jadi visualnya sekarang tuh kayak perpindahan transisinya lebih cepat kayak gitu. Kayak sekarang tuh mereka ini kayak gini, ini caranya gimana sih? Jadi mereka kayak belajar sendiri. Nah, dan di situ tuh juga mereka belajar sendiri, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sekarang untuk mengedit video kayak gitu. Jadi mereka kayak tertarik nih. Oh, ini nyoba ini. Kayak misal nih, kalau zaman sekarang tuh ada yang content creator, videographer dan content creator. Nah, itu sekarang ada. Dan ini lebih banyak yang dicari anak-anak muda seperti Kak Putra Ade. Nah, itu dia lebih bagus sekarang gitu. Jadi konten-kontennya lebih menarik. Gitu kayak misalnya di mereka di kampus bikin konten sendiri. Nah, banyak ngambilnya kayak ke beliau gitu.
0: Oke, udah ada referensinya ya,
1: udah ada inspirasinya. Gitu, inspirasinya.
0: Inspirasinya seperti apa, mungkin ya nyontoh-nyontoh dulu aja gitu ya. Mungkin kalau ada video terus ada mungkin transisi yang bagus-bagus gitu ya. Nah, itu dikulik gimana nih cara bikinnya gitu ya. Terus nanti dibikin sendiri versinya gitu ya. Mungkin awalnya referensinya adalah video mungkin transisi dari rumah ke tempat wisata gitu ya. Terus habis itu ditiru lagi juga, dan bahkan bisa jadi tren gitu ya Kak ya, lama-lama.
1: Iya, lama-lama bisa jadi tren.
0: Oke, tapi kalau Kak Ian sendiri ini juga gimana sih cara baca tren Gen Z sama sekarang itu? Kan cepet-cepet banget ya berubahnya ya, kadang dalam waktu seminggu gitu, atau bahkan pun lagu gitu ya, sekadar lagu pun juga kadang dalam waktu seminggu booming habis itu sudah hilang gitu. Nah, mungkin kalau dari Kak Ian sendiri, dari konten kreator, nah konten-konten seperti apakah yang mungkin sekarang-sekarang ini baru viral gitu ya, dan mungkin bisa kebaca ini bisa sampai kapan gitu tahannya konten-konten itu?
1: Nah, biasanya kayak gitu tuh tergantung peminatnya. Jadi kayak pasarannya di mana dulu nih? Seperti yang sekarang kan Nona. Nah, Nona itu kan lagi boom. Nah, boomnya dari dia ngangkat cara dari lirik lah. Nah, dari lirik dan aransemennya lebih ke anak Gen Z sekarang. Dan itu bisa nggak cuma anak Gen Z, gen milenial atau yang sudah istilahnya udah lebih lama, mereka kan agak kurang-kurang dengan Nona ini, mereka jadi tahu gitu.
0: Oke, jadi tetap menyesuaikan juga apa yang memang baru ramai di pasar ya. Karena biasanya apa yang memang baru viral gitu, terlebih tadi lagu juga ya, baru ada Nona ini, Rollerblade. Ini jadi semua-muanya tuh pakai lagu yang sama gitu ya, konten-kontennya disesuaikan. Baik itu mungkin kalau pas transisi ya, pas speed apa gitu ya, pas ketukan keberapa gitu, nanti disesuaikan sendiri. Atau mungkin kadang yang penting pakai lagu yang baru viral, nanti kontennya naik gitu. Itu kadang seperti itu ya. Tapi kalau dari Kak Ian sendiri, strategi seperti apa yang bisa di, mungkin bisa dikulik gitu ya, bisa didetailkan lagi kalau bikin konten yang berpotensi viral?
1: Visual, biasanya kita untuknya ke visual dulu. Visualnya untuk cara pengambilannya seperti apa. Terus biasanya kita sebelum itu kita bikin storyboard seperti apa, storyboardnya untuk cerita apa gitu, kita bikin itu dulu, baru nanti kita ke untuk yang lain-lain, untuk editingnya dan segala macamnya gitu. Yang penting yang pertama itu kita bikin mood board atau storyboardnya dulu.
0: Tetap harus gitu. Dibuat dulu ya Kak ya?
1: Iya.
0: Wajib kah berarti?
1: Dan wajib.
0: Wajib.
1: Jadi kayak kita punya rencana dulu nih. Kita mau misal untuk skincare lah. Jadi kayak kita bikin dulu nih, kita apa punya ide apa nih untuk skincare gitu. Misal kayak untuk lipstick. Nah, lipstick tuh untuk apa gitu. Terus atau enggak ceritanya apa dulu nih? Biasanya kan kalau sekarang itu lebih ke main cerita dulu nih. Cerita dan endingnya nanti produknya itu seperti itu kalau yang sekarang.
0: Oke, gitu. Contoh yang mungkin bisa diceritakan lagi ini dari yang tadi terakhir Kak Ian sampaikan, dibikin cerita dulu, habis itu gongnya adalah mempromosikan produknya. Nah, ini seperti apa contohnya?
1: Contohnya seperti kayak tadi kayak makeup dulu, kayak skincare nih dari produk ini. Nah, kita bikin cerita dulu kayak cerita komedi dulu, terus nanti tahu-tahu kita ada setting spraynya kayak gitu, kita tampilin.
0: Oke, jadi bisa dibilang konten-konten cerita ya yang sekarang baru rame. Tapi selain itu yang rame lagi, konten-konten yang rame juga viral di zaman sekarang yang seperti apa?
1: Kalau sekarang itu lebih ke sinematik ya. Kalau untuk editing itu lebih banyak ke sinematiknya.
0: Sinematik apakah itu yang biasanya juga rame gitu ya? Mungkin Kak Ian juga menuju tertarik nih bikin-bikin gitu juga.
1: Kalau sekarang lebih banyak pada suka tuh wedding content creator ya. Jadi kayak punya HP iPhone, mereka udah bisa bikin konten gitu. Bisa bisa ngejual mereka sendiri, brandingnya mereka sendiri gitu.
0: Oke, tapi harus iPhone gak sih Kak sebenarnya kalau mau jadi content creator tuh?
1: Gak harus, sebenarnya gak harus. Android tuh bisa, asalkan kita tahu settingannya seperti apa. Terus kita tahu cara editingnya seperti apa, pengambilannya seperti apa gitu.
0: Nah,
1: bisa.
0: Oke. Nah, untuk tahu, untuk bisa paham gitu ya, mungkin dari segi editing, segi ngambil gambarnya dari sebelah manakah gitu ya, atau mungkin warna yang menarik untuk bisa dijadikan konten gitu ya, visualnya seperti apa. Nah, itu belajarnya kalau mulai dari nol itu dari mana yang bisa di, mungkin bisa ditiru atau mungkin bisa langsung dilaksanakan gitu. Kalau mau benar-benar belajar dari nol gitu.
1: Kalau untuk belajar dari nol, kita bisa buka YouTube, bisa Instagram, bisa semuanya media juga sebenarnya bisa Kak. Asalkan kita ada nih salah satu konten kreator, dia mau seperti kata gitu. Lihat aja YouTube-nya seperti apa gitu. Dia mau bikin kontennya seperti apa gitu. Bisa. Jadi dari dia melihat dulu, terus ingin tahu, dan itu ada aplikasinya. Biasanya kita pakainya anak-anak zaman sekarang CapCut. Nah, seperti itu bisa. Jadi di CapCut itu udah ada template-nya juga. Jadi lebih mudah. Jadi mereka cari aja misal konten make up. Nah, nanti keluar sendiri, ada banyak itu Kak. Nah, nanti tinggal masukkan aja video yang mereka ambil, tinggal di bisa dieditin lagi gitu.
0: Oke, jadi udah lebih gampang juga ya ternyata ya
1: sekarang
0: udah lebih gampang, enggak yang perlu repot-repot. Apapun itu sekarang pun juga kadang kalau dari template CapCut pun juga kadang kan udah pas sama beat lagunya gitu ya kayak, jadi udah tinggal masukin foto atau video udah jadilah gitu ya, udah jadi video dalam beberapa detik gitu. Tapi mungkin sejauh ini kan Kak Ian sebagai konten kreator menghadapi dulu-dulu mungkin ngerasa susah gitu ya Kak, ngedit-ngedit apa segala macam, terus sekarang lebih gampang. Nah ini menurut Kak Ian sendiri ini sebuah hal yang positif kah, atau ternyata malah lah aku jadi ngeditnya nggak seharus se-effort dulu atau seperti apa?
1: Lebih memudahkan. Dan itu kan juga di fiturnya di CapCut pun juga ada untuk pengeditan lagi juga ada. Nah itu kan jadi kayak ngikutin stylenya kita. Nah itu untuk membantu kita aja. Kayak misal kita agak malas gitu, kita bantu ini. Ah pertama kayak gini nih, untuk hook ya. Biasanya untuk hooknya, untuk hooknya itu kita ambil nih, ambil sedikit. Oh ya seperti ini, terus kita edit more lagi. Jadi bisa, istilahnya bisa apa ya, bisa sesuai apa yang kita inginkan, sesuai style kita gitu.
0: Bisa disesuaikan juga ya. Pun kan ada fitur juga untuk tadi disampaikan edit more lagi ya. Jadi bisa disesuaikan, bisa dipas-pasin lagi gitu ya. Minatnya, niatnya seperti apa. Kalau kadang ngerasa, kalau lagi-lagi digesambungkan dengan lagu, ternyata bagian lirik ini kurang pas nih. Nah, tinggal bisa diedit lagi sedikit gitu ya. Nah, tapi sejauh ini selama 3 tahun jadi konten kreator, Kak Ian sudah pernah menghadapi kesulitan atau tantangan seperti apa?
1: Untuk tantangan, ya akhir-akhir ini yang bikin video itu, video angkatan. Nah, itu lebih menantang sih daripada yang lain. Dan satu lagi untuk video kayak ngikut ke militer, kadang kan saya juga diajak untuk Kak bikinin ini dong di salah satu instansi mana gitu. Jadi ada tantangan tersendiri gitu.
0: Oke, tapi kalau selama Kak Ian jadi konten kreator dan mungkin pas ngevideo diri sendiri, bikin konten tentang diri sendiri, nah ini seperti apakah, pernah menghadapi kesulitan seperti apakah?
1: Untuk menghadapi diri sendiri itu di orang banyak sih Kak. Tentunya biasanya tuh kayak orang banyak, kita mau konten gitu, ada orang lewat apa gimana. Nah kadang seperti itu agak apa ya, kayak canggung kayak gitu loh Kak. Gitu.
0: Tapi malu gak sih Kak kadang kalau pas rame banget gitu, tapi habis itu kayak mau gak mau tetap pas bikin konten kayak hai, nah tetap harus kayak teriak. Nah gitu kadang malu gak sih Kak?
1: Pasti Kak. Dan itu sering terjadi di saya.
0: Nah gimana tuh jadinya? Harus seperti apa Kak kalau udah kayak gitu?
1: Ya pede aja gitu. Kayak saya gak kenal Anda, Anda juga gak kenal saya. Kayak gitu, cocok aja gitu.
0: Tetap harus ya, tetap percaya diri aja, mau gak mau gitu ya.
1: Iya, mau gak mau.
0: Tetap harus bikin konten. Dan mungkin kalau pas rame gitu ya, tetap harus ya stay calm aja.
1: Ya, gitu
0: mau gak mau lagi-lagi seperti itu. Baik, dan masih bisa buka juga pertanyaan-pertanyaan untuk yang Mas Wisa Sahabat Budaya mau tanya-tanya gitu ya. Tapi mungkin ini ada satu pertanyaan dari Kak Dian di Purwokerto. Menurut kakak, apakah UMKM harus menjadi konten kreator untuk bisnisnya sendiri atau lebih baik kerjasama dengan konten kreator lain atau influencer? Seperti apa?
1: Nah, untuk UMKM mungkin bisa jadi konten kreator sendiri nih. Nah, salah satunya platform live. Nah, mau live di platform di Facebook ataupun di TikTok masih bisa. Gak apa-apa, pertama memang gak ada yang nonton kayak gitu. Nanti lama-kelamaan live streaming nanti bisa terkenal lagi, bisa banyak orang yang kenal kayak gitu, masih bisa. Nah, bikin aja misal UMKM-nya batik nih, dagangan batik. Ya udah kita bikin aja video-video tentang batiknya seperti itu, menjelaskan batiknya seperti apa. Nah, kalau dan itu kan banyak cara editingnya. Kita lihat dulu aja. Nah, seperti itu. Jadi bisa kok Kak, Kakak mau lihat di platform Instagram bisa, TikTok bisa, ataupun langsung ke aplikasinya di CapCut juga ada Kak di situ. Jadi Kakak lebih mudah gitu.
0: Oke, dan tinggal promosiin aja gitu ya produknya di situ. Tapi kalau misal mau pakai bantuan mungkin konten kreator untuk promosiin atau dalam tanda kutip ngendorse gitu ya Kak. Nah, ini seperti apa mungkin yang sejauh ini Kak Ian juga pernah lakukan?
1: Kalau untuk kerjasama seperti itu juga bisa membantu sesekali aja, jangan sampai sering kali gitu. Enggak, kayak misalkan ada sendiri, kayak misalnya satu tahun mau dikasih 3 kali sama konten kreator lainnya, boleh, nggak apa-apa. Tapi dengan biasanya ada ketentuan-ketentuannya nih kak untuk kerja sama seperti itu kayak gitu, nggak apa-apa.
0: Tetap boleh aja ya. Tapi tetap memperhatikan juga apa yang memang sudah menjadi ketentuan-ketentuan masing-masing gitu ya. Kan ada juga syarat-syarat atau mungkin peraturan-peraturan tersendiri gitu ya kak ya. Baik itu mungkin kan kadang kalau mau endorse gitu ya, terus habis itu dari yang di endorse ini sendiri juga udah punya ketentuan sendiri, dan kita juga punya ketentuan sendiri, nah tinggal ngepasin aja ini ya.
1: Iya, biasanya itu kayak klop-klopan aja sih kak.
0: Oke, bener, tinggal ngeklopin aja, nyocokin aja gimana yang pas, gimana yang baik, biar nanti juga jadilah konten yang baik juga. Baik, dan kita jeda lagi ya kak ya, berhubung juga nanti di 11.46 ini akan dikumandangkan sholat duhur dan sholat Jumat juga untuk panjenengan semuanya yang berkewajiban. Dan monggo untuk kamu semua sahabat budaya masih mau tanya-tanya ke Kak Ians, dipersilakan 0811 27 77 914, 0248 316661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

0: Dan Mas Bayu sahabat Bria masih dalam Perigal Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Gak kerasa juga waktunya juga sudah semakin singkat ya Kak Ians ya. Mungkin terakhir monggo bisa disampaikan dari Kak Ians sendiri nih ya, pesan-pesan dan juga harapan gitu ya, terlebihnya mungkin kalau Gen Z mau jadi konten kreator gitu harus seperti apa, monggo.
1: Untuk pesan kesannya untuk Gen Z untuk jadi konten kreator, lebih berani untuk eksplor diri. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa etika juga dipakai gitu. Jadi kita walaupun kalian Gen Z, tapi tetap kalian ada etika untuk pengambilan, etika untuk istilahnya ke suatu tempat harus kalian izin dulu, jangan asal-asalan aja. Dan kalian juga jangan sarkas juga gitu.
0: Oke, tetap perhatikan etika juga ya, dan tetap hati-hati ya, apapun pasti yang diupload, apapun yang jadi konten itu kadang ada prosedur-prosedur atau aturan tersendiri gitu ya. Tapi kalau menjadi konten kreator dari nol, ini harus punya apa?
1: Harus punya satu, percaya diri. Percaya diri itu penting untuk membangun personal branding kalian. Dan dua, harus punya niat. Dan jangan pernah puas dengan hasil kalian. Tetap kalian harus belajar, belajar, belajar, sampai kapanpun kalian tetap harus belajar.
0: Tetap harus belajar. Oke, terima kasih Kak Ian sudah berkenan cerita-cerita di siaran hari ini ya. Semoga makin sukses, makin lancar apapun usahanya. Tadi banyak ternyata usaha-usahanya. Mau mual, mau konten kreator gitu ya. Banyak sekali juga. Sehat-sehat selalu. Kapan-kapan kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Dan demikian guys, kamu semua sahabat budaya Perigal Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Pro 4 RRI Semarang. Selamat siang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
4: Kabar bila pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, masyarakat Kota Semarang kini dapat memperbarui data sekaligus membayar pajak daerah secara mudah melalui program stiker IKRO atau informasi data pajak melalui QR Code online. Inovasi digital hasil kolaborasi Bapenda Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan serentak dengan mendatangi langsung objek pajak, di mana program ini dapat membantu meningkatkan akurasi data untuk optimalisasi pembangunan daerah. Pendaftaran gratis ini menyasar pajak bumi dan bangunan pedesaan serta perkotaan atau PBBP2, pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT tenaga listrik, dan pajak kendaraan bermotor yang mewajibkan warga menyiapkan dokumen serta surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT dan ID PLN, serta masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap petugas palsu demi keamanan data. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, pemerintah kabupaten atau PMK Banyumas mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau AI pada portal Satu Data Dimas Satria guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, interaktif, dan transparan. Langkah inovatif ini diperkenalkan langsung di Universitas Amikam Purwakarta dan diklaim sebagai implementasi AI pertama pada portal Satu Data Pemerintah Daerah se-Indonesia. Sekretaris Daerah atau Sekda Banyumas Agus Nurhadi menjelaskan bahwa pemanfaatan AI mengubah sistem web konvensional yang rumit menjadi fitur tanya-jawab interaktif yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, integrasi data lintas perangkat daerah ini juga diharapkan mampu semakin membantu meningkatkan efisiensi birokrasi serta menekan biaya operasional pemerintah. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Wai, pemirsa Sutresna yang siang menikah, semoga saming laras saming midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian Junaidi nggih kadalah para kanca kan di rairahan ular-ular teman ten part setunggal, semoga.

0: para pinisepuh, bapak, ibu-ibu, para sederek lan para miyarsa. Samangke sampun dumugi titi wancinipun para rawuh saged lelenggan kanthi sekeca. Sinambi mirsani saha midhangetaken lelangan dagelan Mataram ingkang katindakaken dening sederek Junaidi Saporo Kanca utawi grup lawak Junaidi CS. Junaidi ugi kondang dados dalang internasional. Monggo para sederek saking Ngayogyakarta kula aturi minggah dateng panggung.
1: Nuwun para rawuh, para tamu sedaya ingkang kula hormati, para pinisepuh saha para pinisilin, panganten sekalian ingkang bahagia, ingkang nembe dandos wonten kamar mandi manten putri gelunganipun wonten pingking manten kakung mawi jasirah tawi iket busananipun ingkang kakung cemeng kastop ingkang putri mawi nyamping jari kangge nutupi manten kakung gandeng manten putri cinondro saking mandrowo kadya trek manten sampun lenggah dipun kepeti mawi sepatu bal poro rawuh sak sampunipun manten lenggah mila pembikaan pertama kula pasrahken yunio sederek buang kalian sederek jambul wekdal kula pasrahken menika para rawuh menungsanipun.

0: Para rawuh ingkang minulya menika wau omong-omongan manten kekalih. Ingkang sampun jelas ngajeng-ajeng bibaripun. Pramila acara salajengipun yena kesenian kangge mangayu bagyo penganten sekalian. Pimpinan sederek buang. Wekdal lho sumangga akan.
1: Para rawuh.
2: Lho.
1: Kaya buta. Badhe kita segaken jem niko drama ketoprak ingkang dipun sesepui dening sederek
0: Junaidi,
1: sutradara dening sederek
0: Junaidi,
1: adipati Kiniten
0: Junaidi,
1: patih dandang suwiring
0: Junaidi,
1: munyo edan
0: buang
1: bareng munyo edan ke aku. Pramila badhe kita wiwiti drama ketoprak setunggal babak. Carios Adipati Kiniten Balilo.
0: Nuwun.
1: Lho kanjeng. Kinitene sapa?
0: Kowe Sekak Ster.
1: Adipati Patih.
0: Patih.
1: Temenggung.
0: Mas Jambul Metenggung.
1: Temenggung.
0: Temenggung.
1: Nganggo nembang apa ora?
3: Nganggo.
1: Kakang Patih Junaidi.
0: Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati.
1: Piye
0: sepuh panjenengan?
1: Dimas Patih Junaidi.
0: Nyambi sinden kepareng.
1: Iye, ora apa-apa, ora apa-apa.
3: Celanget jeling.
1: Wah, ketok le dledek banget, Mang. Lho, sing angel nggon kono kuwi,
0: karang ketangga runtu kuwi.
1: Sowana muneng ngarsane ing wang.
3: Timon tiresires mesti dadi cilik-cilik.
1: Ora ana sinden kok persaja banget.
0: Tarane dikempet neng.

0: para rawuh kami rengaken tamu saking Surabaya rombongan Lodruk Surabaya katindakaken tiga trio Junaidi Buang Jambul.
1: Nong neng nong neng nong neng nong tong nong neng nong neng nong
2: tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong
3: tong tong tong
4: tong tong tong tong tong tong tong tong
3: tong tong tong tong
4: tong tong tong tong
0: tong tong tong tong tong
4: tong tong tong
0: tong tong ke pasar baru pasar baru beli ketela paling enak pengantin baru masuk kamar buka jendela
4: apa iki? Mlaku ngalor kepethuk uler,
0: kathokmu kombor nggo ngesak lemper.
4: Arep nyikut kok kleru dengkul,
0: kathokmu ciut lempere mbrenjul.
4: Lemper sing endi kok jebul?
0: Sing tak sak.
4: Coba mbul kowe.
0: Tuku pecel sringgit bayare imbora banget.
4: Ora dayel kena ya ambyar.
0: Aku pecel mek ringgit ki piye? Imbuh tahu. Telu cacahe tung tang blang numpak skuter nyaut pacare mbasan medun. Aduh kleru babune.
4: Kuwi jam piro?
0: Tung tang tung tung tung pit cilik aja dikurung
4: enggak bener
0: ucul
4: nek ora dikurung ucul
3: nembang ta ki mau ora kroso ben ning ucul ning cundel tenan
0: pit cilik aja dikurung nek dikurung
4: lambene ketok gandul banget
0: dikurung
4: ketangga runtuh
0: rusak wulune
4: cepetan tebel karena ya judek kan nembang
3: apa udan abab ya
0: isih cilik aja ditembung yen ditembung luwung ibune
4: tang tung tung tang iki mau lodruk
0: prengkadeng mangklung neng kali sing klambi kuning manglung neng kali
3: ngopo wi mancing
4: kembang pacar kembang cewawut
0: pasare bubar kerene gelut
4: pinter tenan jeneng
0: iwak bandeng temum pang dingkle tiris-iris digoreng enak
4: oh ya coba saiki nek sampo
0: iwak bandeng temumpang dingklek tuas tak pandeng jebul-jebul mbok cilik
4: uci-uci apa kukul
0: penyakit kabah
4: dudu coba mbok
0: nek june di lambene gandul
4: tadi ya rumangsani
0: aku ngalor minggo ngidul atret.
3: Oh, men mundur to. Ngalar kok menggo ngidul kita ya atret.
4: Iki mau Lodruk Surabaya. Nek penyanyi Surabaya ditokke piye?
3: Lho, manten iki tamune akeh saka Jawa Barat ya ono.
4: Iya. Priyangan.
3: Siarke.
4: Para rawuh ingkang minulya. Tamu saking Priyangan badhe kita sagaken wonten ngarsa panjenengan. Menika ingkang dipun tindakaken dening sedherek Junaidi.
0: Para rawuh sadayana. Lamun aya kesalahan anak abdi nyuwun pangapunten yang segede.

0: Seru atos.
1: Atos banget.
0: Atos banget, lenyokot nganti kemringet.
1: Keringet, buntet.
0: Keringet, buntet, ayah keringet. Buntet tidak diobati, gatel banget.
1: Tung, tung, tung, tung. Pencak silat barang iso. Apa ini?
2: Wela.
0: Ci monyet.
1: Tung.
0: Ci lupa.
1: Wela.
0: Ciyut.
1: Pencak ci lupa.
0: Lagi mantannya seneng banget malah lanjut jiwit-jiwitan. Ya, saya terhibur penganten sekalian hiburannya wis.
1: Wis.
0: Ya, tak? Hiburannya wes lagi mujek ke pengantin sekalian.
1: Oh, iya,
0: ta?
3: Oh, neng kau sih Jun.
0: Apa?
3: Kayak sing do resepsi. Kayak amungi tamu kok nganggu beskap terus nganggu keris.
0: Oh, iya, karang kerisnya neng buri yuk. Ora apa kok.
3: Kau ngerti apa tegesnya kerisnya neng buri kan?
0: Keris ki ono tegesnya dewi.
3: Tegesnya apa Jun?
0: Garane melungker neng rak nunggu ngiris.
3: Kuwi keren.
0: Nah, iya, ku malah tekon kuwi. Saiki iki manten iki lak wis seneng banget, nah, bahagia. Supaya awake dhewe mujekake bahagiane pengantin sekalian, kuwi saka aku saka kene manten ngadeg neng kono, ayo padha ula.
1: Oh, ngerti
0: apa? Weling.
1: Tegese
0: oh, pesen
1: ngandani,
0: ngandani. Yo, pengantin sekalian, panjenengan kedah tanggel jawab kados kula. Manten kakung.
1: Contone.
0: Kala wingi bojo kula wangsul blonjo dipun godho tiyang wonten griya. Lapor kados kula ngaten, Mas Jun, apa Dik? Kula wau dipun godho tiyang wonten mergi cancut Bali Wanda. Endi sing godho?
1: Mesu ta.
3: Tanggung jawab.
0: Tanggung jawab.
3: Terus petokke.
0: Tak petokke, diduduhke saka kadohan wonge gagah gedhe dhuwur bojoku tak kandhani, sesuk rasah metu kono wae.
1: Tanggung jawabe nggo endi
0: kuwi? Aku ya wedi.
1: Demi perdamaian
0: mantan putri semanten ugi.
4: Kados pundi Mas Junedi?
0: Nggih, kula namung weling sekedhik.
4: Kados pundi?
0: Menawi kisah kedah ninggalaken griya.
1: Ora iso digawane menawa dadi kaya keyang ya.
4: Tu Mas nggen kula mirengaken kula stane arep maringi prisapa.
1: Lah kuwi lho. Antambul ngerti dhewe. Temanten,
0: temanten sugeng bahagia pengantin sekalian, kaken-kaken, ninen-ninen, saged kados mimi lan mi goreng
1: terus kok pangan
0: lan mintuno gandeng renteng-renteng nggih keluarga penak su kepengin mangan opo-opo wis duwe dhewe.
1: Nah, contone kaya Mas Junaidi
0: wis duwe gandum kepengin mangan roti ngeroti dhewe
1: pengin mangan tempe
0: duwe dele.

Abang Bo, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan kondisi jalan nasional dalam kategori mantap mencapai 97% pada 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menargetkan peningkatan kemantapan jalan nasional diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah Desa Ranupani.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana benar berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita, dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya.
3: Waalaikumsalam deh.
2: Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok Borusiaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau tuh gimana?
3: Ada lah Bang Jo, oh. Kan banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas ya. Temanya apa nih Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Oh oke, okay. Tarian
3: Bang Jo udah pernah ke Ambon belum?
2: Uish.
3: Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Ke sononya belum. Siap. Oke, okay, ya. Siap. Kali saya nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Okay. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0811 0911 0911 3115 44 orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih, Bang.
2: Oh, beda ya. Kalau iya. Telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh, Bang, gitu. Siap, enggak apa-apa.
3: Nah, kalau telepon WhatsApp bisa di 0813 5624 5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya.
3: Iya.
2: Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari Ketua Komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke, okay, iya.
3: Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Okay. Namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih Bang Figel? Figel, Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Figel.
2: Bang Figel.
3: Ya.
2: Oke.
3: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figel. Siap. Ya jadi iya. Apa namanya kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang Pol juga pendengar perempat ya. Dan langsung aja deh Kak Lisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar perempat. Silakan Kak Lisa.
3: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
4: Iya.
3: Selamat siang Mbak Kakak Figel.
4: Selamat siang Kakak Lisa.
3: Iya, apa kabar Kak Figel?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya Kak Figel. Jadi Kak Figel ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figel nih biasa ya memimpin ya. Pimpinan ya, ya pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu nih. Komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
4: Tradisional.
3: Mungkin Kakak ya. Figel bisa cerita dulu.
4: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Mm-hmm. Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu, prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kak Lisa.
3: Iya. Nah, menurut Kak Figel, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat? Seperti itu.
4: Kalau dulu beta itu
3: kalau sekarang kan banyak nih.
4: Iya. Kalau dulu
3: lihat tari-tarian yang su modern ya, dan lain sebagainya. Tapi kakak kalau beta lihat masih muda tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
4: Prinsip beta kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
3: Iya.
4: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
3: Ya,
4: kalau bukan sekarang kapan lai? Ya. Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih-lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi katong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Ya. Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Nah, sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini, pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan katong sendiri yang harus lihat katong punya titipan itu.
3: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
4: Iya, kalau Bang Jo nya
3: Bang Jo. Kok ini Jakarta, gimana ini? Bang Figel maksudnya.
4: Iya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6 7 tarian ciptaan sendiri.
3: Oh, ya. Kakak Figal.
4: Ya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan. Ya, gitu. Ya. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita. Kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Ya, ya, ya. Gitu. Misalnya nelayan. Orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat.
3: Yeah.
4: Nah, kita ciptakan tarian nelayan. Mm. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ambonnya itu bameti.
3: Bameti.
4: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
3: Hasil-hasil dari laut.
4: Laut itu kita ciptakan tariannya. Mm-hmm. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri Hela Rotan.
3: Hela
4: Rotan nih, itu.
3: Ya,
4: jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Hmm. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
3: itu mungkin Kak Jo bisa cerita itu untuk apa itu makna filosofinya,
4: filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat. Mm-hmm. Itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu, saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua. Jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian, mungkin itu.
3: Ya. Hela Rotan. Memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
4: orang tradisi, Aboru. Iya, tradisi Aboru itu sudah turun temurun, ya.
3: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Hela Rotan? Tahu lagu Hela Rotan Bang Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
3: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan, boleh silakan
3: bisa diceritakan. Mm-hmm. Bang Figal,
4: ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru. Mm. SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil namanya, ya. Pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru. Mm-hmm. Sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni.
3: Yeah.
4: Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Hela Rotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya.
3: Wow.
4: Yeah. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu.
3: Yeah.
4: Nah, dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga,
3: transportasi juga.
4: Kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik
3: saja.
4: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Buat buat apa ya? Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya. Blockingnya itu yang dirubah.
3: Iya, karena kurang.
4: Iya, kurang personil. Ya. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Ya. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja. Tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
3: itu sepanjang berapa meter tuh?
4: Itu kalau di Aboro itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang, ya? Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
3: 9 meter
4: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
3: 27 apa?
4: 27 orang yang menari.
3: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
4: Sepanjang negeri Aboru.
3: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
4: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk API dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
3: Belum lagi yang Hela Rotan.
4: Jadi itu semua.
3: Itu semua tuh?
4: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang di
3: kalau tertarik
4: bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang. Itu Hela Rotannya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit. Gitu.
2: Oke. Iya. Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
4: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat. Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ perkampung. Jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu.
2: Jadi
4: biasanya sampai Januari dulu. Hela Rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari. Sebulan, tergantung dari ya tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Siap.
3: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
4: Cakalele,
3: Bambu Gila, Cakalele,
4: Lenso.
3: Nah, menarik nih Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau Bambu Gila itu kalau yang apa? Yang
4: Pawang.
3: Pawangnya ya. Ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya dengan bambunya gitu.
4: Nah, kalau bahasa orang gila ya. Bahasanya bambu kerasukan itu banget. Ya bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu. Bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan nah, ya.
3: Tapi yang menarik itu di Hela Rotang ini, apakah seperti itu juga sama?
4: Kalau di Hela Rotang ini memang berbeda.
3: Beda ya?
4: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila, itu ada kekuatan roh yang dimasuk dititipkan di dalam bambu itu, mm-hmm. sehingga bambu itu bermain.
3: Ya.
4: Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, mm-hmm. kekompakannya untuk mengontrol bambu.
3: Ya.
4: Tapi kalau di Hela Rotang ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah.
3: Mm-hmm.
4: Jadi saling apa ya, saling tarik menarik sampai lewat batas seperti itu, yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di apa namanya setelah jeda lagu nanti buat pendengar Perompat bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Perompat Ambon atau juga Perompat Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya?
2: Oke.
1: Soalnya udah kedip-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Selamat iya.
3: Perempat Jakarta. Dengan Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi.
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo.
5: Sore juga.
4: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail kah?
5: Dengan Figal.
1: Figal.
4: Figal.
5: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Iya. Iya, apa kabar?
5: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Syukur juga, kita baru tole, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari
5: Helarotan.
3: Apa namanya Helarotan, maksudnya Helarotan itu baru belum pernah lihat. Kalau cakalele kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong dia baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa Helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaminya ucapkan dan kilai selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacayu di Maluku Utara, boleh silakan Kak Figal di respon dulu.
5: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu. Bahwa dengan proses Helarotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum. Maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Helarotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri. Tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu. Bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu. Kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda. Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Helarotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Helarotan ini. Dan targetnya memang Helarotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Helarotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke, siap. Kita doain ya sama-sama ya.
5: Amin.
1: Ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya, tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Untuk kan setiap tarian pasti ada pakaian yang masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Ya. Nah, kalau untuk tarian Helarotan ini untuk pakaiannya, kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
5: Iya bang, Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
4: Warna
5: jadi
4: merah ya?
5: Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Iya.
5: Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu bang.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
5: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kalisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
4: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
4: Awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya, dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu? Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya, atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Siap, boleh silakan Kak Figal.
4: Ya, lanjut silakan.
5: Bisa. Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Coba.
5: Iya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kalisa?
4: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
4: Iya. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
6: Dija, Kakak Dija, halo.
4: Oh iya.
1: Halo.
6: Saya Leman di Lampung.
4: Bang Leman di Lampung. Oke. Okay.
6: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya. Iya.
6: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
4: Kakak Figal.
6: Kakak Figal.
1: Figal.
6: Figal.
1: Iya.
6: Iya, selamat siang Kakak Figal.
5: Siang juga.
6: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
5: Terima kasih.
6: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
4: Iya.
6: Begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu macamnya Pak Kakak Figal, supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku, supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Gitu saja Kakak Figal.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas ya, tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
5: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh,
5: ya.
1: Silakan.
5: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena Untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau-pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Tenggara, ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana. Tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, jadi banyak ya, tergantung ya, banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi
5: yang wilayah.
1: Pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan ada dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang masuk ke Ken enggak?
5: Kalau Bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu. Sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh.
4: Beda
5: jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov.
1: Event
5: Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei Hari Peti Murai itu. Sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
4: Iya, boleh.
1: Kita angkat dulu yang di sana.
4: Halo, selamat sore.
7: Halo, selamat siang menjelang sore dengan Jakarta Timur, Kak Kalisa.
4: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan. Kalisa.
4: Iya.
7: Wah, ada kabar nih Kalisa.
4: Eda. Sehat. Apa kabar Eda?
7: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
4: Iya, baru dengar.
7: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
7: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
7: Kita tahu nih, Mama sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih kakak...
5: Figel.
7: Siapa tadi kakak Figel? Kak Figel ya?
5: Iya, terima kasih.
7: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
5: Iya.
7: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semua wisata daerah masing-masing, keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Megas?
5: Nah, iya.
7: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
5: Sahureka-reka, iya.
7: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa tadi sana, apa masih itu dengan tari lenzo, mas sering ya tari lenzo bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori kategori seperti apa sih? Mohon tanggapannya Kak Kapeja. Terima kasih banyak Kak Kapeja, tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
8: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
8: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat sore, Borus Yahaan, Horas.
4: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
8: Iya dari Bogor nih Boru iya. Dan Kakak Fade, Fagel. Selamat sore.
5: Sore juga.
8: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa, besar rasa, semua rasa eh.
4: Sama-sama rasa.
8: Oke, okay, Kakak Viga, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Viga. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotan ya.
4: Hella
8: Rotan ya. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Viga. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Viga, Borusiaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Viga direspon.
5: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
5: Iya, yang pertama untuk Hella Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hella Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hella Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hella Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti. Karena memang iya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya. Api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Yeah. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Oboru lebih dalam, bahwa Oboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang, Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Oh, sama okay. dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
4: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
5: Keras. Tapi kalau
4: suco lo
5: tetap lombos saja.
4: Tetap lombos saja. Yeah.

0: di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli, itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
1: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
0: gimana? Untuk apa, tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
1: Tarian
0: gitu.
1: Saureka-reka.
0: Saureka-reka itu.
1: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotang itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya, sudah terkenal salah satu bahkan ini bisa Hela Rotang ini bisa menjadi agenda
2: tahunan
1: ya, yang di provinsi bahkan mungkin nasional ya.
2: Ini bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya sama pemerintah ya.
0: Kalau Bang Jo jujur ini Hela Rotang ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotang ini, proses Hela Rotang ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru. Kenapa? Karena memang banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu Republik Maluku Selatan itu dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini.
1: Kita, jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
0: Baru dua kali keluar dari Aboru.
2: Siap, mudah-mudahan nanti mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya, Kavigal ya.
0: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotangnya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
2: Siap.
0: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku, kita mau ingin tampilkan Hela Rotang itu yang ada di Aboru itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
1: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
2: Betul sekali.
1: Perkenalkan ke dunia.
2: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kavigal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kavigal.
0: Ya, mungkin tadi beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budaya.

0: budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya potong di kuku, rasa di daging, ale rasa beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kak Lisa ya perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kak Lisa.
0: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi pamit undur diri dari RRINet dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, kejuaraan nasional atau Kejurnas Indonesia Kartika Dirgantara Kemenpora Open U15 Piala Bupati Karanganyar 2026 digelar di Gor Raden Mas Said Karanganyar pada Rabu hingga Minggu 1 hingga 5 Juli 2026. Adapun kompetisi ini diikuti oleh puluhan atlet voli muda potensial dari berbagai penjuru tanah air yang berlaga memperebutkan piala bergengsi pada kategori putra dan putri. Bupati Karanganyar Robert Kristanto berharap ajang ini mampu memotivasi para remaja terlebih di daerah Kabupaten Karanganyar untuk menjadikan olahraga berprestasi sebagai sebuah budaya positif. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi sarana memperkuat pembinaan usia dini, memajukan olahraga prestasi di daerah, serta membentuk karakter atlet yang disiplin dan tangguh agar kelak mampu bersaing di level internasional. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Surakarta meluncurkan Lomba Gapura 2026 di Jalan Sri Narendra, Kelurahan Panularan pada Kamis 2 Juli 2026 guna menyemarakkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menjelaskan bahwa ajang bertema Nyawiji Engwarno memayu hayuning Gapura ini tidak sekadar bertujuan untuk mempercantik lingkungan, melainkan juga menjadi simbol keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Adapun penilaian lomba meliputi aspek keindahan, kesesuaian tema, kebersihan lingkungan, semangat gotong royong, dan nilai nasionalisme dengan total hadiah mencapai puluhan juta rupiah, dan pemenang nantinya akan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2026 mendatang. Diharapkan Gapura nantinya tidak sekadar pembatas wilayah, namun juga menjadi identitas kota untuk menampilkan ikon-ikon daerah Kota Surakarta. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: ceritane tokek kelawan bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, Long.
2: Samu barang gawe yen ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamadan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yen spirit gugur gunung iku bisa mekar ing Rembaka, dan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padukon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembuka apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang. Ngene.
1: Arepmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo aku. Butuh apamu? Aja alesan meneh lho kowe. Aja alesan meneh,
2: Kang. Tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi leh. Gek sing disileh ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang. Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok?
1: Ngono
2: wae ya, Kang.
1: Dadah. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh, alah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas Mi pamirsa seterusnya, salajeng Ipan semoga midhangetaken ketawang Gunung Sari Kalibagoran menika Laras Leandro padat menyuruh dipulajengaken kalian lancaran rujak-rujakan Laras pelok padat barang yang kadipun aturaken kalian karawitan condong raos.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Karanganyar melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau Dispertan PP menggelar rembuk tani dan menyerahkan bantuan pengendali hama ramah lingkungan di lahan kelompok tani Sri Sadono Mulyo di Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar pada Kamis 2 Juli 2026. Langkah taktis yang dipimpin langsung oleh Bupati Robert Kristanto ini memanfaatkan burung hantu jenis Tio Alba yang menekan populasi tikus menjelang kemarau. Kepala Dispertan PP, Feriana Dwi Kurniawati merinci bantuan untuk 61 kelompok tani di 10 kecamatan ini mencakup 100 rumah burung hantu dan 40 ekor burung hantu dari APBD demi meminimalkan penggunaan pestisida kimia. Adapun selain tikus, pemerintah juga nantinya akan memperketat pengawasan hama wereng lewat rencana gerakan pengendalian massal di Kecamatan Matese. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah meluncurkan layanan online psikolog gratis atau logis melalui aplikasi JNNX2 pada Kamis 2 Juli 2026. Diharapkan logis dapat menjadi layanan konsultasi daring yang menjadi pintu awal deteksi dini berbagai persoalan psikologis atau kesehatan mental masyarakat dan menjadi sarana pencegahan bullying. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan bahwa layanan privat bersertifikat ini didukung oleh psikolog profesional dari 8 RSUD Pemprov Jawa Tengah untuk mengatasi stigma masyarakat dengan waktu operasional setiap Senin hingga Kamis pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan hari Jumat pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dan program unggulan ini sudah terintegrasi dengan kunjungan rumah sakit jika ada indikasi medis. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Prodangdut makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Bayi, sahabat Prima, masih bersama Perompat RRI Semarang Radio Plus dari Budaya Penjaga Tradisi. Yang sore hari ini masih bersama dengan Misal Sabda di Perompat RRI Semarang. Semoga gak bosan gih. Karena rasa-rasanya kok dari hari Senin sampai hari ini kok Misal terus. Monggo di Prodangdut hari ini langsung saja direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu-lagu dangdut apa gih. Sampai nanti Misal pukul 5 sore waktu Indonesia Barat atau mau kirim-kirim salam 0811-277-7914, teleponnya di 024-8316-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Semoga yang pertama monggo. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin sore semakin asik-sik. Asik sel.
0: Gih, monggo.
1: Sel-sel misel.
0: Dalam.
1: Dulgopur diparingi sekar. Judulipun bunga nirwana. Ampun kalian tuh seru canggih.
0: Bunga nirwana.
1: Diatur salam. Kagem Bopo Bagyo. Ugi wonten Bopo Partiono. Bopo Sugeng, Bopo Misrun, Bopo Bukori, ugi wonten Bopo Suwarno, mboten kesupen Bopo Supri Kali Danteng. Lajeng wonten antek-antek, yo en tas tak tanami ke meskal panjang umur ya en ya. Tuju banget tuh en wiki, tak tanami langsung meskal. Besok bantuan bubur abang ya nok ya. Lajeng wonten Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika. Lu meneh Mbak ana nek Mbak.
0: Lah.
1: Karyati. Kagem Mbak Karyati nggih matur Mbah nuwun wis konpun. Lajeng wonten Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, ugi Ibu Hasri. Ibu Sarbini, lu ono meneh pesangan. Matur nuwun Mbak Ninda Arista, niki pendengar Tasik. Ngoten kemawon, matur Mbak nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun monggo Pak Abdul dipun tanggapi rumiyin menika Kang Miskol-miskol nggih, misal gantian ugi nanggapi yang lainnya. Monggo halo-halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Mbak Misal.
0: Waalaikumsalam monggo.
2: Nun lagu Mbak nggih. Ngeleh Mbak.
0: Ngeleh.
2: Lapar.
0: Maaf no.
2: Lapar.
0: Nggih, maaf.
2: Roma Irama.
0: Maaf riyen tapi berarti nggih.
2: Nggih. Salam-salam Mbak nggih.
0: Monggo.
2: Kagem mau salam balik Pak Abdul Ghofur. Pak Sastro Jenggirat, Pak Kabut SBG, Pak Subagio, Mas Bowo, Tante N, Bu Anis, Bu Sri Sembung, Pak Surat Dipete, lan kagem sedaya kemawon Mbak Misal.
0: Oke.
2: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp juga bisa bacakan satu per satu. Menikah ada Ibu Sri Wahyuni gabung, salam buat semuanya aja. Lagunya Ora Iso Dadi Siji. Nggih, enggak bisa dengerin lagi nggak di rumah tapi tetap gabung. Matur nuwun nggih. Lanjutnya Bu Hasri menikah, salam sehat bahagia. Lagunya Sermila dari Ashraf. Salamnya buat Pak Abdul Ghofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti kedua-duanya, Bu Astuti, Bu Sarinem, Bu Dewi, Bu Arti, Bu Sri Wahyuni, Bu Eni Boja, Bu Minka Swanto, Bu Heri Waskito, Bu Kartika, Bu Anis, Bu Sri Semungharjo, Bu Karyati, dan semuanya. Matur nuwun. Lanjut. Monggo. Halo-halo Pro Dangdut.
3: Halo, Rodang tuh semakin sore semakin asik Mbak Misal.
0: Monggo.
3: Salamipun dari Pak Abdul Ghofur, tapi yang udah naik ya Mbak Misal. Buat semuanya aja. Biasanya baca misal aja sore ini lari tugas, semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
3: Jaga kesehatan Mbak Michelle.
0: Oke.
3: Lagunya dikasih apa ya? Wong Desa Mbak.
0: Wong Desa.
3: Keren. Yang dari Adila ya.
0: Oke oke.
3: Itu aja Mbak Michelle. Makasih. Siap. Selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dan monggo kita langsung dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan, tapi monggo nanti dilanjut lagi nggih ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Ikan, ikan apa yang bisa nyanyi?
1: Ikan apa?
0: Ikan yang bisa nyanyi, ya ikan koi.
1: Kok bisa?
0: Ikan koi.

0: Tapi tahu nggak kamu, ikan apa yang nangis terus?
1: Ikan yang nangis terus? Ikan apa?
0: Ikan yang rumahnya rusak karena ulah manusia yang serakah. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, bahan kimia, sampai pukat harimau, itu bisa membunuh seluruh biota laut dan ikan-ikan kecil. Terus terumbu karang juga jadi hancur, yang akhirnya merusak ekosistem laut. Jangan serakah dong jadi manusia. Tangkap ikannya, jaga ekosistemnya. Selamat Hari Kelautan ya!

0: Mangga mangga, lanjut lanjut perodangdut makin sore makin asik. Tapi mau ke pesan WhatsApp dulu nggih. Ini makin banyak, coba misal bacakan satu persatu. Ada Butik Toyo menika mau salam buat bolo-bolo aja Pak Sabto dan istri Lekun Bu Sarinam Bupon Ngalian Bu Toro Bu Kodriah dan semuanya aja. Matur nuwun. Lanjutnya Pak Amin menika lagunya Khayalan Masa Lalu Ida Laila atau Adela. Salam semua pecinta perempat aja. Lanjut Bu Kartika menikah, salam Pak Abdul, Pak Gabut, Pak Ngatman, Pak Sastro, Pak Wahyu, Pak Bowo, Pak Bukori, Pak Kamari, Pak Harno dan semua monitor. Lagunya Tidak Dapat Tidur Bang Roma. Oke oke, matur nuwun. Lanjut lanjut, monggo monggo. Halo halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo monggo.
1: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
1: Aku dikasih lagu Pertemuan.
0: Pertemuan. Oke oke.
1: Ya dari Roma ya Mbak ya. Ya salamnya tadi ada Pak Abdul, makasih senggalannya Bapak. Juga ada Mbak Karyati, Bu Sabini, Bu Sri Sembong. Juga ada Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika juga. Juga Pak Sugeng, Pak Supri, juga Pak Pardiono, Mas Bowo, juga ada Pak Kabut SGG, Pak Bagio, Pak Atim, untuk semuanya aja. Sampai sahabat yang bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Semoga dilancar rezekinya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Tak tunggu lagunya, makasih, selamat sore. Shalom.
0: Shalom, matur nuwun. Lanjut, halo halo halo Prodangdut.
2: Prodangdut, semakin sore kok semakin rame toh yo. Apa kabar Non saya?
0: Kabar baik Bapak, sehat
2: sehat. Sehat Non. Non, aku mau request lagu. Lagunya Tan

0: tanpa nonsel lah tikusep.
1: Ede.
0: Karena nggak dengar suaranya.
1: Lah pun dengar setiap hari menika.
0: Nah iya, non, aku mau kirim salam buat tadi yang barusan turun bu siapa ya? Bu Tante N. Bu Ino kok lama nggak muncul? Bu Anis, Bu Karyati tadi sudah ya. Terus Pak Owi grup Jepara itu, Pak Bukori. Terus buat Pak Kamari Kudus, terus Pak Bokir tuh Kudus juga kelihatannya ya, ada juga buat Bu siapa ya, Upi di Krangkil Padi, buat Bu Yanti dua-duanya, buat Pak Kabut yang selalu berpantun ria, juga Mas Bowo, Pak Sugeng, terus buat siapa lagi ya, Pak Subagyo yang di Rinjomoyo, dan semua saja ya penikmat lagu-lagu dangdutnya Perempat RRI Semarang yang semakin asik ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Tumpang sampai ke Ronggolawe ya. Buat non misal selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah.
1: Amin.
0: Atur suwun. Wassalamualaikum. Selamat sore.
1: Matur nuwun, selamat sore. Dilanjut Mas Hasan Ungaran, ini lagunya Raib Roma Irama, soalnya buat semuanya aja. Lanjutnya Bu Sarinem meniko, salam komplitnya buat Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Eni Boja, Bu Suwarni, Bu Eni Sri Nindito, Bu Anggun, Mbak Tetoya, Mbak Asai Penggaron, Mbak Cucu, Mbak Sela, Pak Sabto, lagunya Aku Tak Berarti Bagimu dari Sinta Arsinta. Matur nuwun, berkah dalam. Dan kita langsung lanjut dulu mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Masih bisa tunggu ya, sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Gundul gundul pacul cul gembelengan.
1: Apa itu gundul gundul pacul? Kepalamu tuh yang gundul.
0: Ngomong apa kamu barusan? Kita itu kan orang Indonesia, sudah pasti beragam budaya dan lagu daerahnya. Gundul-gundul pacul itu kan termasuk lagu daerah yang asalnya dari Jawa Tengah.
1: Oh gitu ya. Maaf, aku gak tahu. Kalau ternyata lagu gundul-gundul pacul itu lagu daerah.
0: Makanya lain kali kalau belum tahu, jangan asal ngomong, tapi tanya dulu. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal dan turut melestarikan lagu-lagu daerah sebagai kasanah budaya bangsa.

Orang dit makin sore makin wasik. Ada Bu Arti genuk menika, lagunya Ece Tresnawati Madu Merah nggih. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Sapto, Pak Wahyu. Lanjut Lek Kun di Tergoso, hadir Senggol, Mbak Isrofia, Mbak Marina Sukorejo, Mbak Detoyo, Mbak Sri Wahyuni, Bu Mugiem, Bu Toro, dan semua teman-teman RRI Perempat. Lagunya Kelana 2 ngoten ya. Lanjutnya Pak Sabto lagu Jalur Langit, salamnya komplit. Lanjut Bu Isrofia lagunya Surat Merah, salamnya buat Bunda Sarina, Bunda Tiktoyo, Bunda Sri Wahyuni, Laikun, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Zainal, Pak Ngatman, terima kasih. Lanjut Bu Anggun, dangu mboten minggah menikah, dangu sudah tidak bergabung. Kabar baik Ibu, sehat-sehat nge. Salam-salamnya buat Bu Sarinem, Bu Sri Sembung, Bu Karyati, Bu Kartika, Pak Abdul, Pak Kabut. Lanjut Pak Alek menikah, lagunya Terali Besi, salam buat semua penggemar Prodangdut. Lanjut Pak Zainal Abidin, salamnya buat Mbak Sri dan Mas Hudi Desa Loireng Sayung Demak, Mas Sodik dan Mbak Devi di Kebun Arum Utara Pucang Gading, dan Mas Kiswanto, Mbak Nur Arifah di Kelipang Semarang, selamat mendengarkan Prodangdut. Lanjutnya Mbah Cim lagunya Mustafa Ayu Ting Ting, salamnya buat kawan-kawan grup Open Pagi Malam dan semuanya. Terus dan monggo kita langsung lanjut mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan dulu. Semangat.

kepingin dadi pemimpin sing adil nganggo watake angin. Angin watake sumrambah, lakune warata ing ngendi-endi papan. Semunuga dadi pemimpin. Aja nduweni watak bacindemban siladan marang bangsane. Aja mung sing duwe pangkat, nadyan sing keserakat ya kudu dirumat.

0: Sahabat Budaya, Festival Johannes van der Stord digelar pada tanggal 1 hingga 26 Juli 2026 di Kompleks van der Stord di Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Agenda ini diadakan guna menghormati jasa sang pahlawan kemanusiaan menjelang peringatan hari lahirnya pada 10 Juli mendatang dengan agenda bersih makam, diskusi sejarah, pameran, dan jelajah kota tua. Adapun misionaris asal Belanda yang tiba pada 1892 ini mendedikasikan hidupnya dengan mengasuh lebih dari 7.000 anak terlantar korban perang lintas etnis melalui panti Oranje Nassau hingga wafat pada tahun 1945. Selain bidang sosial, festival tersebut juga turut mengenang kontribusi besarnya dalam memelopori perkembangan olahraga sepak bola pertama di Magelang yang awalnya dihadirkan sebagai hiburan edukatif bagi anak-anak asuhnya di halaman panti di Kota Magelang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Festival Gunung Selamat ke-9 resmi diselenggarakan pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di kawasan wisata Delas, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Purbalingga. Mengusung tema Nature and Culture, festival tahunan ini diharapkan dapat menjadi wujud memadukan keindahan alam pegunungan dengan kekayaan tradisi lokal masyarakat lereng Gunung Selamat. Berbagai rangkaian agenda utama dihadirkan untuk menarik wisatawan, mulai dari ritual sakral kirap air sik Kopiah, tradisi unik perang tomat, hingga acara kenduri dan bersih desa sebagai wujud syukur warga. Selain itu, pameran UMKM lokal serta panggung musik akustik Kabut Lembut juga menampilkan grup nasional Padada Hujan turut memeriahkan acara kebudayaan ini. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Rorang dut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi dangdutannya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo 0811-277-7914, teleponnya di 0248-316-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan monggo untuk panjenengan juga yang mungkin mau kasih-kasih info aja ya, di wilayah Panjenengan itu seperti apakah sekarang ini gitu. Kalau di Ahmadiyah ini Semarang sih panas syahdu gitu ya, cocok buat jalan-jalan sore, buat olahraga sore, jogging gitu ya, sambil cari-cari jajanan. Jadi mau jogging apa mau jajan ini? Tapi kalau misal sih ya dua-duanya. Jogging-jogging tipis-tipis gitu ya, jajanan yang tebel. Jadi ya ada seimbangnya, tapi seimbang dikit aja. Kalau daerah Panjenengan seperti apakah, monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat budaya, apa tantangan dalam melestarikan kebudayaan bangsa? Berikut disampaikan Kepala UPTD Kampung Wisata Taman Lele Semarang, Sugianto SHMSI.
1: Ya, tantangan banyak sih mas. Salah satunya banyak budaya yang luar. Seperti adanya teknologi, kita bisa mempelajari, tapi jangan sampai hilang atau ciri khas bangsa Indonesia dalam arti medsos kita, dalam bermain medsos kita andanya andap asor, sopan santun dalam memberi komentar, jangan sampai timbul permasalahan supaya apa bangsa ini menjadi baik, bersatu, tidak goyah oleh atau diadu domba oleh bangsa lain. Karena bangsa Indonesia sejak dulu hancurnya itu ya diadu domba. Jangan sampai, makanya kemarin sempat adanya demo-demo itu, kita adanya yang mengadu domba. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan mau diadu domba, kita harus bersatu. Apa yang disampaikan semboyan oleh leluhur kita, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Magma, dan dasar negara kita Pancasila, yaitu kita teguh NKRI harga mati, yaitu Indonesia mas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kang Mas Bri, sahabat budaya sore hari ini. Sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita menuju ke Kabupaten Rembang ini ya. Sudah tersambung bersama dengan kami. Selamat sore.
2: Sore kakak.
1: Apa kabar hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah kabar hari ini.
1: Baik, monggo mungkin bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari Rembang seperti apakah, baik itu lalu lintasnya dan mungkin juga cuaca. Monggo.
2: Oke, siap. Kami akan menyampaikan informasi lalu lintas. Tepatnya pada hari Jumat 3 Juli 2026, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, terpantau situasi arus lalu lintas di Jalan Pantura Rembang atau Jalan Diponegoro. Terpantau ramai lancar dari arah Surabaya maupun arah Semarang, didominasi oleh kendaraan barang maupun kendaraan pribadi. Untuk cuaca di wilayah Kabupaten Rembang, cerah. Kami menghimbau kepada pengguna jalan agar hati-hati dalam berlalu lintas. Demikian informasi lalu lintas dari wilayah Kabupaten Rembang.
1: Baik Bapak, berikutnya monggo disampaikan mungkin di beberapa daerah gitu ya, di daerah Rembang apakah perlu yang ada yang perlu diwaspadai karena mungkin rawan kecelakaan ataupun rawan kemacetan Bapak?
2: Ya, untuk wilayah Kabupaten Rembang karena pantura terpanjang di wilayah Kabupaten Rembang, yang terdapat melintasi pantura adalah kendaraan-kendaraan besar dan jalan-jalan yang berlubang maupun bahu jalan, kami mengimbau agar masyarakat yang akan memasuki wilayah Kabupaten Rembang untuk berhati-hati. Untuk lokasi rawan trouble spot atau black spot atau kemacetan, untuk saat ini di Rembang nihil. Terpantau di CCTV juga arus dari arah barat, timur, sama selatan lancar.
1: Baik. Demikian, Kakak. Baik, Bapak. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam resisi. Selamat sore.
2: Selamat sore. Salam resisi.

Rorengdut makin sore makin asik. Monggo-monggo kita lanjut lagi dangdutannya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan tadi disampaikan ya, kalau di Rembang sejauh ini cuaca aman, jalan aman gitu ya. Nah, monggo gantian panjenengan juga yang ala-ala jadi polisi gitu ya, laporan lalu lintas monggo bisa ke 08 11 27 77 914, telepon di 0248 3166661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

Perodangdut makin sore makin asik dan gak kerasa sudah menuju pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Artinya Misal harus pamit undur diri di percobaan kita di hari ini. Dan Misal ucapkan terima kasih banyak untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah request-request lagu, kirim-kirim salam gitu ya. Dan juga banyak doa-doa tadi, semoga makin banyak hal-hal baik terus menyertai kita semuanya gitu nggih. Dan mohon maaf juga, ternyata masih banyak juga lagu-lagu yang belum sempat terputarkan di hari ini. Semoga bisa bergabung lagi dan di requestkan lagi di Prodangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan setiap pukul 3 sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Selain ini juga masih banyak info-info, hiburan dan cerita-cerita ya, berita-berita untuk panjenengan semuanya di sore hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Misal pamit undur diri, parang-parang, matur nuwun.

0: saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Mbak Ayu, Festival Gunung Slamet ke-9 resmi diselenggarakan pada 3 hingga 5 Juli 2026 di kawasan wisata Dilas, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Mengusung tema Nature and Culture, festival tahun ini diharapkan dapat menjadi wujud memadukan keindahan alam pegunungan dengan kekayaan tradisional lokal masyarakat lereng Gunung Slamet. Berbagai rangkaian agenda utama dihadirkan untuk menarik wisatawan, mulai dari ritual sakral kirap air sikopyah, tradisi unik perang tomat hingga acara kenduri dan bersih desa sebagai wujud syukur warga. Selain itu, pameran UMKM lokal serta panggung musik akustik Kabut Lembut yang menampilkan grup nasional Parade Hujan turut memeriahkan acara kebudayaan tersebut. Informasi lainnya, Kang Mas Bayu, Festival Bunga Bandungan ke-5 tahun 2026 resmi diselenggarakan pada 3 hingga 5 Juli 2026 di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Mengusung misi membidik level nasional serta mendukung petani bunga lokal, festival ini menghadirkan beragam daya tarik menarik bagi wisatawan. Dan puncak acara memamerkan karnaval 25 mobil hias yang didekorasi penuh menggunakan bunga segar hasil panen setempat pada Minggu 5 Juli 2026. Selain itu diadakan pula pasar tematik bunga potong di Desa Jetis sebagai pusat transaksi bunga terlengkap di Jawa Tengah. Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan pameran produk UMKM, kompetisi fashion show, lomba merangkai bunga, dan pertunjukan seni tradisional yang diharapkan dapat menjadi hiburan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para sedere ingkang dipun rahmat Allah, kita wonten ing wekdal punika badhe nglajengaken ngaji kita nggih menika ngingingi babakan sabar, as-sabru, babu sabru. Ya menika mengenai sabar. Sabar niku napa? Sabar niku nggih saged nahan emosi, saged nahan hawa nafsu niku sabar. Mula kita sedaya menungso niku nglampahi gesang niku kudu duweni sifat sabar. Sebab napa? Tiang gesang niku kan urusane kathah. Jadi kadang ya cobaane ya kathah. Ora mesti tiang urip niku mesti enak terus, tapi kadang-kadang yang mboten enak. Kadang-kadang nampa coba, lho niku nek mboten sabar nggih gampang napa? Gampang emosi, gampang putus asa saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek Allah Subhanahu wa taala mengendikan wonten ing surat Al-Baqarah ayat 155 niku, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin walanabluwannakum lan yakti bakal nyoba ing sira kabeh bisayin kelawan swiji-wiji minal khofi saking perkara sing medeni, saking perkara wedi, wal ju'i lan perkara ngelih, warang seminal amwali lan kurangi utawa sudane harta, wal anfusi lan jiwa, wa thamarati lan buah-buahan lan wuh-wuhan, wa basyiri sabirin lan bakal diparingi rasa gembira seneng. Sinten niku ingkang dipun paringi rasa seneng? Nggih ketiyang ingkang kagungan sabar. Dadi manungsa niku mesti bakal nglampahi, bakal ngrasake cobaan saking Allah Subhanahu. Dadi ora ana wong urip kok ora ngalami musibah, orang ngalami cobaan. Tergantung cuma sing bedake napa, sing bedane iki berat karo orane cobaan niku. Tabeh bakal dicoba dening Allah. Mbah cobane saka-saka rasa sing medeni. Dadi sing pejabat ya wedi nek ilang jabatane. Dadi nek sing pekerja ya wedi nek ilang kerjaane, sehingga napa gandeng krasa wedine akhire wis pokoke sing penting iso nyelamet gawe. Padahal kadang-kadang kuwi melanggar syariat. Wal ju'i lan rasa ngeneh. Wa naqsi minal amwali lan kurang amwal hartane. Dadi nek sing duwe kadang-kadang yang dibakal dicoba dening Allah dicoba rasa apa? Rasa nek kurang bondone. Dadi akhire napa bakhil. Dadi nek napa sering ngamal niku rumangsane berkurang hartane.
ben ora berkurang akhirnya ya ora gelem weweh dateng tiang sanes bakhil niku. Wal anfusi wa thamata basyirus sabirin nanging nek tiang wonten rasa sabar fa insyaallah niku kanthi ditampi kanthi rasa seneng. Lah sabar niki wonten tiga. Dadi sabar anggone nglampahi perkawis ingkang dipun perintahkan Allah. Dadi sabar nglampahi perintahipun Allah. Dadi nglakoni perkara sing diperintahkan Allah niku ya kudu sabar. Salat niku nggih kedah dilampahi kanthi sabar. Nek ora sabar niku misalnya gelem kelampai sholat, yang sholatnya cepet-cepet. Yang penting dang rampung, yang penting wis sholat. Krono ora sabar. Jadi ora sabar anggone ngelakoni perintahipun Allah. Terus sabar ngeduwi maksiat. Jadi kudu sabar anggone ngeduwi perkara maksiat. Jadi ana kumpulan, ana pergaulan, terus neng kono akeh sing do nglakoni maksiat, ya kuwi kudu sabar. Sabar aja ngasi melu-melu nglakoni perkara dosa. Dene nek ora kuat ya kudu hijrah, kudu pindah. Tapi nek kuat iso begaul nanging kudu sabar aja ngasi nderek. Lan engkang kaping tiga niki menika sabar nek nalikane pikantukmu sibah. Nah, sing paling berat niku nek sabar apa sabar nglampahi perintahipun Allah. Nek sabar nalikane nampa musibah niku pun wajar. Nek wong nalikane nampi musibah, kena musibah, kena cobaan, kuwi mesti nasihati kon sabar. Nah wis pemenen ora sabar. Mesti saged sabar. Ning sabar nglampahi perintahipun Allah kuwi luwih apik. Karena apa godaane niku kata. Tiang ingkang pikantuk nikmatipun Allah kuwi godaane luwih kata. Pikantuk nikmat sehat niku nek mboten sabar nampi nikmat sehat niku ya kesehatane nggo nglakoni perkara sing maksiat. Wajak ngaji niku ya abot. Enak dolanan, enak nonton TV. Entuk rezeki sing kathah. Ono iki kon infake sebagiane di infak sebagian niku nggih abot. Sih eman. Dadi nampa nikmat saking Allah terus sebagiane ditasarufke niku nggih abot. Niku abot nglakoni perintahipun Allah. Tapi nek kena musibah kon sabar niku pun wajan nanging nek nampa nikmatipun Allah kon sabar kon nasarufke nikmate kanthi sae golek ridhonipun Allah niku malah luwe krana godaane luwe kan. Sadurunge sukses niku mungkin sering ke masjid, sering jamaah. Nah. Pokoke krungu adzan langsung mangkat nang masjid. Ana pengajian ya isih iso derek rawo. Nanging begitu pun sukses, duwite kathah, kerjaane lancar, saking sibuke kadang-kadang malah wis lali salate. Alasane urusane kathah. Kadang-kadang pun lali salate, apa meneh jamaahe. Sak laban niku ndek nika saat deringipun sukses dari Kanjeng Nabi niku sholat jamaah rajin tertib sholatnya tepat waktu ala waktiha. Nanging begitu pun sukses suwe-suwe wis sing asline jamaah dina sewengi ping 5 kare ping 4
kari ngasare, kari maghribe. Akhirnya wis entek ora usah sempat jamaah salat lima waktu, malah ninggalke karena apa? Saking sibuk oleh ngurusi weduse. Lah niku mboten sabar nampi rahmatipun Allah, mboten sabar nampi nikmatipun Allah, ya ora sabar anggone nglakoni perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Supados kita niku pinaringan sabar punapa ingkang kita tampi mbah perkawis sae mbah mboten sae mbah enak mboten enak niku caranipun kita gedhak emot dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-Baqarah niku dipun sebataken alladzina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina wong akeh idza asabat musibah nalikane ngenani hum alladzina apa musibah dan musibah cobaan mbok cobaane ku sae mboten sae qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dewek ini ngucap sak temani kita wiwi Gusti Allah ya bakal bali marang Allah. Jadi nek dicoba nikmat niku nggih iling dateng Allah bilih sedaya niku paringan saking Allah, peparing saking Allah, anugerah saking Allah ya kudu dibalikke maring Allah Subhanahu wa taala. Gung ibadah dateng Allah, diparingi sehat gung ibadah, diparingi rezeki engko diginakake kanthi sae, sebagian ditasarufke, aja dihambur-hamburke, aja di musrifke, dimubadirke, aja dibelanjake perkara sing ora manfaati utawa dibelanjake perkara sing justru dilanggar dening agama. Engko mlebet dibelanjake engko tuku sing engko mabuk-mabuke. Lan ku boten syukuri nikmatipun Allah. Dadi sedaya ingkang kita tampi niku kita balekaken dhateng Allah. Dipun paringi nikmat kita balekaken dhateng Allah, caranipun apa? Caranipun kanthi ngginakaken nikmat niku kanggo golek ridhanipun Allah. Nabi kanthi musibah, cobaan, penyakit, mungkin gempa, apa bencana apa kemawon nggih kudu emut dhateng Allah bilih sedaya niku nggih kersanipun Allah. Nah nek kados ngoten niku fa insyaallah ya dadi ringan atine bilih sedaya niku sampun dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala, dibalik ke dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan sabar niki iso ndadosaken apa? Ndadosaken wasilah kita. Wasilah ndonga dhateng Allah, nyuwun dhateng Allah. Dadi ndonga dhateng Allah ya kudu sabar. Mula nyuwun dhateng Allah ya kudu diikuti kanthi sabar. Wasta'inu bisabri wasalah. Jadi wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Nyuwun tulung sira kabeh kanthi sabar la salat. Dadi sabar ki ya iso ndad iso napa? Iso nguwasilah nyuwun dhateng Allah. Nyuwun dhateng Allah ya kudu kanthi sabar. Maksudipun napa? Dadi nek misale ndonga kok urung diijabahi, urung dikabul ki ya sabar. Insyaallah niku bakal dipun ijabahin semak waktune mawon dereng tepat. Kudu sabar, dadi ampun ngantos rumangsa wis ngibadah ya wis suwe, dungane wis suwe. Sedina sewengi ndonga terus dateng Allah ning kok ya urung diijabahi, urung dikabulke. Niku nek ora sabar malah putus asa, ora ndonga malah ngonek-ngonek Gusti Allah. Lah jare Gusti Allah bakal ngijabe dungane kok sampai saiki ora diijabe. Malah Gusti Allah diseneni. Mergo ora sabar.
termasuk sabar yang dungo niku napa sabar yang dungo ora kesusu dikabulke. Dadi nek misale dereng dipun kabulken anggonipun dungo ya khusnudzon dhateng Allah, mungkin urung tepat waktune anggone ngabulke. Khusnudzon pasti dungo kita dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kanthi sabar. Wa sholati lan sholat. Di atine ditata kanthi sabar, kanthi tenang, ora usah emosi, ora usah kembrungsung, ora usah gampang putus asa. Wa sholati ya kanthi diikuti sholat. Dadi njuk tulunge kanthi sholat. Innallaha ma'as sabirin, satemane Gusti Allah bareng karo wong sesa. Nek Gusti Allah kuwi wis karo wong-wong sing sabar, nek wis dibarengi karo dening Allah, fa insyaallah sedaya urusan iku mumpun pasti gampil. Ibarat nek tiyang niku mlaku utawa lelungan, terus ana sing dampingi kuwi wong sing iso ngurusi sedaya urusan. Nek ana masalah mesti iso nanggung. Fa insyaallah tenang tiyang niku. Ngene iki sampeyan, tiyang sabar niki didampingi dening Allah. Jadi Allah niku bersama kalian tiyang ingkang sabar. Nek pun disertani dening Allah wonten ing gesangipun, fa insyaallah sedaya urusan urip niku pun ditanggung dening Allah, diuruske dening Allah, diselesaike Allah Subhanahu wa taala, sehingga ora ana rasa was-was. Kurang ten apa pun dikawal dening Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah niku saged tenang atinipun. Tapi nek mboten kagungan sifat sabar, nggih setiap ana perkara, ana urusan kuwi gampang emosi, frustasi, malah iso adot saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula tiga niko mugi-mugi kita saged ngresepi dadi sabar anggone kelampai perintahipun Allah. Dadi kelampai perkara apik ya kudu kanthi sing sabar. Terus sabar anggone ngedoi perkara maksiat. Dadi ngedoi perkara maksiat kuwi ya kudu sonduweni ati sing sabar. Sing kaping tiga kuwi nek nalikane kena musibah ya kudu gelem sabar. Fa insyaallah kanthi rasa sabar wonten ing ati kita sedaya, kita saged nglampahi gesang niki kanthi sae, kanthi anteng, ora kembrungsu, iso tumak ninah. Kanthi napa? Fa insyaallah sedaya urusan badhe dipun urusaken dening Allah. Innallaha ma'as sabirin, satemene Allah nyertai tiang-tiang ingkang sabar. Nek Gusti Allah kuwi wis barengi dateng tiang sabar, berarti sedaya perkawis punika bakal dipun urus dening Allah Subhanahu wa taala, mesti wonten jalan keluar ripun. Jadi mengatakan ingkang kula aturaken mugi-mugi kemanfaat dateng kita. Bila taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, ki mau ki ra ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur. Ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Mirang ke apa ta bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu yang barusan gabung ya. Keroncong hanya engkau tadi barusan berlalu, barusan kita nikmati. Setelah sebelumnya juga sudah ada keroncong tembang kiasan dari Tikus Sindang. Yang mau gabung silakan. Kami tunggu di telepon, di WA juga. Halo.
4: Halo, Kendalu Mas Tono.
3: Yes, Kendalu Wong Ayu. Menikah saking Jeporong nggih.
4: Nggih menika leres Mas Tono.
3: Budekar nggih weh jan meblok. Tasih wonten warung menika.
4: Tasih sawah. Ya
3: syukur lancar berkah laris.
4: Amin. Sampun
3: cedhak ora parani bendina.
4: Mungkin napa wonten iki jae napa-napa mriki.
3: Wah, lha iso cocok tenan jeh. Wah,
4: cocok tenan Mas Tono.
3: Wonten sedaya nggih. Tun.
4: Sekar dalem menika Kang Bati Putra sekar menapa Mas?
3: Menika mangke wonten Bandung Selatan di waktu malam.
4: Terus napa meleh?
3: Terus wonten keroncong asli. Kota Solo ya ana.
4: Nggih Kota Solo.
3: Kota Solo. Wah, ya cocok nih.
4: Mas Tono, salamipun kagem Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, Kang Jalan-Jalan Mikro, Mita ngetakan sekar-sekar keroncong. Wonten pundi kemawon Mas Tono.
3: Mas Tono,
4: Jalan-Jalan Mikro, Mugia tansah penyaringan sehat. Kanti semangat itu Mas Tono.
3: Njih, jocis.
4: Nembe istirahat boten nenten tanggapan ya Mas nggih.
3: Nggih no, meniku anu dinesik ngaten dines esuk.
4: Nggih malah bulan sapar Mas ngawi nggih.
3: Oh ngaten, wau dalu mawon ya tanggapan. Suro niku tekat nggih matur nuwun, monggo mandha budhekar. Nggih.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih matur nuwun menika budhekar. Jualannya lancar ya, laris berkah ya, awake tambah sehat. Dek Sastra Jenggirat.
5: Nuwun.
3: Kene monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo. So Desember neng tuntang iki le aku.
5: Desember.
3: Lagi
5: suwe men.
3: Ya iya
5: ning. Piye? Desember apa pertengahan?
3: Desember pertengahan.
5: Oh. Acara apa Gus?
3: Ya wayangan ya engko ya
5: mbok kok iki menyambut apa?
3: Merti desa kok ya.
5: Merti. Desane endi desane?
3: Ya mbok engko urung tak dekke.
5: Wah, tuntang iki desane akeh.
3: Ya engko nek wis cedhak tak kabari. Ado-ado ngene dikabari. Ra urung engko nek dikabari ya lali.
5: Yang jadi Desember Mas ini keroncong pop.
3: Keroncong anu lancar.
5: Campuran ini ya. Cik
3: Biar
5: campuran ya.
3: Anu
5: keroncong campuran.
3: Asli
5: Asli aku jaluk anu ya. Solo di waktu malam hari. Solo di malam.
3: Solo di waktu malam yeah. Hari.
5: Mus Mulyadi apa sapa terserah. Salam kagem kula wae Budi Karyati kok jam ya keten kok dereng tutup paru.
3: Lho nembe buka mancen bukae dalu Pak.
5: Ora udan dadi oke sing jajan.
3: Nggih.
5: Daerah kono ki adem. Daerah gunung lho Mas ki kene.
3: Lho ngendi ta?
5: Lho kuwi kembang iki cedake pantai Mas.
3: Oh.
5: Kembang kuwi cedake kelo PLTU apa kae PLTU. Ngene apa Jeporo kae. Daerah Bangsri. Nah, salam kagem eyang anggoro ki nanti saya ini urung gegono Mas, urung
3: anu lah, iya kan
5: sehat lah ya.
3: Sehat.
5: Apa mergo HP-ne rusak?
3: Mbok menawa apa pulsane
5: enteng ngono. Ya sehat
3: tuh ngaku. Sehat
5: alhamdulillah. Ya, Pak, kagem Mbak Yu Dewi Nawangulan. Buas, Bu sinten niku Kartika. Bu Hari Wasito.
3: Hari Wasito.
5: Mbak Ante. Mbak Bu Titin. Bu Nunu Krapya. Bu Purnani wonten Wonogiri nggih. Bu Min Kaspanto salah bapak. Pak Kabut. Pak Darsono ingkang wonten Borobudur.
3: Iya.
5: Pak Pardiono. Pak Misrun lan sedaya kemawon. Penikmat berat lagu-lagu berat. Keroncong klasik selamat berkeroncong ria. Katur penjenenganipun Raden Mastono Langenasmoro.
3: Tutang-tutang glok.
5: Sugeng ae gati ngantos paripurna mangke. Mugi tansah pinaringan seger waras rejeki banyu mili berkah barokah. Matur suwun.
3: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes matur nuwun. Amin amin amin. Ngene ya tra ya wes gojah. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Dek, Dewi.
6: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah. Gini.
6: Baru pulang ini, Mas Tono. Pulang ke desa ya?
3: Iya, ke desa desa sono sono pulang pulang pulang.
6: Oh,
3: pulang.
6: Tak kira saya kira pulang desa.
3: Urung sempat.
6: Oh, berarti di sini aja.
3: Yang berel.
6: Lagunya aku minta apa ya Mas?
3: Iya lah, apa kau yang jangan
6: itu segenggam harapan.
3: Oh, segenggam harapan untukku tak yang mana?
6: Ya untuk sayangku Mas untuk Tono mu. Yang ganteng dewe, nah, yang cakep.
3: Iya iya iya. Ya, ya.
6: Salamnya buat nganu Bapak Sastro sendiri ya. Terima kasih salamnya Pak Sastro.
3: Iya.
6: Tambah satu,
3: Pak
6: Sudagio sama Pak Sudagio.
3: Iya.
6: Pak Sudagio kok nggak pernah naik, kenapa ya?
3: Jombo kok ya, takoni no.
6: Udah lama sekali ya. Sakit apa enggak
3: lah? Urah, cok.
6: Diberi kesehatan ya Pak ya.
3: Sehat-sehat kabeh, Pak Dibagio barang.
6: Ya, semoga diberi kesehatan. Ya, terima kasih. Buat Mas Tama, jaga kesehatan.
3: Iya.
6: Semoga diberi kebahagiaan, diberi. Ya. Rezeki yang berlimpah.
3: Amin. Amin.
6: Nanti aku dicerita.
3: Enggak tak berui engko ya, engko tak berui. Ciprati sak karung engko ya.
6: Halo Mas Tomo ya.
3: Ya berui dhewe.
6: Mas Tomo jaga kesehatan, Pak.
3: Ya.
6: Nanti tak temani sampai jam 12.
3: Ya, matur nuwun ya, Nduk. Ya, ada.
6: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau lantai dua gak bar apa kui jenenge senam meditasi. Halo, assalamualaikum Bu Dema Intarse. Aduh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Mas.
3: Nggih, nggih.
7: Wis pun dipawartosipun kula dangu nembe saged minggah.
3: Alhamdulillah sedaya sae bakas suara. Walah-alah nggih. Sanika sambut sehat nggih, sehat sedaya sehat.
7: Amin. Pangestunipun doanipun.
3: Nggih.
7: Matur nuwun kawu ingkang sampun minggah Bu Dewi. Pak Sastra, matur nuwun salamipun doanipun.
3: Nggih.
7: Saha sinten kala wau nggih ingkang sampun minggah, Pak?
3: Ja wau nembe Sastra kali Dek Dewi.
7: Oh, nggih. Pak Abdul Ghafur, Pak Anggoro dangu mboten minggah nggih nika.
3: Iya.
7: Bu Ina wonten putranipun.
3: Nggih.
7: Bu Dewi Mariati nggih dereng minggah sedaya pamidanget Kecamatan Tanggung Harjo Purwodadi Grobogan Pak Kamto Ngubuk Pak Noto Sate nggih dangu monggo minggah Pak nggih sedaya pamidanget Prompat RRI Semarang Nak Supat niki Bu Yanti Kostaryanti. Oh inggih Pak Bambang kok mboten minggah kok nyuwun nomor sampun kok.
3: Pun nyuwun nomor nggih.
7: Nggih, wong nggih menika caket kali bekale wawan.
3: Nggih, nggih ngembel.
7: Pak Atim.
3: Nggih, nggih syukur dapat gas.
7: Ya. Pak Joko Mbrabu, Joko Purwito.
3: Amin.
7: Pak Mas Joko monitor terus, nak Mas Endro Karanggetas penjahit.
3: Oh,
7: penjahit terkenal menika.
3: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih penjahit. Oh, nggih, nggih, niku nggih, nggih. Menyarsake mak wifi sing bagus niku ta. Wah, jan seneng kula ya.
7: Nggih, ganteng niku.
3: Ganteng tenan. Mas Endro nggih, nggih leres niku.
7: Mas Endro getas nggih.
3: Getas.
7: Nggih, saya pamit banget. Salam sehat, salam semangat, bahagia, rezeki lumintu. Barokah. Lagu nipun derek kemawon
3: nggih absen.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nggih nggih nggih. Matur nuwun Bu Mintarsih. Kas panto wis jan gayeng tenan nggih keroncong ngeten iki wis penggemare luar biasa ya ta. Kathah ingkang sami antri, terima kasih juga untuk yang Pak Ditiono Karangawen Demak, ayo deh semempeng gawe video ya edukasi ning masyarakat. Iki sajake lagi ning Cilacap jarene ya. Nggih. Ada lagi yang gabung nih. Halo.
8: Halo.
3: Langah tenan. Iya iya iya ya. Wah, deh. Kabare ya apa tali?
8: Klasik
3: ngono klasik.
8: Oh, klasik.
3: Iya.
8: Menawi klasik kula.
3: Piye? Lah mejen ki napa terus mejen ki? Aduh. Lah teleponmu mejen napa anu, Dek? Heeh. Oh ya telepon meja lho, telepon biasa lho, Pak ya. Ya disambung meneh di Idul Kofur sing penting ki tenang anggere telepon ki anggere karo Adik Tono ki tenang. Halo Pak Di Parsdiono.
9: Sugeng dalu.
3: Nggih, sugeng dalu.
9: Pawartosipun.
3: Pangestu panjenengan Bagas Kewarasan seneng atine Bagya Mulya.
9: Njenengan pikantuk salam saking Pak Mul JP.
3: Oh, nggih Pak Mul JP. Waduh, deh. Sowo.
9: JP niku napa?
3: JP napa ta?
9: Jenggot putih.
3: Oh. Kok anoman.
9: Niki lagune nopo niki?
3: Niki mang anu lagune keroncong asli.
9: Oh, keroncong. Segenggam harapan nonton mboten?
3: Segenggam harapan wonten.
9: Mungkin dari segenggam harapan ya. Salam-salam ke Gempa Abdul Gufar loh. Macet tonton apa nih?
3: Lah ya mejen nih ku.
9: Ngomong mejen.
3: Kayak long.
9: Ayo Pak Abdul nggak mali Pak Abdul. Salam ke Gempa Dewi. Terus konco-konco sedaya mawon pandemen pembuluh sudu Pro 4 Tugeng saya tugas kantor Pali Purno Mas Don.
3: Injih.
9: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Parsiono Bagas Kewarasan selalu rezeki lumeber berkah. Dul, kayak gini aja besas-besas kan ngono kok kayak sapi kayak
8: gini. Yeah. Nyale. Halo.
3: Ya. Yeah.
8: Anu mireng Mas.
3: Iya, krungu urung budek kok.
8: Telkomsel. Sejak magrib niku wis mejen Mas.
3: Oh.
8: Dadi Telkomsel kaniki pun mboten nambewan malih.
3: Sajake iki kaya.
8: Wis atur niki teng jene jene kula niku kerep mejen.
3: Lah ya diuyui no.
8: Menawa ya meh anu ya.
3: Ya kok
8: ame apa ya aku
3: sesuk iki nganu nek kira-kira ngono nek iki uyu ana kan sinyale kan lancar
8: uyu
3: kok tul kaya ya do Bagas Waras ya kabeh
8: wis kon saking Dik Karyati mantur sembah nuwun kula mengke sekalipun swadesi Mas
3: swades ya apa swadesi kok swades
8: salamipun kagem ibu Bu Mintarti sekeluarga, Sugeng Dalu, Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Asri, Ibu Sarbini, Bapak Pationo, Bapak Misrun, Ugi Bapak Suwarno, mboten kesen Bapak Supri.
3: Supri.
8: Saya kemawon.
3: Wes nak mencen meneh aku tak mencen. Wes sing tak meduna engko kepuyuh kowe engko malah nang kono ki suwe-suwe. Betul. Eh sebenteng sehat cale ya, sehat kabeh. Rezeki lumintu isih tetep do iso guyon-guyon kanggo mendatangkan kebahagiaan ya. Ketika kita bisa bahagia, ya ini kesehatan pun terjaga. Ra nggih ngoten to Pak Dhe kamari kudus.
9: Yes, Sugeng Dalu Mas Tono.
3: Aduh, Pak Dhe sehat nggih?
9: Alhamdulillah sehat.
3: Nggih, syukur-syukur.
9: Tembange Putri Solo, Mas.
3: Putri. Oh, Putri Solo ki sing piye ta kae? Putri Solo yen guyu dekek pipine. Niku mlebete Setu malam Minggu. Utawa Masa, Minggu malam Senin nggih basa Jawa
9: pon, teman Jawa. Pon derek mawon lagune.
3: Kota Solo nggih, Pak Dhe nggih.
9: Kota Solo nggih.
3: Takut Kota Solo nggih. Kula aturi
9: menawi. Salamipun katur Bu Ina, Sugeng Dalu, Pak Bukhari, Pak Srianto, Bu Karyati, Pak Bokir, Pak Tono Bingin, Pak Joko KSN
3: komplit.
9: Terus wonten Pak Naryo Kempling. Nggih. Salamipun katur sedaya kemawon. Katur Mas Tono matur suwun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dhe kamari kudus matur nuwun sedayanipun. Jan Bu Arti menika nggih ngenuk. Bu Arti ngenuk nggih menika ugi mundut merah delima. Pak Dhe Untung Wiono jembatan merah sungguh. Oke, mangke pun aturaken satu demi satu, nggih. Okay. Okay. Thank you.

0: Sahabat budaya, media sosial memiliki peran penting dalam sebuah usaha. Berikut disampaikan Setia Mila Puji Lestari, pemilik usaha Mila Hidayat Design.
1: Era sekarang itu untuk media sosial sangat membantu lagi dalam bidang pemasaran iklan. Itu kita apa yang kita posting menghasilkan uang ya Mbak. Kalau era dahulu kita harus cetak di surat kabar atau lewat reklame atau tapi di era sekarang di yang namanya era digital marketing itu sangat mudah kita memasarkan produk ya secara digital menggunakan media sosial.

Keroncong Swadesi ya, di Abdul Ghafur, semoga terpuaskan ya dek ya bersama Ibu Lidianya. Sementara masih ada waktu untuk penjenengan semuanya penggemar keroncong asli, ada dua tembang ini ya, Jembatan Merah sama Bandung Selatan, Bu Arti, Pak Ditu Parjiono, teman-temannya sudah kami hadirkan ya. Kemudian juga tadi yang di Kaliwungu, Pak De sinten nggih tadi. Oh, Pak De Untung Mulyono Kaliwungu, Kerajaan Kulon nggih. Jembatan Merah kita hadirkan. Nanti pengakhirnya ada Bandung Selatan di waktu malam ya. Bandung Selatan judulnya. Sekaligus akhir tembang Bandung Selatan nanti kami mohon diri dari harapan Anda. Dan tetap di Perumpatan RRI Semarang, kami tetap menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Diperkirakan Indonesia akan menikmati bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035. Bonus demografi merupakan keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non-produktif usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Bonus demografi menjadi berkah yang luar biasa bagi Indonesia jika diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan.

Labuhan Capa Ujung. Iya, salah satu tembang dari Tanah Sulawesi Selatan ya. Sahabat budaya Indonesia, ini sudah terkenal dimanapun dan dikenal oleh siapapun juga, bagi mereka yang mengenal ya, bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan ragam suku, budaya, dan adat yang begitu melimpah. Puluhan bahkan ratusan budaya terdapat dalam satu negara Indonesia, dan salah satunya yaitu budaya Sulawesi Selatan. Nah, di mana pada daerah yang masih termasuk dalam kelompok wilayah pada Sulawesi ini, nyatanya kita bisa menjumpai ya, di sana bisa menjumpai lebih dari 10 macam kebudayaan. Macam-macam budaya Sulawesi Selatan antaranya bahasa daerah ya. Bahasa merupakan salah satu pemersatu bangsa yang juga merupakan sarana untuk berkomunikasi antar sama warga. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri, bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Bugis ya, atau bahasa Ugi, di mana bahasa ini merupakan bahasa asli orang Bugis. Beberapa kata atau dialek yang termasuk dalam bahasa Bugis misalnya pangkep, bone ya, camba, sidrap, dan wajo, dan lain-lain, termasuk mungkin dalam salah satu syair tembang yang kami hadirkan tadi ya. Sedangkan untuk suku Makassar menggunakan bahasa daerah Mangasara atau Mangasara yang mencapai persebaran wilayah Goa, Pangkep, Marus, Janeponto, Takalar, Bantaeng, dan Makassar. Untuk bahasa Mangasara sendiri memiliki beberapa cara pengucapan atau dialek seperti dialek Goa. Kemudian bahkan bahasa daerah ini pun terbentuk dari beberapa subbahasa, yaitu Bentong, Konjo Pegunungan, wilayah Kajang ya, Selayar, dan Konjo Pesisir. Kemudian untuk suku Toraja sendiri menggunakan bahasa Toraja yang terdiri dari beberapa subbahasa seperti Toala, Tai, serta Torajasa, dan bahasa Tai ini dipergunakan di daerah Masamba hingga ujung selatan Lubu Utara, sedangkan untuk bahasa Toraja dan dipergunakan untuk Tanah Toraja serta sebagian daerah Lubu Utara.

0: adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman, mulai dari suku dan budaya, bahasa, agama, ras, serta bentuk keanekaragaman yang lain.
1: Itulah Indonesia.
0: Keragaman adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya di negara kita tercinta, Indonesia.
1: Indonesia tanah airku.
0: Sejarah membuktikan bahwa keberagaman yang tumbuh dan berkembang di Indonesia mampu hidup berdampingan, saling mengisi, dan saling melengkapi. Jangan biarkan perbedaan menjadi bara api konflik dan permusuhan. Marilah kita bergandengan tangan menyongsong Indonesia Jaya dengan menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu.
2: Masih jalan bareng dalam Pesona Budaya Indonesia Perempat RRI Semarang. Sahabat budaya, selain bahasa, ya, macam budaya Sulawesi Selatan yang tidak kalah terkenalnya adalah arsitektur khasnya, ya. Arsitektur khasnya, di mana arsitektur tradisional Sulawesi Selatan ini diperlihatkan dalam bentuk rumah adat. Nah, nama dari rumah adat suku Toraja adalah Tongkonan, yang artinya adalah balai musyawarah, dan menurut kepercayaan suku Toraja terdapat sebuah hubungan erat antara tongkonan, manusia, dan bumi. Oleh sebab itu, waktu serta cara pembangunan rumah adat ini pun harus sesuai dengan peraturan yang telah disesuaikan dengan ajaran Aluk To dulu, sedangkan untuk rumah adat suku Bugis dan Makassar disebut dengan Bula dan Bala. Kedua rumah adat ini memiliki kesamaan dalam segi bentuknya, yaitu berupa rumah panggung yang memiliki kolong bawah rumah. Selain tiga nama rumah adat tersebut, Sulawesi Selatan juga memiliki rumah adat lain yang tidak kalah uniknya, seperti Atake, Bula Soba, Suku Kajang, dan lain sebagainya. Kemudian soal pakaian, ya, untuk suku Bugis, pakaian tradisional yang dikenakan oleh anak-anak laki adalah tepe, ya, songkok putih pasapu, kemudian lopa sabe, pakambang, dan wajukasa. Sedangkan untuk perempuan, antara lain terdiri dari tope, jimpang, waju ponco, waju pelau pela, lipak sabe, waju bela dada. Lalu untuk suku Toraja menggunakan pio, baju koko, sepa, sambu, serta baju Toraja untuk pakaian sehari-hari. Nah, sahabat budaya, dan untuk pakaian upacara, suku Toraja menggunakan pasapu, bayu toraya, serta salembang. Kemudian untuk suku Makassar menggunakan salawik, lipa, lipa sabe, pasapu, dan songkok guru. Sedangkan wanita memakai jimpang, salawik, lipa, baju rawang, dan lipa sabe. Pakaian untuk orang laki-laki memakai libak sabe, songkok guru, dan jase tutu. Sedangkan untuk wanita dewasa memakai baju bodo dan lipa sabe sebagai pakaian sehari-hari, serta songkok gaduk, songkok biring. Sedangkan anak wanita mengenakan waju asun. Untuk pria dewasa laki-laki mengenakan lipa sabe, jase tutu, dan songkok guru. Sedangkan perempuan memakai baju rawang, waju kasa, lipa sabe untuk pakaian upacara adat. Baik, nanti kita lanjutkan untuk khasanah budaya suku Toraja, suku Bugis, dan lain-lain, ya, yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Namun ini ada yang mau lewat, ya, kita dengarkan dulu, kita simak. Ada drama legenda yang tentunya menarik untuk kami suguhkan.
3: Alkisah, pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari 7 putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari, 7 putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
4: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
3: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, Pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
5: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
6: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
3: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Panji. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan 7 putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali 7 putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
7: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
3: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian 7 putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya 7 putrinya sudah tidak bernyawa lagi. karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Provinsi Riau.

Masih dalam suguhan pesona budaya Nusantara ya, kita masih melanjutkan tentang budaya Sulawesi Selatan ya. Kalau tadi sudah kami sampaikan berbagai macam bentuk rumah, cara berpakaian, kemudian bahasa dari suku Bugis, suku Toraja ya. Sekarang masih ada yang sangat menarik nih, sahabat budaya. Lagu tradisional. Nah, seiring dengan teman-teman yang dihadirkan dalam Pesona Budaya Nusantara Perumpat RRI Semarang malam hari ini, kami sajikan teman-teman dari Sulawesi Selatan ya. Masih dalam kelompok kesenian tradisional, Sulawesi Selatan menampilkan atau mempunyai beberapa musik tradisional yang memiliki suara unik yang begitu khas, seperti mapadindang, yakni alat musik yang terdiri dari alu dan lesung ya. Jakang, yaitu alat musik yang terbuat dari sebuah alat kayu begitu ya, dari bahan kayu di Kabupaten Gowa, yang terdiri dari kancing, kemudian bulu, bacing, serta orkes Toriolo atau orkes Tempo Dulu Makassar. Sedangkan untuk suku Kajang memiliki musik tradisional basing-basing, dan suku Toraja memiliki alat-alat musik seperti pasuling, papele, pabarung, pak bas, dan pak pompang, pak karombi, pak giso-giso, gendang, dan pak tuali. Nah, salah satu tembang khas dari tanah Sulawesi Selatan ya, tadi angin mamiri ya, yang sudah kita nikmati bersama. Nanti juga ada tembang dari daerah yang sama ya, masih setidaknya ada 3 tembang di ujung acara kita nanti. Terkait dengan kerajinan masyarakat atau kerajinan rakyat, nah, ketika sahabat budaya berkunjung ke Sulawesi Selatan, Anda akan dengan mudah menjumpai berbagai kerajinan rakyat berkualitas tinggi, mulai dari tenun sutra yang disebut dengan lipak, sengkang, perahu pinisi, kemudian seni ukir, toraja, dan lain sebagainya. Untuk kain tenun sutranya memiliki beberapa corak khas seperti cureni, kemudian curek lobang, curek subi, serta curek bombang ya. Untuk perahu penisinya dibuat dengan cukup unik, yaitu tanpa menggunakan sketsa atau gambar, dan biasanya para pembuat perahu ini hanya mereka yang sudah turun-temurun mewarisi keahlian ini. Lalu kebudayaan Sulawesi Selatan yang lainnya, yaitu seni ukir toraja, bisa dijumpai dalam berbagai bentuk, mulai dari ukir kayu pada dekorasi eksterior dan interior, hingga berbagai kerajinan dan properti lainnya.

0: Assalamualaikum, Bu. Adik pulang.
1: Waalaikumsalam, Adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu, makan siang ya.
0: Iya, Bu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum. Kan adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi adik ke toilet nggak di sekolah?
0: Iya.
1: Terus, adik tadi waktu istirahat di sekolah, adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, dek, supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun.

0: Kere Daengku Andianti Rukmi ya, masih dari Sulawesi Selatan. Nah, ini ada beberapa upacara tradisional yang sangat unik yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, sahabat budaya. Dalam setiap daerah pasti semuanya memiliki ritual khusus dalam untuk merayakan atau memperingati suatu hal ya. Termasuk di Sulawesi Selatan yang antara lain memiliki beberapa ritual adat seperti Anyampak Sanro, kemudian Akbayu Minnya yang dimiliki oleh suku Makassar. Sedangkan untuk suku Bugis sendiri memiliki upacara adat dengan nama Makateni Sanro, Mapanreto Mengindeng, dan Macera Wetang, serta Rambu Solo. Nah, ini Rambu Solo pernah kita bahas dalam Pesona Budaya Nusantara di tahun 2020 ya. Mapasilakatidung, kemudian Sisimba, dan lain-lain yang dimiliki oleh suku Toraja. Sedangkan senjata tradisional dari masyarakat Sulawesi Selatan ada badik, peda, semacam pedang, kemudian sabel, tombak, perisai. Pada zaman dulu, setiap suku selalu melakukan peperangan demi mendapatkan wilayahnya, wilayah kekuasaan yang luas tentunya ya. Oleh sebab itu, setiap suku umumnya memiliki senjata tradisional yang saat ini termasuk kebudayaan daerah atau local wisdom. Untuk suku Bugis dan Makassar sendiri memiliki senjata tradisional berupa keris yang masing-masing memiliki nama gincong, tapi, sambang, dan kaleo. Selain itu, orang Bugis dan Makassar juga memiliki senjata tradisional berupa badik, yaitu sebilah besi tajam yang memiliki ujung runcing. Nah, ini untuk mengakhiri swakita dalam Pesona Budaya Nusantara, saya ajak Anda untuk mencicipi makanan khas dari Sulawesi Selatan. Kuliner khas dari daerah Sulawesi Selatan antaranya ada Coto Makassar, Sop Kunro, Pisang Epe, Es Palu Buntung, Ikan Bakar, kemudian Barongko, Coto Kuda, Nyuknyang, Burasa, Kapurung, Dange, Patolo, Pamarasan. Macam budaya daerah yang tidak boleh dilewatkan tentunya ya, ini adalah kuliner daerah atau makanan khasnya seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Sedangkan untuk daerah wisatanya merupakan daya tarik terbesar suatu daerah. Tempat wisata untuk Sulawesi Selatan sendiri bisa dibilang memiliki objek wisata yang begitu lengkap, mulai dari wisata pegunungan, wisata buatan, wisata sejarah, dan berbagai objek wisata menarik lainnya. Berakhir sampai di sini Pesona Budaya Nusantara kali ini. Selamat malam, bersua kembali di lain kesempatan.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari Bumi Senentang, Pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit.

0: di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juwanti menyelamatkan kakak kandungnya, Demong Nutuf, yang disandra di Kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
2: Hah?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, paman.
0: Baiklah, tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: Dengan gagahnya Darajwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Darajwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini.
3: Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
4: Baik, Paduka Raja.
5: Darajwanti, adikku. Benarkah kau Darajwanti?
6: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
3: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
5: Darajwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
6: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
5: Tapi, adikku...
6: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
6: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
3: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Darajwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darajwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: Kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda semakin meningkat, yang sangat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini. Generasi muda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur saraf, yang pada akhirnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Efek penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang meliputi depresi, menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, terjadinya halusinasi dan merusak pikiran serta organ tubuh. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya pengendalian diri, konflik individu, emosi yang belum stabil, terbiasa hidup senang, mewah, dan pengaruh lingkungan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ngluncuraken layanan online psikolog gratis ingkang kasingkat Logis. Festival Gunung Slamet ingkang kaping 9 resmi dipun selenggarakaken. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Tengah ngluncuraken layanan online psikolog gratis Logis lumantar aplikasi GNNX2 ingkang dipun selenggarakaken ing dinten Kamis 2 Juli 2016. Dipun ajab Logis saged dados layanan konsultasi daring lan dados pintu awal deteksi dini maneka persoalan psikologis utawi kesehatan mental masyarakat lan nyegah bullying. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi paring katerangan bilih layanan privat bersertifikasi menikom dipun jurung psikolog profesional saking 8 RSUD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kangge ngatasi stigma masyarakat kanthi wekdal operasional saben Senin dumugi Kamis tabuh 11 siang dumugi 13 siang wekdal Indonesia ring kilen. Dene dinten Jumat tabuh sedasa dumugi 12 wekdal Indonesia ring kilen lan program unggulan menika sampun terintegrasi kalian kunjungan rumah menawi wonten indikasi medis. Festival Gunung Slamet ingkang kaping 9 resmi dipun selenggarakaken tanggal 3 dumugi gangsal Juli 2016 mapan ing kawasan wisata Diklas Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Kanthi ngusung tema Nature and Culture, festival tahun menika dipun ajab saged dados wujud ngolaborasikaken kaendahanipun alam pegunungan kanthi kekayaan tradisi lokal masyarakat lereng Gunung Slamet. Maneka rangkaian agenda utama dipun sugataken kangge narik wisatawan wiwit saking ritual sakral kirap air sikopyah, tradisi unik perang tomat hingga acara kenduri lan bersih desa minangka wujud syukur warga. Kejawi menika pameran UMKM lokal sarta panggung musik akustik kabut lembut ingkang nampilaken grup nasional Parade Hujan ugi nderek meriahaken acara kebudayaan menika. Para miyarsa, Festival Bunga Bandungan ingkang kaping gangsal tahun 2016 resmi dipun selenggarakaken tanggal 3 dumugi gangsal Juli 2016 mapan ing Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Ngusung misi membidik level nasional sarta ndukung petani bunga lokal, festival menika nyugataken maneka warni daya tarik tumrap wisatawan. Puncak acara mameraken karnaval selangkung mobilias ingkang dipun dekorasi kang ginaaken kembang-kembang ingkang indah lan seger asil panen masyarakat lokal ing dinten Minggu gangsal Juli 2016. Kejawi menika dipun wontenaken pasar tematik bunga potong ing Desa Jedis minangka pusat transaksi bunga terlengkap ingkang mapan wonten ing Jawa Tengah. Rangkaian acara ugi dipun meriahaken kanthi pameran produk UMKM, kompetisi fashion show, lomba ngrangkai bunga utawi kembang, ugi pertunjukan seni tradisional ingkang dipun ajab saged dados panglipur lan ningkataken ekonomi masyarakat. Pawarto Saboso Jawi Dalu Menikong kakiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto Sandaipun
Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Boyolali nyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas keprotokolan lan Master of Ceremony MC tumrap jajaran sekretariat ing Aula Bawaslu. Rikala dinten Kamis 2 Juli 2016 kegiatan menika ugi ngrawuhaken Nira Kaisa Azani lan Biro Sumber Daya Manusia SDM dan Umum Bawaslu Republik Indonesia minangka narasumber ingkang ngaturaken materi seputar seni protokol sarta kendali diri ing ruang publik adhedhasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Kepala Sekretariat Bawaslu Boyolali Agus Suyanto paring katerangan bilih pelatihan interaktif lan praktik langsung menika dipunajab saged jurung acara kelembagaan ingkang sansaya tertib profesional ugi njagi netralitas komunikasi publik trep kalian karakter kolektif kolegal Bawaslu. Festival Johannes van der Stoor kagelar ing tanggal 1 dumugi 26 Juli 2016 mapan ing kompleks van der Stoor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. Agenda menika dipunwontenaken kangge ngurmati jasa para pahlawan, jasa sang pahlawan kemanusiaan merpeki pengetan hari lairipun sedasa Juli kanthi agenda reresik makom utawi pasarian, diskusi sejarah, pameran lan jelajah kota tua. Misionaris asal Walandi utawi Belanda ingkang dugi ing taun 1892 menika dedikasekaken gesangipun kangge ngasuh langkung saking 7000 anak terlantar korban perang lintas etnis lumantar Panti Orange Nassau hingga wafat taun 1902. Kejawi bidang sosial, festival kasebat ugi kangge mengeti kontribusi agengipun lan melopori perkembangan olahraga sepak bola sepisanan ing Magelang ingkang awalipun dipun dugekaken minangka hiburan edukatif tumrap lari-lari asuhipun ing halaman panti. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Sengarang sugeng dalu nuwun.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Wah, Simbah sudah rapih ya. Mau kemana, Mbah?
1: Walah, mau ke acara mantenan, Le. Temennya Simbah ada yang mantu.
0: Oh, weh, Jen. Simbah rapih banget hari ini. Baju batiknya juga kayaknya edisi spesial nih, Mbah.
1: Ya jelas dong. Dengan memakai baju yang bagus di acara seseorang, itu sama saja dengan kita menghormati orang yang mengundang kita, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Iya. Bahkan ada peribahasa Jawa yang mengatakan, ajining rogo saka busana.
0: Ajining rogo saka busana?
1: Iya.
0: Artinya apa itu, Mbah?
1: Ajining rogo saka busana itu artinya kita akan dihargai oleh orang lain jika kita berpenampilan baik. Salah satu upaya untuk berpenampilan yang baik ya dengan memakai busana yang bagus, Le. Kayak Simbah ini loh. Nah, lihatin. Halo.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Lah iya toh. Karena ya itu tadi, aji itu nilai atau kehormatan raga ya tubuh kita ini, Le. Kehormatan diri kita, tubuh kita, itu dilihat dari busana. Busana yang kita pakai ini, Le.
0: Iya, Mbah, iya. Sekarang aku sudah paham.
1: Ya, Gus. Makanya kalau kamu berpakaian, berpenampilan yang bagus. Ya sudah, Simbah berangkat dulu ya.
0: Iya, Mbah. Hati-hati di jalan ya, Mbah.

0: Wah, wong cilaka ora kaya awakku. Aming lindur to, aku bojoku ki lunga tenan. Sejatine aku nek kelangan bojoku ki maneman. Agene wong kok le, wah, ayu. Blengah-blengah. Tur kimplah-kimplah. Ngeremumu.
1: Ngeremumu ki kayak apa ya panganan.
0: Wah, nesu ki ya kena-kena wae to. Enek njuru apa-apa dipecahi ngene iki ra ya malah rugi dhewe to. Gelas buantingi.
2: Yes.
0: Piring gepuki.
2: Yes.
0: Wah, iki nek ngene carane ya iso ngliwet dhewe iki aku. Wah, la iki malah kendile amblong sisan. Wah. Ha iki aku nek nglindur po ngimpi ping 5 sedina ndang melarat.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kahuripan pirangan kawan likur. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: mulo awake dhewe enggal-enggal neng penanggungan wae.
1: Saiki
0: aku ternom rono, mengko aku bendang oleh tombo. Ya,
1: tak tuntun apa tak gendong aku manut kowe.
0: Ya tuntunan bae.
1: Ya
0: tuntunan bae.
1: Yo. Yo. Yo. Yo.

0: Ya, adi kadenta. Sak durunge aku minangkani panyuwunmu, mangsuli pitakonmu. Syukur yen adi kadenta teko ning lemah tulis kene, selamat ora ana alangan sewiji apa.
1: Iya, Kakang Empu Barada. Pancen ya dikepriye wae sing jeneng wis manjing dadi sedulur kuwi. Adoh dikaya ngapa kala mangsane digawe cedhak. Senajan ya napas kepriye wae. Ditata bisane aku tekan kene ketemu sliramu Kakang. Selamat ora ana rubeda sawiji.
0: Ning ya aja kabutan saben-saben. Aku lan kowe ketemu, kowe sing kudu ngalahi teko ning lemah tulis kene. Sebab nek aku sing arep naruhke lan goleki kowe gek njur arep menyang endi lakune rak malah ora karo-karuan.
1: Ya. Mingala sirnane kowe iki arep ngunekke aku wong klambrangan, rak ngono ta ora karuan papan dununge.
0: Wong wis dikarepake rak ya. Ora lara atimu to di tak unekke kaya ngono,
1: eh. Arep-arep nggone ketemu anger tekan lemah tulis ming arep diunek-unekke wae. Ning kuwi sing tak kangeni, Kakang, eh.
0: Ya.
1: Piye, Kakang? Wartane lemah tulis lan kabare para priyagung reh ning sliramu kuwi sing tansah caket karo para priyagung. Eh. Ya senajan ora melu ngrembug ning aku nek ngerti ngono ki ra ora duna dungkap upamane arep ngopo to ngopo ya.
0: Mbok menawa senajan oleh ketok mung lamat-lamat di. Kowe mesti weruh kahanan sing dumadi ing negara kauripan.
1: Dikepriye wae panyawangku sing kaya tok kandhakake sing samar-samar lamat-lamat ora terwaca iki reneng wartaning negara lan wartaning para priyagung luhur kudu tak cetakake.
0: Bener
1: lah, aku bisane cetha warta kuwi yen aku nyuwun pirsa marang sliramu Kakang. Piye tenane kepriye wartaku?
0: Dadi cedane ing kauripan. Iki meh wae. Tembunge meh wae. Ana Rajapati Adi Kadenta.
1: Wah. Piye-piye Kakang kok dadi meh wae ana lelakon sing mbebayani kuwi piye?
0: Ah, larae ngono. Semono ana saweneh pawestri sing kepengin ngebur tapak asma dalem Sang Prabu Erlangga.
1: Arep suwita ngono. Ya.
0: Ning wikono apa sebabe aku ya ora ngerti. Kok dadi penggalih dalem Sang Prabu Erlangga kelimput nganti kepranan marang bocah wadon kuwi ya kuwi sing jeneng Pami Katsih.
1: Wah. Dadi ana bocah wadon arep suwita nyur ngerso dalem Sang Prabu Erlangga. Piye kuwi kasmaran kepencot ngono tembunge aku kok. Wah, ayo wis. Nek le suwita karo aku ya selara kepencot aku.
0: Mudak kedowo-dowo tak bacut.
1: Iya. Piye?
0: Kok bocah wadon sing jeneng
1: Pamikasih
0: ya mesti wae nampa kok dadi malah duwe panyuwun sing dhuwure sasat tanpa winates.
1: Lho. Nalare priye?
0: Dheweke gelem dipundhut garwa ning kudu minangka jejering garwa Prameswari.
1: Wes, trembelane aneh. Wah, anjur kepriye?
0: Ha.
1: Sang Prabu Erlangga.
0: Lekas dalem Sang Prabu Erlangga banjur nyetakake marang Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi. Yen ngersakake bakal diwayuh.
1: Oh. Ya, ya.
0: Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi kersa nampa. Kersa nampa.
1: Lah ya ning
0: ya dumunung ana ing lahir.
1: Ya. Aning miturut atur yang ngarep jari kepengen dipundut garwa prameswari ngono kenjor piye
0: mulane dawuh timbalan dalem Sang Prabu Erlangga marang Kanjeng Ratu Win
1: Ananta
0: Wikramatungga Dewi di keparengake kondur neng medan.
1: Was lah iya wah kok tekan sing semut wayu banget apa kepiye kowe meroh durung kowe Kakak bubaran. Wah, ya pancen ayu tenan.
0: Ayu pancen ayu. Ning ayune pamikat sih ayu purian. Tegese ayu kemonan. Adi kadenta.
1: Ya.
0: Sing saknyatane kuwi Retno Manggali anake Rondo Calonarang ing Desa Girah.
1: Wah. Ya. Ah, sak banjure njur kepriye?
0: Ah. Panyuwune Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi ora kok kersa kondur neng medan. Ning malah kagungan pamundhut utawa panyuwun sedo obong.
1: Kanjeng Ratu Prameswari mundhut sedo obong.
0: Bener.
1: Waduh.
0: Rahayune Narutama ora kasep nemoni aku onong lemah tulis kini. Nah, aku temandang gawe nyabarke lelakon sing bakal dumati ing projo kauri.
1: Kanjeng Prameswari kagungan pamundhut kaya ngono nang resa dalem Sang Prabu Erlangga. Iyo bakal dileksanani tenan ngono, ora tinarbuka penggalian kalimpot ngono, Kakak.
0: Lagi bisa. Tinarbuka penggalih sakwise aku matur ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga di.
1: Waduh, ya. Tujune sowanmu durung kasep, Kakak.
0: Kejaba kuwi ya Narutama oleh teko ning lemah tulis kene ya durung kasep.
1: Oh, iya. Ah, banjur sak banjure
0: ning kabeh kuwi rehning ora dadi keparenging Hyang Widi. Ayo senajan Kanjeng Ratu kagungan panyuwun kaya ngono ya ora bakal takon. Nanti mbok menawa Adhi Kadenta banjur guyu sebab banjur ana lelakon Prabu Erlangga kembar.
1: Aduh. Ora. Ayo aku ki menganglang bawah wae kejaba pancen aku ya kepengin urun-urun gawe tentreming praja. Ning nyatane undraning perkara ning kutha Garana derdah kaya ngono kok dadi malah aku ya ora ngerti, ya. Anjur kepriye kuwi kok dadi ana lakon Sang Prabu? Ana kembar piro?
0: Loro.
1: Wah.
0: Lah ya aku rak ya. Banjur ora mentolo ta yen ana lelakon sing kaya ngono bener. Dumadi aja kepi aku jejering wong tuwa ra dikainake dening
1: sapa sing ngreka daya kaya ngono ki sapa?
0: Ora ana liya kejaba Rondo Calonarang.
1: Wes. Wah. Pamer kasekten tenan. Njur kepriye?
0: Lah ya saiki rehning pepetenging kauripan wis padhang. Jur pamikat sih kuwi banjur dak dumuk wewadine rumangsa kewirangan ngeblas sajake mulih ana ing desane Girah kono.
1: Oh iya. Anjur Sang Prabu sing kembar kuwi mau ya. Njur wis kebadaran.
0: Wis.
1: Wah, jane.
0: Ayo mung tak nggo. Nyangkan parani supaya penggalih dalem Sang Prabu Erlangga kuwi tinarbuka kok jurora kelimput meneh ngono
1: karo. Ya wah kok tujune ana sliramu Kakang yen ora kepiye wah wong Sang Prabu ki jejering pengayoman jare nganti kelimpet penggali ya.
0: Ayo senajan tembunge titah tinacek ning yo jenenge mono mung titah di sing sruwa-sruwi sarwa winates yo ora mokal yen Sang Prabu Erlangga nyatane ketaman lelakon sing kaya ngono.
1: Wah, sing ngene jeneng wong ngarah karo sing diarah ki mesti rekod dayane mesti ya wulet sing ngarah kok.
0: Ah, iya wong tembunge wong ngarah kuwi mono genah angon singse tegese nglimpe kok ya kowe iki.
1: Digoleki keringkiane ora kena saka kene ngono kae.
0: Wis ora bakal kurang weweka wong sing duwe kegayuan kaya ngono
1: kuwi. Ning syukur yen wis saiki wis padhang ora ana apa-apa.
0: Heeh, pamuji.

0: Kados pundi Bapak?
1: Narutama lan kowe Adi Eka Denta.
2: Iya, Kakang.
1: Yo senajan gegambaran wis cetha ning yo kudu nganggo nganggo laku meneh sing ora enteng Narutama.
0: Lajeng kula kedah kados pundi Bapak Barada?
1: Mengko sak metumu saka ing padhepokan lemah tulis kene mlaku bener. Yen kowe tumoleh manengen ana gunung ya ing kono ketemune tumbak Kiai Naga Rangsang senajan dununging tumbak ora ana ing kono.
0: Oh. Inji. Senajan anggen kula nampi menika tasih bingung.
3: Dicetake aku we bingung kok Narutama wong cetha sing digoleki tumbak Naga Rangsang kok munggah gunung kono mangka tumbake ora ning kono ki piye
1: to Kakang? Pancen angel to, tembungku pancen angel.
3: Iya, pancen dasare mbah bingung kowe kuwi lho bocah arep nindakake dawuh jare.
1: Ketemu ning tumbak ana ning kono ning tumbake ora ning kono, ra angel to kuwi. Apa-apa kuwi di lan kowe Narutama nganggo sangkan paran. Mulane kowe leledah ngono ing papan sing ndak tuduhke mengko bakal ketemu tumbak Kiai Naga Rangsang Narutama.
0: Nyuwun pangapunten saderengipun menika babar pisan Bapak. Menapa kula kepareng ngertos sinten ingkang dusta tumbak Naga Rangsang menika?
1: Aku ora butuh sapa sing nyolong, ning manut panyuwunmu butuh ketemune tumbak Naga Rangsang.
0: Inji. Bopo, rening dawuhipun Bopo Barada kados mekaten, badhe kados pundi malih, kulo kedah ngelampai. Menawi mekaten, kulo nyuwun keparengipun, nyuwun pamit, nyuwun tambahing pengestu Bopo.
1: Tak pengestoni sekolah mah tulis kene, Narutama.
3: Sing hati-hati Narutama.
0: Inji, kulo nyuwun pengestu Bopo ingkang kedah.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak mapalam wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi saudara pendengar. Jumpa kembali melalui Perombat RRI Semarang yang mengudara pada frekuensi FM 88,2 MHz. Serangkaian acara telah kami persiapkan untuk menemani Anda hari ini. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mas, Mbak Yul. Selamat pagi ya, di hari ini, edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Saya Toran Martiko kembali menjumpai Anda hingga nanti usai tugas kami ya. Oke. Yang jelas di hari yang cerah dan penuh dengan kebahagiaan ini harus kita ciptakan rasa bahagia dan kebersyukuran, karena rasa-rasa yang positif tersebut akan mendapatkan atau mendatangkan sesuatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetap bahagia, sehat ya, menambahi segala sesuatunya dengan penuh ketenangan juga. Baik Kang Mas Bayu, mimbar agama Kristen pagi kali ini nanti akan disajikan oleh Pendeta Sartono ya, dalam topiknya Firman Yang Hidup. Namun sebelumnya satu tembang Kristiani dulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul, kita bersekutu untuk kita memuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang luar biasa, yang menjadikan kita ini hidup, yang menjadikan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur, terima kasih buat pagi yang indah, luar biasa. Kami sudah disembuhkan, kami diberkati, kami sudah dipulihkan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan, Kau yang mengurapi kami, memimpin hamba-Mu yang sederhana ini, Tuhan, pakai bibir lidah hamba-Mu untuk kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan Roh Kudus yang mengurapi semua kami, yang berada di ruangan kami masing-masing, sehingga hari ini kami diberkati dengan berkat yang sempurna. Haleluya. Amin. Terus sekarang kita akan mulai dalam 1 Yohanes 1. Kita mulai dari ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Saudara sekalian, Rasul Yohanes mengatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini adalah pengalaman dari seorang Rasul Yohanes yang begitu dekat dengan Tuhan, yang menyatakan ini, yang telah ada sejak semula, itu yang diberitakan kepada kita. Artinya ini bukan sebuah cerita karangan manusia belaka, tapi berdasarkan dari pengalaman dari Rasul Yohanes dengan Tuhan Yesus. Dan dia berani bersaksi mengatakan ini, karena dia bisa melihat Yesus, dia merasakan Tuhan, dia bersama-sama dengan Tuhan sekian lama pada waktu dia ada di dunia.
Dan itu semua yang sejak dari semula yang didengar oleh Rasul Yohanes itu diberikan, diberitakan, ya, dituliskan kepada kita. Nah, supaya apa sih? Supaya kita membaca. Karena tulisan itu dibaca. Kalau tulisan ini tidak ada, bagaimana kita mengerti tentang apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kita? Dengan pengalamannya para rasul ini, Rasul Yohanes ini terutama, itu akan menjadikan kita apa? Percaya. Karena yang mengatakan itu adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Yang dilihat mata, yang disaksikan dan yang diraba dengan tangan, ya, tentang firman itu, maka itulah yang dituliskan kepada kita. Supaya apa, saudara, kita ini hidup yakin, percaya, mantap, ya, bersama dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Itu supaya yakin, mantap. Karena ada jaminan, karena ada janji Allah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. So, dengan demikian Rasul Yohanes dengan yakin dan percaya dia mengatakan ini, ya, supaya kita orang-orang yang sekarang membaca tentang surat Yohanes ini itu menjadi hatinya menjadi percaya, ya, tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama yang tidak ada juntrungnya, tetapi hidup benar di dalam Tuhan, menantikan Tuhan sampai dia datang kembali menjemput semua kita. Kemudian Rasul Yohanes mengatakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Ya, luar biasa ini. Yohanes telah mengatakan telah melihat dan sekarang dia itu bersaksi, ya. Bersaksi dan memberitakan kepada kita tentang hidup kekal itu seperti apa, ya. Nah, kenapa dia bisa mengatakan tentang hidup kekal, saudara? Karena dia mendapatkan visi dari Tuhan. Dia tahu tentang banyak hal yang paling rahasia yang mungkin tidak disampaikan kepada rasul yang lain. Rasul Yohanes ini menerimanya, ya. Maka dari kesaksian, dari apa yang diberitahukan kepada kita tentang hidup yang kekal itu, kita mesti percaya, ya. Karena apa? Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi, ya, memberitakannya kepada kita. Kita nanti juga akan bersaksi memberitakan ini kepada yang lain. Supaya ini terus-menerus, ya, terjadi kesinambungan sebuah kesaksian iman yang percaya, bagaimana kita memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang luar biasa, itu yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, ya. Dikatakan juga hidup kekal yang bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami, ya. Paulus menjelaskan bahwa itu dinyatakan langsung kepada dia. Tentang hidup kekal, tentang tempat yang akan kita tempati, tentang segala hal yang rahasia, Rasul Yohanes sudah dikasih tahu, sudah diberikan visinya oleh Tuhan. Dan itu disampaikan kepada saudara dan saya. Karena itu adalah suatu pernyataan yang Tuhan nyatakan bagi Rasul Yohanes dan dia menuliskannya untuk kita. Tidak ada tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, tidak ada. Tetapi tulisan ini dinyatakan adalah sebuah kesaksian yang benar-benar dialami bersama dengan Tuhan dan Rasul Yohanes menuliskannya kepada kita. Sehingga ayat-ayat ini, surat-surat ini sampai sekarang masih bisa dibaca sekalipun umurnya, ya, sudah ribuan tahun. Tetapi bagi Tuhan tidak melihat umur, tidak melihat jaraknya dan sebagainya.
Tapi yang paling penting adalah isi daripada firman Tuhan itu yang menyelamatkan hidup saudara dan kita semuanya. Untuk kita, apa saudara? Hidup benar, dan kemudian kita mengasihi sesama kita, kemudian kita tunduk kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan sebagainya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya, ini yang dinyatakan Yohanes. Yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu, kepada kita. Supaya kita beroleh persekutuan dengan mereka. Kenapa? Karena persekutuan mereka ini, Rasul Yohanes, adalah persekutuan dengan Bapa, bukan persekutuan dengan si jahat, bukan persekutuan dengan yang lain, tetapi dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa. Sehingga ini meyakinkan bagi kita semuanya untuk kita bisa menduplikasi, meniru dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Yohanes ini. Dan Yohanes juga mengatakan tentang berita yang didengar dari dia, dari Tuhan. Ayat yang kelima mengatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, ya kita harus mendengar ini saudara berulang-ulang. Ya, kita sudah disampaikan yang didengar dari dia, dari Tuhan, ya, dan itu disampaikan kepada kita. Allah itu adalah terang, dan di dalam dia, dalam Allah, dalam diri Tuhan itu sama sekali tidak ada kegelapan, yang ada hanya terang. Karena terang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan, sepekat apapun terang itu tetap bersinar. Tetapi sebaliknya kegelapan itu akan dipecahkan oleh sinar sekecil apapun. Sebuah kegelapan yang paling gelap sekalipun, dia akan terpecahkan kegelapan itu dan menjadi terang, sekalipun terangnya mungkin hanya seperti nyala lilin. Tetapi terang itu akan tetap menang untuk ketika terang itu berada dalam kegelapan. Kalau kita ini sedang, hati kita ini gelap, hati kita ini sedang tidak baik-baik saja, saudara perlu hatinya diterang. Nah, bagaimana bisa terang? Saudara dan kita mesti datang kepada Tuhan. Karena itu adalah dia terang yang ajaib, yang akan menerangi hati dan pikiran kita. Sehingga saudara sekalian, kita akan diberikan sukacita. Yang gelap, yang tidak kelihatan, Tuhan memberikan terang sehingga menjadi nyata dan kelihatan semuanya. Termasuk dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita menjadi ngerti dan ngeh. Supaya apa? Kita tidak mengulanginya lagi, berbuat dosa. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya. Namun ketika kita hidup di dalam kegelapan, dan kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, maka itu adalah hidup di luar Tuhan. Ya, tidak lagi di dalam Tuhan, tidak dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak dalam persekutuan dengan dia, tetapi bersekutu dengan yang lain. Sekarang kan banyak orang bersekutu dengan yang lain. Kuasa kegelapan memberikan banyak hal, kesempatan untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus itu meninggalkan Tuhan. Sekarang eranya
para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang notabene mereka adalah hamba Tuhan, diurapi Tuhan, tapi mulai membenarkan tentang adanya apalah ChatGPT, AI dan sebagainya, yang itu nyata benar bisa menolong hidup seseorang. Tetapi ketika seorang hamba Tuhan sudah beralih pandangannya, ketika anak Tuhan sudah beralih pandangannya kepada teknologi, kepada AI, maka lama-lama dia akan meninggalkan Roh Kudus. Saudara sekalian, Roh Kudus itu lebih hebat dari siapapun, dari teknologi apapun yang sekarang hari ini kita kejar, kita cari. Karena ada kemudahan, tetapi bukan berarti segala-galanya itu kita percayakan kepada AI. Memang AI ketika menjawab, dia itu berasal dari orang-orang yang sudah pernah menyatakan hal itu. Tetapi bukankah kalau itu pernyataan manusia, kemudian ditiru, diambil oleh teknologi AI ini, kemudian dibalikkan kepada kita. Nah, ini kan sangat berbahaya. Jadi bukan semuanya itu benar yang dilakukan oleh teknologi itu. Tidak semuanya benar. Tidak semuanya yes. Tetapi kita harus perlu Roh Kudus untuk menolong kita. Untuk kita ini bisa mengerti tentang firman Tuhan itu, bukan tanya kepada AI pasti ya. Tetapi sekarang hamba-hamba Tuhan pada membenarkan, ya itu tanya aja ke AI gitu, udah pasti ada jawabannya gitu ya, enak dan sebagainya. Mau bikin ini cepat, bikin itu cepat, bikin khotbah juga cepat mungkin ya. Karena apa? Semuanya sudah tersedia di sana, dan AI tidak ada yang bisa dia tidak jawab. Semuanya dijawab. Tapi hati-hati. Yang paling berbahaya adalah ketika kita ini, hati kita, pikiran kita sudah terfokus dan terikat kepada teknologi ini, karena di dalam situ ada roh yang akan mengikat. Itu yang menjadi sangat berbahaya. Ya. Kalau kita masih hidup dalam kegelapan, sepertinya sih hidup di dalam terang loh. Saya hidup dalam terang kok Pak gitu ya. Iya, karena ada banyak lampunya. Tetapi hidup dalam terang yang sesungguhnya bukan karena lampunya terdup atau lampunya 5 watt atau lampu pakai lampu yang 100 watt. Tetapi bagaimana kita ini memiliki sang firman ya, yang bisa memecahkan segala kegelapan yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita ikut Tuhan, nah itu namanya kita ini berdusta, ya. Kita dusta kepada Tuhan. Wong sudah datang ke gereja, ikut ibadah, kok hidupnya masih dalam kegelapan, suka berdusta, dan tidak melakukan kebenaran. Hati-hati dengan ini, saudara sekalian. Semua orang sekarang kan memperingatkan hati-hati, gitu ya. Ya tujuannya memang kita harus waspada. Karena ini adalah teknologi yang sangat canggih. Semua bisa dibuat hanya kita menuliskan. Nah sekarang kan ada banyak mungkin video-video yang itu sebenarnya bukan aslinya, tapi itu adalah perintah dan dibuatkan oleh AI dan sangat bagus, sangat menarik, persis. Maka gambar-gambar sekarang banyak yang palsu. Iklan-iklan sekarang juga dibuat oleh AI dan itu palsu. Bukan pemiliknya sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Semua dipersiapkan. Nah kalau sekarang di era sekarang ini kita hanya terpancang dalam kehidupan yang seperti ini, saudara sekalian, kita akan menjadi, hidup kita ini akan menjadi sia-sia. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, dikatakan sama seperti dia, seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan
kita dari segala dosa. Darah Yesus itu memang menyucikan dosa kita, menebus dosa saudara dan saya. Itu tidak diragukan lagi bahwa apa yang sudah dilakukan Yesus di atas Kalvari itu adalah satu penebusan yang tidak akan pernah terulang sekali ini untuk selama-lamanya. Dia pengen kita ini disucikan hidup kita, dikuduskan hidup kita. Ketika Rasul Yohanes ini sudah sangat tua, dia belum dipanggil sama Tuhan, dia sering datang ke gereja yang dekat dengan rumahnya. Dan yang anak-anak muda kan mereka sudah meneruskan dia berkhotbah. Kemudian setelah akhir daripada acara ibadah, seringkali Pak Rasul Yohanes ini suruh maju ke depan. Silakan Rasul Yohanes untuk maju ke depan untuk menyatakan sesuatu, apakah ada pesan-pesan khusus yang boleh kami dengar hari ini. Kemudian dia mengatakan dengan lembut, hendaklah engkau saling mengasihi. Ditunggu lagi, sudah enggak ada lagi. Mungkin masih ada suara yang lain itu, enggak ada. Dia mengatakan, hendaklah engkau saling mengasihi. Minggu yang berikutnya, sama, diundang lagi waktu akhir ibadah. Wah, ini mesti ada sesuatu yang baru. Ya, kemudian Pak Yohanes ini maju, ya mungkin sudah pakai kursi roda gitu ya. Dan dia mengatakan, hendaklah engkau saling mengasihi. Ditunggu sampai lama lagi. Tidak ada kata-kata selain daripada hendaklah engkau saling mengasihi. Kenapa kasih itu begitu penting? Ya, karena kasih itu diajarkan oleh Tuhan. Itu sebuah hukum yang melebihi daripada hukum manapun. Ya, atau hukum Taurat. Hukum kasih ini lebih tinggi tatarannya dan tidak ada yang menandinginya selain hukum-hukum yang hukum kasih ini adalah yang pertama. Jadi tidak ada hukum lain yang bisa menandingi tentang kasih. Maka Rasul Yohanes mengatakan, hendaklah engkau saling mengasihi. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita ini sudah mengasihi Tuhan Yesus. Karena Yesus itu adalah kasih dan Tuhan memberikan kasih itu cuma-cuma kepada kita. Dan kita pun juga memberikan kasih itu secara cuma-cuma kepada orang lain. Sehingga kalau kita ini melakukan mengasihi orang, bahkan yang memusuhi kita, bahkan yang membuli kita, bahkan yang ngunek-ngunek ke kita, ya, itu adalah sebuah praktek iman kita karena kita punya kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mendoakan orang-orang yang memusuhi kita itu adalah luar biasa. Dan Rasul Yohanes mengatakan itu kepada kita, saudara. Kalau ini dikatakan oleh Rasul Yohanes, mestinya sudah tidak meragukan lagi sebab dia itu hidup begitu lama dan bersama dengan Yesus banyak diberikan visi untuk dinyatakan kepada dunia. Supaya dunia ini, manusia-manusia ini tidak binasa. Supaya mereka mendapatkan keselamatan. Darah Yesus itu menebus hidupnya dan ditempatkan di tempat yang bagus, yang luar biasa. Ya, kalau ada hotel itu bintang 5, wah ini lebih dari bintang 5. Bisa bintang 9, bisa bintang 12 dan sebagainya. Nah, itu saudara sekalian. Dia anaknya itu, Yesus itu yang menyucikan segala dosa kita. Ini yang perlu terus kita ingat, kita sadari. Kalau dosa kita saja sudah disucikan. Ya. Terus apa sih yang bisa kita ini memberikan balasannya? Kan enggak ada, saudara. Tidak bisa.
Itu benar-benar kasih yang tulus yang diberikan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Itu. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, ya, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wah, luar biasa sekali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia itu adalah setia dan adil. Dia akan menerima pengakuan kita. Kemudian kita diampuni, dikuduskan, dibersihkan. Tapi jangan lagi kumat gitu ya. Harus ketika sudah bertobat, ya sudah. Kita akan melakukan kehendak Tuhan. Dan kita tidak mengulangi cara-cara hidup kita yang lama. Ya. Dan hidup kita sudah disucikan dari segala kejahatan yang dulunya jahat banget. Perkataannya jahat, hatinya jahat, matanya jahat. Tetapi sekarang kita dimerdekakan. Artinya bahwa kuasa darah Yesus, kuasa pengampunan, kuasa kasih Kristus itu yang membuat saudara dan saya itu hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Tidak ada kemerdekaan yang lain yang lebih hebat selain apa yang diberikan Tuhan, sebuah kemerdekaan yang luar biasa bagi saudara. Bahkan Tuhan menjamin semua masa depan anak-anak cucu cicit kita. Dijamin berkat-berkatnya, hidupnya dijamin. Sehingga mereka akan dibuat oleh Tuhan menjadi anak-anak kita yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara sekalian, terkadang kita ini menjadi ragu. Ketika kita ini merasa bahwa kita ini mungkin tidak dijawab doa kita atau belum dijawab, sudah terlalu lama. Mungkin juga karena kita ini merasa tinggi hati ketika kita memiliki sesuatu. Mungkin memiliki kecakapan, kepintaran gitu ya, kecerdasan, memiliki harta benda, memiliki uang, ya. Seringkali itu menjadi kendala kita untuk kita tidak benar-benar dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, siapapun kita, apapun yang kita miliki, seberapapun besar yang kita punya, kita harus punya Yesus yang terlebih besar dari siapapun.

Yesus itu terlebih besar dari segala yang besar yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Dia terlebih besar, Allah terlebih besar, karena dia adalah Tuhan dan Raja yang mulia. Dia penguasa seluruh jagat raya ini. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan juga manusia yang diciptakan. Hendaklah, maaf ini, marilah kita menciptakan manusia yang serupa, segambar dengan kita, ada kata kita, saudara. Maka diciptakanlah Adam dari tanah, ya, dan kemudian nanti akan kembali debu tanah, kan begitu ya. Jadi kalau orang meninggal itu harus ada, dia nempel kepada tanah, jangan dikasih semen, jangan dikasih pasir, tanah, karena dari tanah kembali kepada debu tanah. Itu saudara sekalian. Jadi mari saudara sekalian, kita diingatkan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ini, supaya kita hidup benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan sampai selama-lamanya. Percayalah, hidup saudara tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah seperti yang lama yang dulu. Tetapi hidup kita akan dibaharui di dalam Kristus. Karena yang ada di dalam Kristus itu selalu baru buat saudara dan kita semuanya. Berkatnya selalu baru. Pemulihannya selalu dengan hati yang baru. Apalagi saudara ya, hidupnya dibaharui. Dibaptis, diselamkan, dibenamkan dalam air. Dosanya sudah dibenamkan dalam air. Ketika muncul maka dia menjadi dosanya sudah ditinggalkan. Hidup baru di dalam Kristus. Itu luar biasa. Nah itu saudara sekalian yang kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Untuk kita terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sampai selama-lamanya. Haleluya.

0: Bapa kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu, menerangkan dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami terus diberikan kekuatan yang baru, kami menjadi penurut-penurut yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami melihat firman Tuhan itu selalu memperbarui hidup kami, dan kami percayakan semuanya di dalam pimpinan-Mu, dalam anugerah-Mu. Apapun yang menjadi tantangan, masalah, persoalan dalam hidup kami, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Engkau yang akan memberkati, memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami menyerahkan semua kami dalam pimpinan-Mu. Kami menyerahkan juga RRI Perempat dari yang pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati semuanya, laki-laki dan perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada, keluarga masing-masing diberkati Tuhan dengan berkat yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Immanuel, selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.
1: Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus, Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6. Kang Mas Wahyu, pemerintah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dispertan PP menggelar rembuk tani dan menyerahkan bantuan pengendali hama ramah lingkungan di lahan kelompok tani Sri Sadono Mulyo di Sabang Sri Kecamatan Karangpandan pada hari Kamis 2 Juli 2026. Langkah taktis yang dipimpin oleh Bupati Robert Kristianto ini memanfaatkan burung hantu jenis Tito Alba untuk menekan populasi tikus menjelang kemarau. Kepala Dispertan PP Feriana Dewi Kurniawati merinci bantuan untuk 61 kelompok tani dan 10 kecamatan ini mencakup 100 rumah burung hantu dan 40 ekor burung hantu dari APBD demi meminimalisasi penggunaan pestisida kimia. Selain tikus, pemerintah nantinya juga akan memperketat pengawasan hama wereng lewat rencana gerakan pengendalian massal di Kecamatan Matesih. Informasi lainnya, pemerintah Kota Surakarta meluncurkan Lomba Gapura 2026 di Jalan

0: penyesuaian tema kebersihan lingkungan, semangat gotong royong, dan nilai nasionalisme dengan total hadiah puluhan juta rupiah, dan pemenang akan diumumkan pada 13 Agustus 2026 mendatang. Diharapkan gapura nantinya tidak sekedar pembatas wilayah, namun juga dapat menjadi identitas kota untuk menampilkan ikon-ikon daerah. Demikian Kang Mas Pak Yu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, selamat pagi di hari Sabtu 4 Juli 2026 ini. Saya Tonola Mardiko berkesempatan untuk menemani Anda ya hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sembari berapa saja di pagi hari ini, saya mengucapkan selamat untuk Anda tetap sehat dan bahagia ya, dan jangan lupa mengerjakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri Anda ya, terutama ini sebagian besar dari saudara-saudara kita ya, Kang Mas Mbak Yu, menikmati masa libur hari Sabtu. Kalaupun ada sebagian yang tetap bekerja di hari Sabtu, ya semangat semuanya. Kami temani dari Jalan Ahmad Yani 144-146 di Kota Semarang dalam suguhan geliat pagi ya. Oke, geliat pagi teman-teman dangdut ya, yang up-up gitu, kami hadirkan untuk menyemangati pagi Anda kali ini.

Iya, ada cinta musiman ya. Kalau sudah pilih salah satu ya sebaiknya tidak memilih yang lain ataupun melirik yang lain begitu ya. Melirik boleh, namun jangan sampai dimasukkan di perasaan gitu ya. Nek wis siji yo siji wae to, Mas. Oke, Kang Mas Bayu, di pagi hari seperti ini tentunya ada satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan begitu ya, di antara sekian banyak aktivitas-aktivitas positif begitu ya. Ada satu hal yakni sarapan pagi. Sarapan berarti esok ya. Sarapan pagi, nah berbagai kebiasaan masyarakat kita ini dalam menyantap sarapan pagi bisa memilih ya aneka hidangan begitu ya, aneka hidangan. Ada yang sarapan berat pakai nasi, bubur dengan segala macam lauk dan sayurnya. Ada juga yang memilih sarapan yang cukup ringan ya, dengan sebilah secuil roti gitu ya, ataupun dengan satu mangkuk kacang hijau, kacang merah, kacang putih dan lain sebagainya. Kalau kita ngobrol tentang kacang hijau nih, Kang Mas Bayu, banyak sekali manfaat kacang hijau atau yang mempunyai nama latin Vigna radiata ini merupakan salah satu jenis legum yang sudah sangat akrab di lidah masyarakat Indonesia. Mulai dari bubur kacang hijau ya, yang familiar sekali di masyarakat kita, yang hangat. Waduh, ini esok-esok ini sarapan bubur kacang hijau campur ketan ireng gitu. Wah, luar biasa. Bahkan tidak hanya berupa bubur saja, isian bakpia. Nah, yang manis, kacang hijau ini juga menjadi primadona karena rasanya yang gurih dan teksturnya yang lembut. Namun di balik kelezatannya itu, kacang hijau menyimpan profil nutrisi yang sangat kaya dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh, Kang Mas Bayu. Nah, kita sering melihat masyarakat mencari suplemen untuk meningkatkan energi ataupun melancarkan pencernaan, padahal alam ini telah menyediakan solusi melalui makanan utuh seperti kacang hijau ya. Mengkonsumsi kacang hijau secara rutin dan konsisten tentunya ya, ini dapat membantu memenuhi kebutuhan protein nabati, serat, serta berbagai vitamin dan mineral esensial yang mungkin sulit didapatkan dari makanan olahan sehari-hari. Nah, lalu kandungan nutrisi kacang hijau ini yang luar biasa itu jenisnya apa saja dan manfaatnya apa saja, nanti kita akan lanjut bahas ya setelah beberapa tembang ini yang sudah kami siapkan. Yang jelas pagi kali ini kita harus menghangatkan suasana hati, pikiran gitu ya, untuk tetap lebih bersemangat dengan berbagai cara yang bisa Anda tempuh.

0: Eh, Rik, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke pantai, Tis. Kenapa?
2: Loh, kok nggak bawa helm? Jalan ke pantai kan jauh. Lagi pula rawan kecelakaan, loh.
1: Ah, nggak apa-apa kali. Kan aku juga nggak ngebut-ngebut.
2: Ya, nggak boleh gitu juga, Rik. Kamu juga harus pakai helm buat jaga keselamatan diri saat berkendara. Kita kan nggak tahu kalau nanti ada apa-apa di jalan.
1: Iya.
2: Apa aku bilang, jaga keselamatan berkendara termasuk dengan memakai

0: Nek mung kabar burung ki aja digugu langsung dihayati. Apapun kabar yang datang kepada kita ya, baik itu yang positif maupun yang negatif, itu alangkah baiknya, alangkah bijaknya kalau kita sendiri bisa mengontrol ya emosi agar tidak melampaui batas ya, dalam menanggapi sebuah kabar, apalagi kabar negatif. Nah, ini kalau tidak dikontrol tentunya akan membuat carut marut hati kita, pikiran kita. Ada yang gabung ini esok-esok yang ngajak sarapan saja iki. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esok-esok saja wis sarapan iki ya.
1: Selamat pagi Mas, belum baru masak.
0: Oh, masak apa?
1: Masak rendang.
0: Oh ya syukur alhamdulillah nek iso isih eneng sing dimasak. Aku iki nang kene mau masak watu e, batu tak masak. Bola bali ya tak ora umup-umup banyune
1: wis umup. Punya banyak.
0: Ya syukur. Anu tau.
1: Alhamdulillah.
0: Lumpuke daging kurban biyen kae agek tak masak saiki.
1: Ndak sudah tak sering tak masak sering ngono. Ini kan nyano. Apa Mas? Korban sapi prima. Kambingnya berapa ya?
0: Lingkungannya banyak gitu ya. Tegese bener toh dugaanku nek kowe iki mung leh mung nglumpukke daging kurbane tak gitu kok kira iki tuku dhewe. Jebul ya mung nglumpukke. Ya serapa-apa ngono ki wong apik wae. Mbok ya didum-dumke liyane ngono
1: ora apa-apa. Ya maksudnya gini, maksudnya kan saya kan ya korban ya ikut gitu loh sayang.
0: Waduh, disayang-sayang barang esok-esok emang jegirat nih aku.
1: Ya. Tadi kalau di itu apa? Mau di itu pabrik saya itu korban khususnya nu kambing tiga.
0: Oh, pabrik tempatmu kerja itu kan?
1: Iya,
0: pabrik. Iya. Ya,
1: tak kira-kira di
0: pabrik. Puterin lagu apa?
1: Rindunya hatiku.
0: Aduh, ya, rindunya hatiku.
1: Kan Pak.
0: Alah, wis urung sida apa-apa rak ya wis. Anu tau, esok-esok masak ya sing enak itu ya. Kegiatan ibu-ibu memang kalau di pagi hari itu masak apalagi. Ini hari libur bagi sebagian besar Anda ya, memasak, menyiapkan hidangan santap pagi untuk keluarga begitu ya. Kalaupun ada yang tidak sempat memasak, ini beli-beli yang sudah jadi saja ya, lebih praktisnya begitu. Sesekali harus begitu, beli di luar ini sekaligus memberikan kesempatan para pedagang kuliner gitu ya, UMKM agar tetap bergeliat, tetap bersemangat mereka ngelarisi gitu loh. Oke, kembali ke kacang hijau. Tadi kan sempat saya cuplikan tentang manfaat kacang hijau ya. Nah, ini kita juga perlu tahu ya bahwa kacang hijau ini adalah produk lokal. Pilihlah kacang hijau yang merupakan produk dari kaum petani kita. Nah ini akan meningkatkan perputaran roda ekonomi ya, hasil panen mereka. Selain itu juga kualitasnya tidak kalah baik dengan kacang hijau yang impor. Kita juga perlu tahu apa saja yang terkandung dalam setiap butir kacang hijau untuk sarapan pagi seperti ini. Bubur kacang hijau. Wah, jangan terus mengin-mengin itu nih. Ini merupakan sumber protein nabati yang sangat baik, terutama bagi mereka yang menjalani pola makan vegetarian atau vegan ya. Dalam 100 gram kacang hijau yang telah direbus terkandung sekitar 7 hingga 8 gram protein berkualitas tinggi. Sing digoleki apa? Wong urip kuwi salah sijine protein. Apalagi kalau sudah usia di atas 40 tahun gitu ya, ini proteinnya sangat-sangat diperlukan dan kita dianjurkan untuk mengkonsumsi protein yang lebih banyak gitu ya. Selain protein, kacang hijau juga akan kaya serat makanan atau dietary fiber. Serat ini terbagi menjadi dua, yaitu serat larut dan tidak larut. Serat larut ini membantu mengontrol kadar kolesterol, sementara serat tidak larut sangat berperan dalam melancarkan sistem pembuangan sisa makanan di usus. Dan tidak heran jika kacang hijau sering direkomendasikan untuk mengatasi masalah sembelit, Kang Mas Bayu. Kandungan mikronutrien dalam kacang hijau juga tidak main-main loh ini ya. Kita bisa menemukan folat atau vitamin B9 yang sangat tinggi, yang sangat krusial bagi ibu hamil untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin. Selain itu terdapat magnesium yang membantu relaksasi otot dan saraf. Mangan ya, mangan ini nama salah satu zat mineral ya, bukan mangan seperti Bu Dewi tadi pagi-pagi udah mangan sego sak piring. Wah, ini kalau tidak diimbangi dengan apa ya, olahraga yang masif begitu ya, juga tidak diimbangi dengan nutrisi lain dari sayur dan lauk, ini jangan dibiasakan seperti itu Bu, makan esok-esok makan sego putih tok rong piring. Mangan ya, mangan adalah salah satu zat mineral ya, untuk kesehatan tulang, serta vitamin B1 atau tiamin yang membantu mengubah karbohidrat menjadi energi. Dengan profil nutrisi selengkap itu ya, kacang hijau tidak layak, maksud kami kacang hijau sangat-sangat layak disebut sebagai superfood lokal. Nah, luar biasa. Oke, Anda tertarik untuk masak kacang hijau pagi hari ini mumpung masih pagi ya? Anda bisa pergi ke pasar atau ke bakul sayur, biasanya juga ada yang bawa kacang hijau ya. Ya, pergi ke pasar juga lebih leluasa dalam berbelanja, pilih kacang hijau serta bumbu-bumbunya ya untuk dimasak, buat dimakan bersama keluarga. Tentunya dengan lewat makanan ini, selain membahagiakan, juga kita bisa membahagiakan keluarga lain ya, anggota keluarga lain, syukur-syukur bisa berbagi kepada tetangga gitu ya. Juga tentunya nutrisi yang telah kami sebutkan tadi sangat-sangat kita butuhkan. Oh iya, yeah, ini Mbak Dewi, selamat pagi dan selamat melanjutkan masak ininya ya, masak rendangnya. Nanti kalau sudah matang bisa dibagi-bagi ke tetangga, jadi dipangan dewe. Masak daging telung kilo dimasak dewe ya, sedino ya, ya enggak melampaui batas ya, dan tidak perlu pura-pura mewah.

0: Jangan dibuang di situ ah. Di depan sana kan ada tempat sampah.
1: Ya nggak apa-apa sih, kan nanti ada petugas kebersihan.
0: Bukan masalah ada petugas atau enggak, tapi kan menjaga kebersihan itu kewajiban kita semua, ya kan? Kalau misal sampahnya menumpuk nih, terus jadi banjir, kan kita semua juga yang kena imbasnya.
1: Iya ya, bener juga kamu, tumben.
0: Nah makanya, mulai sekarang kita tuh harus menjaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri dulu deh, coba kamu jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kamu lihat sampah di jalan, lebih baik kamu taruh deh di tempat sampah.
1: Ya udah deh, aku mau buang ke tempat sampah dulu.
0: Eh, aku nitip dong.
1: Dasar.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban dari petugas kebersihan, tapi tugas kita semua. Menjaga kebersihan bisa dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan untuk

Iya, kalau ingin sukses dalam banyak hal begitu ya, itu harus kerja kerja dan juga pengaturan uang. Ini bagaimana cara memanage uang agar bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari kita gitu ya, harian kita. Ojo malah gue pesugihan yang dukun es. Ora jamane ora urung ya mung diapusi. Oke, kita menempuh jalan yang lurus-lurus saja dan jalan yang real begitu ya, dengan kerja. Hasil dari tetesan keringat kita tentunya ini akan lebih bermanfaat, lebih barokah begitu. Ya, terakhir pembahasan kita tentang kacang hijau nih, Kang Mas Bayu, tentang manfaat kesehatan mengkonsumsi kacang hijau secara kontinu begitu ya. Ini sangat luas manfaatnya, Kang Mas Bayu, mulai dari pencegahan penyakit degeneratif hingga mendukung metabolisme harian. Di antaranya untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Nah, kandungan antioksidan dalam kacang hijau seperti fitexin dan isofitexin ini dapat membantu sel-sel kulit tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Studi menunjukkan bahwa antioksidan ini juga berperan dalam menurunkan oksidasi kolesterol LDL dan merupakan pemicu utama plak di pembuluh darah jantung. Kemudian yang kedua, menstabilkan tekanan darah. Kacang hijau ini kaya akan kalium, magnesium, dan serat. Dan ketiga nutrisi ini telah terbukti secara klinis dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Ya, magnesium juga membantu pembuluh darah untuk lebih rileks sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan beban kerja jantung berkurang. Nah, magnesium ini salah satu bentuk mineral yang sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh kita gitu ya. Salah satunya fungsi besarnya untuk relaksasi otot, saraf, dan lain sebagainya. Kemudian mengontrol gula darah. Kacang hijau ini memiliki indeks glikemik atau GI yang rendah. Artinya setelah mengkonsumsi kacang hijau, kenaikan gula darah terjadi secara perlahan dan stabil, tidak melonjak drastis ya. Hal ini menjadikannya camilan yang aman dan sehat bagi penderita diabetes tipe 2 atau mereka yang sedang menjalani program diet rendah gula. Nah, silakan menjadikan kacang hijau menjadi rutinitas sarapan pagi kita gitu ya, pengisi sarapan pagi kita ya. Di kalau masak sendiri ya, ini bisa diatur agar tidak terlalu manis atau terlalu banyak gula gitu ya. Kalau perlu ya gulanya dikit aja, nek perlu ya wis rasa diwenehi gula gitu kan. Karena bagaimanapun ini gula ini kalau kebanyakan juga sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan badan, apalagi untuk Anda ya, Kang Mas Bayu, yang kadar gula darahnya mungkin tinggi begitu ya. Ini harus dihindari konsumsi gula berlebih. Oke. Okay.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kekaripan lho, gileh ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ke lho Pak nih.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono Bune.
1: Ora saben bengi kok Pak nih. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esuk ki Mbok nih.
1: Eh piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho pakne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: sama kipas anginnya sekalian.
1: Ya elah Win, udah siang kali, udah terang juga kan? Lagian angin dari luar juga udah kenceng kok.
2: Iya Win, bener kata Nico. Pakai listrik secukupnya aja. Banyak orang menggunakan listrik seenaknya, padahal sumber dayanya masih terbatas. Di Indonesia, listrik dibuat dari batu bara dan uap yang dampaknya juga membuat lapisan ozon menipis karena asap yang dikeluarkan.
1: Tuh, denger Win. Hematlah energi untuk bumi yang lebih baik.
2: Benar kata Nico. Peringatan untuk semua saja ya. Berhemat listrik di rumah juga. Kalau ada anggota keluarga yang boros, harus diingatkan.
3: Iya Bu, maaf. Kedepannya saya akan berhemat deh.
1: Hematlah energi untuk bumi yang lebih baik.

0: Koncoku sebenarnya kancaku rasa rasa bojo gitu. Koncok rasa bojo ya, nemani tiap hari, tiap saat apapun kegiatannya. Oke, mengakhiri suara kita dalam geliat pagi kali ini dari Perumbat dari Semarang, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat pagi hari ini ya, dengan teman-teman yang kami hadirkan bisa menambah greget panjenengan semuanya untuk mana pagi-pagi kita kali ini, karena di pagi yang ceria ya, apabila kita bisa menciptakan nuansa hati pagi ceria ya, sepanjang hari insya Allah akan menemukan berbagai macam keceriaan pula.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kang Mas Bayu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan layanan online psikolog gratis atau disingkat logis melalui aplikasi JNNX2 pada Kamis 2 Juli 2026. Diharapkan logis dapat menjadi layanan konsultasi daring yang menjadi pintu awal deteksi dini berbagai persoalan psikologis atau kesehatan mental masyarakat dan pencegahan bullying. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan bahwa layanan privat bersertifikasi ini didukung psikolog profesional dari 8 RSUD pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi stigma masyarakat dengan waktu operasional setiap Senin hingga Kamis pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan Jumat pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Serta program unggulan ini sudah terintegrasi dengan kunjungan rumah jika ada indikasi medis. Informasi lainnya, Festival Gunung Slamet ke-9 resmi diselenggarakan pada 3 hingga 5 Juli 2026 di kawasan wisata Diklas, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Dengan mengusung tema Nature and Culture, festival tahun ini diharapkan dapat menjadi wujud memadukan keindahan alam pegunungan dengan kekayaan tradisi lokal masyarakat lereng Gunung Slamet. Berbagai rangkaian agenda utama dihadirkan untuk menarik wisatawan, mulai dari ritual sakral kirap air sikopyam, tradisi unik perang tomat, hingga acara kenduri dan bersih desa sebagai wujud syukur warga. Selain itu, pameran UMKM lokal serta panggung musik akustik Kabut Lembut yang menampilkan grup nasional Parade Hijau, Parade Hujan juga turut memeriahkan acara kebudayaan ini. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani